Nah, kabar berikutnya sahabat budaya, pemerintah desa Kebodalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten kembali menggelar Festival Candi Sojiwan pada Minggu 12 Juli 2026. Festival yang memasuki tahun ke-8 ini dilaksanakan di Kompleks Candi Sojiwan dan berlangsung meriah. Kegiatan diawali dengan kirab gunungan hasil bumi yang dibawa oleh perwakilan rukun warga atau RW di desa setempat. Masing-masing RW juga menampilkan berbagai atraksi dan kesenian menarik. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Selamat memulai aktivitas sahabat muda untuk panjenengan yang harus menyelesaikan tugas di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Saya Disiawan masih temani gak nanti jelang pukul 9 di Ragam Semarang tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Line telepon dan WhatsApp kami buka 0284 316 6 61, juga di 0811 277 7914 untuk penyelenggan yang ingin berbagi informasi seputar kota Semarang. Oke, nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Jadi terus bersama Perompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Yeah.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya, ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya, ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah kok harmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
0: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Tika, selamat pagi. Mbak Tika, selamat pagi. Baik, sahabat budaya, kami mengalami sedikit gangguan telepon, nanti coba kami hubungkan kembali ya bersama dengan prakirawan Tika di pagi hari ini.

peribahasa ciri wanci lelai ginowo mati. Dalam bahasa Jawa, memiliki arti bahwa kebiasaan atau sifat seseorang, terutama yang buruk, sulit diubah dan akan terbawa hingga mati. Peribahasa ini mengandung makna bahwa tabiat, perangai atau kebiasaan seseorang itu pada dasarnya sulit untuk diubah, bahkan hingga akhir hayatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menyindir atau mengingatkan seseorang tentang kebiasaan buruk yang perlu diubah, seperti mencuri, menipu, dan memfitnah. Karena pada hakikatnya, manusia ingin selalu meninggal dengan keadaan terpuji.

0: Ya, sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat Mbak Tika?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini. Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari. Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dingin gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya, perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara, dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 14 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, dengan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Selasa 14 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Desa sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Ungaran. Mas Hasan minta lagunya Tetek Ati. Salamnya untuk semuanya saja. Untuk Mas Andi, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Mas Hasan sudah bergabung, sudah monitor Ragam Semarang. Tadi lagunya sudah diputarkan, guys. Semoga berkenan. Dari Sendang Guo, Butoro sudah bergabung. Salam untuk Butik Toyo, Bu Sarinem, Bu Atingalian, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, Bu Kodriah, Bu Anggun. Minta lagunya Wirang. Matur nuwun, sudah dibacakan. Saya coba angkat telepon kembali sahabat budaya. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, muncul lagi Mbak Dewi.
0: Monggo Bu Dewi.
1: Mau berangkat minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Mas, aku minta lagu Nasib Sabar ada enggak?
0: Apa Bu?
1: Kemarin kan diputar Mas Fari.
0: Dangdut mungkin?
1: Enggak, hari ini jam ini ya. Tadi kan aku kemarin mau berangkat terus minta lagu itu.
0: Oh, Sabar Sadewo.
1: Ada ke depannya ada Nasib Pei, Nasib Sabari.
0: Nasib Pei sapa iki? Adane Sabar.
1: Lek Sabar aku tahu. Wong kemarin nanu judule Nasib Sabar. Wong nek nek Sabar tuh aku sering pernah diputer.
0: Waduh, nggih cobi nanti.
1: Kalau enggak ada Denok.
0: Denok nggih, siap. Nggih Bu Dewi,
1: selamat. Salam buat semuanya saja. Selamat beraktivitas sampai apa saja yang sedang berangkat kerja. Buat Mas apa Mas Sandi ya, Mas Sandi jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Semoga selamat sampai di rumah ya Mas.
0: Matur nuwun.
1: Ya diberi kebahagiaan. Jee. Terima kasih loh Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih nasib PM guys di pada siren guys Bu Dewi dari yang ketemu nih guys yang sampun ketemu lagu Wirang kita disuan kalian Butoro semua gue.

0: Kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 4 Semarang mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Dalam periode tersebut, KAI Daop 4 melayani sebanyak 1.090.649 pelanggan perjalanan kereta api. Dari jumlah tersebut, sebanyak 543.496 pelanggan berangkat dari Daop 4, sedangkan 547.153 pelanggan tiba di wilayah operasional Semarang. Tingginya jumlah pelanggan selama periode tersebut menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga memadati kawasan lokawisata Baturaden Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu 12 Juli 2026 untuk mengikuti puncak Grebek Surabaturaden 2026. Tradisi tahunan tersebut berlangsung meriah mulai dari kirab gunungan hasil bumi, ritual adat, hingga prosesi rebut gunungan yang menjadi agenda paling dinantikan masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan kirab gunungan hasil bumi dari area Palawi Baturaden menuju lokawisata Baturaden. Sebanyak 12 desa di Kecamatan Baturaden ambil bagian dalam kirab dengan membawa gunungan berisi sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan berbagai hasil pertanian masyarakat lereng Gunung Slamet. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Budi, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helm mau mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

Semarang ini Festival Teater Semarang 2026 resmi diluncurkan di Gedung Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS pada hari Sabtu kemarin 11 Juli 2026. Dan ajang tahunan ini tidak hanya menjadi panggung unjuk bakat bagi puluhan komunitas teater lintas generasi, karena untuk tahun ini Festival Teater menantang para pelaku seni untuk mendalami dramaturgi yang lebih matang. Pihak panitia menerapkan regulasi baru dengan memfokuskan kepesertaan pada kategori teater umum dan juga mahasiswa. Teguh Satrio, salah seorang panitia, menjelaskan bahwa para aktor dituntut tidak hanya menghafal dialog di atas panggung, mereka harus mampu menghidupkan karakter melalui ingatan emosional dan juga pencarian motif batin yang mendalam. Dan menurutnya, panggung teater harus berpijak pada kebenaran emosi sang aktor. Dan konsep Magic If milik Stanislavski menjadi instrumen penting bagi para peserta. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Festival Teater untuk tahun 2026 di Kota Semarang. Dan untuk isu yang diangkat di tahun ini adalah isu ekologis dan juga ketahanan pangan. Isu ekologis tersebut tidak boleh hanya menjadi tempelan visual atau slogan semata gih yang perlu diingat. Para sutradara dan aktor diwajibkan merumuskan tujuan utama dari lakon yang mereka bawakan. Nantinya setiap adegan harus memiliki tindakan fisik dan psikologis yang terarah untuk merespon krisis iklim global. Ini tentunya tema yang sesuai deh dengan kondisi iklim global saat ini yang terus mengalami gangguan atau semakin berubah ya akibat pemanasan global seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Untuk pendaftaran dilakukan secara daring mulai tanggal 12 hingga 29 Juli 2026. Sekali lagi untuk panjenengan yang ingin mendaftar Festival Teater 2026 dilakukan secara daring atau online mulai tanggal 12 hingga 29 Juli 2026. Dan persaingan juga dipastikan ketat karena panitia menggunakan sistem kuota tercepat untuk menyaring 10 kelompok teater terbaik. Seluruh kelompok terpilih akan mementaskan karya mereka pada bulan November mendatang di Gedung Kinarto Sabdo. Dan juga nantinya panggung pertunjukan akan ditunjang oleh fasilitas teknologi modern yang megah. Mari kita tunggu, dan monggo sekali lagi komunitas teater yang ada di Kota Semarang, Festival Teater Semarang 2026 ini resmi dibuka, dan untuk pendaftaran mulai tanggal 12 Juli hingga 29 Juli 2026. Semoga nantinya dengan Festival Teater ini bisa muncul seniman-seniman muda berbakat khususnya di bidang teater dari Kota Semarang.

0: Aduh, mataku perih. Aduh, siapa nih yang merokok sambil naik motor? Aduh,
1: itu loh, motor di depan. Asap rokoknya langsung ke arah kita.
0: Aduh, gak bener nih, mataku jadi merah. Terus asapnya nyebar kemana-mana. Harusnya sadar diri dong, merokok di jalan raya kan bahaya.
1: Nah, dampaknya nyata kan? Banyak orang anggap remeh, padahal rokok bikin sakit mata dan sesak napas.
0: Makanya sebagai pengendara kita harus lebih peduli. Merokok itu pilihan, tapi jangan sampai merugikan orang lain.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ya, memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus nanti, Polda Jawa Tengah mengintensifkan upaya mitigasi dan juga edukasi kepada masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca yang semakin panas, kering, serta disertai angin yang mempercepat penyebaran api di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi Polda Jawa Tengah selama periode tanggal 1 hingga 11 Juli 2026 tercatat sebanyak 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Mayoritas peristiwa terjadi pada rentang pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat saat suhu udara mencapai puncaknya. Dan seperti hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, matahari juga sudah bersinar dengan terik cukup panas di luar ruangan, meskipun di studio pagi hari terasa cukup dingin guys, sahabat Buda. Sekali lagi tetap waspada untuk panjenengan yang berada di lahan atau pekarangan, apalagi di daerah yang sudah mulai kering. Kebakaran ini bisa mengakibatkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah, dan untuk kebakaran lahan ini juga sudah menelan satu korban di wilayah Kabupaten Batang yang diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan. Dan menyikapi kondisi tersebut, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi sebagai upaya untuk menekan risiko terjadinya karhutla. Jadi mari ya, kita harus jadi perhatian kita semua, karena musim kemarau di tahun 2026 ini diprediksi lebih panjang daripada biasanya karena bersamaan dengan El Nino. Jangan membakar pekarangan atau membuka lahan dengan membakar tanaman gih, nanti takutnya apabila menyebar susah dikendalikan. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dalam beraktivitas.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Nah, Anti Kangi di masih di Ragam Semarang. Di edisi pagi hari ini, di ujung kebersamaan kita, saya sapa juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Eyang Sunarno di Curug Sewu, Taman Lili, Patean Kendal. Gih, absen mas, selamat pagi. Tiada hari tanpa Pro 4 RRI Semarang. Selamat menaikkan tugas sampai akhir acara. Panjang umur, banyak rezeki. Matur nuwun. Gih, matur nuwun kembali Eyang Sunarno di Patean Kendal nih. Mungkin juga merasakan cuaca dingin kalau pagi hari nggih Eyang. Semoga Eyang Sunarno diberikan kesehatan selalu. Sahabat budaya, nanti di Mangun Projo untuk edisi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Perkebunan atau PLT Kepala Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Indrinur Septiorini STPMP. Dan nanti di Mangun Projo kita akan berbincang dengan tema pengembangan agens pengendali hayati atau APH sebagai alternatif pengendalian OPT yang berkelanjutan. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang bersama Sandi Setiawan. Dan menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang di edisi hari ini, sudah ada satu tembang dari Niken Salindri, Kusuma Layu.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepedulian terhadap perubahan iklim mengantarkan belasan siswa SMA Negeri 2 Batang meraih penghargaan dalam lomba video konten Lighthouse Grant pada program Bridge Partnership bersama pemerintah Australia. Melalui karya kreatif tersebut, para pelajar mengamanyakan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Kepala SMA Negeri 2 Batang, Yulianto Nurul Fulkon, mengapresiasi capaian para siswanya. Menurutnya, prestasi tersebut sejalan dengan upaya sekolah yang tengah berproses untuk menuju Sekolah Adiwiyata Nasional sekaligus menjadi bukti kepedulian peserta didik terhadap pelestarian lingkungan. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Purbalingga mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan sosialisasi tertib lalu lintas kepada para siswa. Sosialisasi dilakukan menggunakan media badut dan wayang lalu lintas. Kegiatan dilaksanakan di dua sekolah, yaitu Sekolah Dasar SD Negeri 2 Karangcegak dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah MIN Kedung Jampang, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, pada Senin 13 Juli 2026. Penampilan badut lalu lintas menjadi daya tarik utama dalam kegiatan ini. Siswa diajak berinteraksi secara langsung dengan badut yang turut menyampaikan pesan keselamatan melalui sejumlah gerakan permainan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Nuwun sahabat budaya Kang Mas, Mbak untuk panjenengan yang terus bersama Perompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi di segmen Mangun Projo edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Kami hadirkan perbincangan dengan tema pengembangan agen pengendali hayati sebagai alternatif pengendali OPT atau organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Perkebunan atau PLT Kepala Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Indri Nur Septiorini, STPMP, yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Bu Indri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik, sehat, Bu Indri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini nggih, Bu Indri. Nanti kita juga buka pertanyaan untuk pendengar, line telepon dan WhatsApp kami buka nggih 0248316661, juga di 0811277791. Untuk tema kita pagi hari ini, pengembangan agen pengendali hayati atau APH sebagai alternatif pengendalian OPT, organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan. Nah, di awal boleh Bu Indri diperkenalkan dulu, sebenarnya agen pengendali hayati atau APH ini apa sih, Bu Indri? Monggo, silakan.
1: Oh, nggih. Selamat pagi pemirsa dan Mas siapa ya?
0: Andi, kali Andi, Bu Indri.
1: Oh, Mas Abi ya. Mungkin bisa kami sampaikan terkait agen pengendali hayati. Jadi agen hayati itu sendiri adalah suatu organisme yang meliputi spesies, varietas, serangga ataupun jamur dan organisme lainnya yang dalam setiap tahap perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai keperluan lainnya. Intinya ini adalah organisme yang dalam proses perkembangannya dapat mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan dari OPT itu sendiri. OPT adalah organisme pengganggu tumbuhan. Demikian mungkin Mas, garis besarnya terkait dengan apa itu agen pengendali hayati. Oh ya, tadi itu masih agen hayatinya. Untuk pengendalian hayati sendiri itu adalah suatu teknik pengelolaan hama dengan sengaja memanfaatkan dan memanipulasi musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Biasanya pengendalian hayati akan dilakukan perbanyakan musuh alami yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Demikian.
0: Baik. Bu Indri, untuk penemuan ini apakah penemuan baru ataukah memang sudah lama dan sudahkah diterapkan di Jawa Tengah ini, Bu Indri?
1: Oh, sebetulnya ini sudah lama, Mas. Ini sudah lama dan ini memang menjadi salah satu tugas pokok fungsi di Balai Pelindungan Tanaman. Jadi kami mungkin informasi sedikit ya terkait balai kami. Balai Pelindungan Tanaman kami itu fungsi kita adalah untuk melakukan pemantauan rutin identifikasi peramalan lokasi serangan hama dan penyakit secara spesifik, dan kita juga memberikan rekomendasi teknis dan memfasilitasi gerakan pengendalian OPT. Dan di kami mempunyai laboratorium Agensia Pengendali Hayati yang sekarang kita sebut dengan Satuan Pelaksana, yang kita mempunyai 7 Satuan Pelaksana, ada di 6 karisidenan, ekskarisidenan, yaitu ada di Pati, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Solo, dan satu lagi di Salatiga. Dan di lab-lab ini kita memang melakukan pembuatan APH ini. Jadi APH ini memang sudah lama dan itu sudah kita edukasi juga ke petani-petani untuk melakukan pengendalian dengan agensi hayati ini. Demikian. Jadi memang sudah lama ini.
0: Sudah lama ya, dan sudah diaplikasikan ya, Bu Indri ya, berarti ya.
1: Nggih, cuma memang karena banyaknya kendala nggih. Ini memang belum semua petani menggunakan APH. Mereka lebih praktis biasanya menggunakan pestisida kimia. Nah, ini adalah PR bagi kami untuk selalu mengedukasi petani agar menggunakan agensia hayati dalam pengendalian OPT. Demikian.
0: Baik. Masih belum digunakan karena tantangannya kurang efektif. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang kurang dari petani, atau mungkin di kesempatan pagi ini juga boleh dijelaskan kelebihannya sebenarnya apa sih Bu Indri, agen pengendali hayati ini Bu Indri, monggo.
1: Oh nggih. Nun sewu, sebetulnya bukannya tidak efektif nggih. Cuma memang petani kita lebih suka sesuatu yang instan demikian. Jadi kelebihan kalau kita menggunakan APH ini adalah tentu saja aman bagi lingkungan, kemudian juga dapat mencegah ledakan OPT yang lebih besar lagi. Kemudian produk ini juga bebas residu karena memang diproduksi dari organisme sendiri, jadi ini adalah bahan hidup. Kemudian mutu pasti terjamin lebih baik, mudah diaplikasikan. Kemudian juga yang penting ini adalah aman bagi manusia, aman bagi lingkungan, aman bagi tanaman, dan mencegah ketergantungan terhadap pestisida kimia. Juga menurunkan biaya produksi karena memang ini ada di sekitar kita, sehingga biaya produksi sebetulnya menjadi lebih murah daripada ketika ada serangan kita menggunakan pestisida kimia dan itu adalah harganya mahal seperti itu.
0: Baik. Bu Indri, koreksi kalau saya salah nih, saya pernah baca berita dulu itu sempat ada serangan hama wereng. Nah, ini apakah yang disebut ledakan OPT ini, Bu Indri?
1: Betul sekali, betul sekali. Jadi gini nih Mas, kalau kita terbiasa menggunakan pestisida kimia, itu membuat OPT ini menjadi resisten. Pertama bisa mengendalikan, bisa membunuh gitu ya. Tapi lama-lama dia itu ini OPT ini akan resisten sehingga malah akan meledak. Meledak. Nggih. Jadi dengan menggunakan APH ini kita karena ini musuh alami sehingga insyaallah kalau kita mengendalikan secara sesuai dengan SOP dan kemudian sudah dilakukan dari awal dengan pengamatan yang dilakukan terus-menerus, kejadian-kejadian ledakan wereng coklat seperti yang kasus disebutkan tadi itu bisa teratasi karena kita menggunakan musuh alami OPT itu sendiri gitu, bukan dari bahan kimia gitu Mas.
0: Baik, Bu Indri, mungkin untuk lebih mempermudah ini, barangkali pendengar juga masih ada yang bingung, boleh dicontohkan satu kasus dan APH yang digunakan ini apa ini Bu? Boleh, monggo Bu Indri.
1: Mungkin yang gampang aja ya, yang gampang itu kita di tikus yang gampang. Kalau tikus, mungkin kalau tikus itu kan tikus itu setiap ada serangan tikus itu pasti itu misalnya di padi itu dia akan habis. Nah, kalau kita menggunakan pestisida kimia awalnya bisa ketika dilakukan semprotan, misalnya semprot itu nanti tikus berikutnya dia akan sudah tahu, oh ini ada obatnya, dia akan minggir ke yang lainnya, ke petak yang lainnya, seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan APH-nya ini contohnya adalah dengan burung hantu. Burung hantu itu memakan tikus-tikus itu. Jadi, tapi syaratnya memang harus dari awal-awal, dari pengamatan awal. Jadi jangan kalau sudah itu serangannya sudah begitu masif, memang sudah tidak berfungsi. Tapi kalau dari awal kita pengamatan ada 1, 2, 3 tikus, itu kita ada rubuha, kita ada rumah burung hantu, kita mengadakan pengadaan rumah burung hantu di situ, kemudian ada burung hantunya, burung hantu ini akan memakan tikus tersebut sehingga tidak ada perkembangbiakan yang luar biasa dari tikus itu. Contohnya contoh. Baik. Kemudian ada juga kalau kita menggunakan, ini memang terlalu teknis Mas, jadi memang mungkin kalau bukan petani agak
0: bingung.
1: Agak bingung je. Kemudian seperti penggerek batang. Penggerek batang itu kalau sudah menyerang padi di usia-usia fase vegetatif dan kegeneratif itu akan percuma gitu. Jadi kita pengendalinya dari awal ada di pesemaian. Begitu di pesemaian itu ada telur-telur penggerek batang, ini adalah saat kita melakukan pengendalian. Salah satunya itu adalah yang pertama mungkin secara mekanis telur-telurnya itu diambil. Kemudian kita juga setelah itu kita dengan pengendalian dengan konservasi musuh alami dengan membuat bumbung-bumbung parasitoid. Jadi telur-telur itu dimasukkan ke bumbung tersebut gitu. Setelah itu nanti mereka akan bertelur dan berkembang di situ. Nah, kemudian setelah dia itu dewasa, dia akan keluar dan dia akan memakan telur-telur yang ada di tanaman padi, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita bisa menggunakan APH Beveria basiana, yaitu yang tadi kami sebutkan itu adalah semacam jamur, kemudian nanti di ada kita lakukan itu, kita membuat di laboratorium, kemudian nanti kita diaplikasikan, kita disemprotkan ke tanaman dan itu akan membunuh telur-telur tersebut gitu. Begitu Mas.
0: Baik,
1: ada
0: baik.
1: Beberapa cara. Nggih.
0: Baik. Nampaknya juga itu sudah mulai dilakukan nggih terkait rumah burung hantu. Ini kemarin saya sempat melintas di beberapa persawahan. Ini sudah ada rumah-rumahan burung, ini salah satunya, artinya sebagai iya. APH ini Bu ya?
1: Iya betul, itu juga salah satu APH, rumah burung hantu itu.
0: Baik, okay. Baik, tapi masih perlu banyak edukasi yang iya. dilakukan karena memang belum semuanya ya Bu Indri ya?
1: Iya betul sekali, karena memang luas lahan kita kan juga luas sekali Nje, dan petani kita juga
0: beragam
1: banyak
0: juga
1: yang
0: ya.
1: Sudah tua, beragam juga sudah tua, mungkin tingkat pendidikannya juga berbeda-beda sehingga ini memang menjadi tantangan bagi kita, bagi petugas-petugas kita untuk mengedukasi para petani.
0: Baik, baik Bu Indri, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Bu Indri ya?
1: Oke, siap-siap.
0: Baik, Jin-jin. Sahabat budaya nanti yang punya pertanyaan langsung terkait pengembangan agens pengendali hayati atau APH sebagai alternatif pengendalian OPT atau organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan, nanti boleh nggih langsung line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661 atau juga di 08112777914. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang dan juga PLT Kepala Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah bersama Indri Nur Septiorini, STPMT.

Bangun Projo sahabat budaya untuk edisi pagi hari ini kita berbincang dengan tema pengembangan agen pengendali hati sebagai alternatif pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan. Dan pagi hari ini kita ber

0: Mas, untuk pendengar semuanya berikutnya dari Mas Amin di Semarang yang bergabung dan mengajukan pertanyaan ini Bu Indri. Selamat pagi Ibu Narasumber, bagaimana apakah bisa kalau petani mengajukan atau ingin bekerja sama untuk membantu menggunakan APH atau terkait atau oh baik. Ini maksudnya mungkin apabila ingin dibantu untuk menggunakan kembali APH ini apakah bisa bekerja sama dengan dinas pertanian dan peternakan ini? Monggo Bu Indri, apakah bisa dan bagaimana kalau mau bekerja sama dengan dinas pertanian dan peternakan Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan APH ini Bu Indri?
1: Bisa sekali Mas. Jadi di kalau itu Temanggung kita punya lab di sana itu di Kedu, lab Kedu kita ada. Monggo silakan bisa menghubungi lab Kedu kami di sana, Agensia Hayati. Ini mungkin mau bekerja sama mungkin ini ya, mau bantuan gitu ya untuk
0: bantuan atau mungkin juga belajar ini mungkin yang dimaksud.
1: Bisa sekali kami itu juga ada kegiatan ini kok Pak. Kok Mas, kita ada kegiatan PPHT, yaitu penerapan pengendalian hama terpadu, di mana di situ juga kita ajari petani untuk membuat agensia hayati ini. Demikian. Bisa kerja sama dengan kita.
0: Baik, boleh diulang Bu, tadi ada 6 ya kalau tidak salah ya.
1: Iya.
0: Di jadi mana saja ini punya, Bu?
1: Jadi kita punya satuan pelaksana atau biasa kita sebut lab ya, laboratorium, itu di Kedu ada, di Kedu, kemudian di Banyumas, kemudian ada di Solo, ada di Semarang, Salatiga, kemudian Pati, dan ada di Pekalongan. Jadi misalnya yang di Kedu berarti dia itu wilayahnya itu meliputi Temanggung, Magelang, kemudian Kebumen, Purworejo, Wonosobo. Itu jadi kalau teman-teman petani ada di daerah situ bisa menghubungi tempat kami di laboratorium Kedu atau di masing-masing jadi di tiap kabupaten kita punya koordinator POPT. Bisa lewat koordinator POPT. Jadi gini Mas, kita punya lab ya, lab di masing-masing tempat tadi, tapi kita juga mempunyai petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ada di setiap kabupaten itu ada. Jadi misalnya di Temanggung, misalnya kok jauh ini Kedu, bisa menghubungi POPT kami yang ada di daerah tersebut. Demikian. Ada di daerah tersebut. Nah nanti mungkin kalau untuk tahun ini, kalau untuk kegiatan pelatihan mungkin belum bisa. Tapi kalau hanya misalnya memanggil POPT untuk diajari bagaimana cara mengendalikan, bisa. Cuma untuk mengikuti kegiatan yang tadi kami sampaikan yaitu PPHT mungkin di tahun depan. Depan nanti kita tahun ini kita nanti data dulu sehingga nanti kegiatan PPHT bisa kita laksanakan di kelompok tani tersebut. Demikian.
0: Baik, dan memang nanti ke depannya diarahkan untuk kembali ke agensi pengendali hayati ya Bu Indri ya artinya ya?
1: Iya betul sekali Mas, karena kita tuntutan zaman juga ya. Sekarang kita juga untuk makanan kita juga mesti harus yang sehat, harus yang bebas pestisida demikian. Jadi itu memang sudah tuntutan zaman sehingga nanti kembali ke alam kita menggunakan untuk pestisida berarti kita menggunakan yang alami yang biasa kita kita pakai produknya adalah dari Agensia Hayati ini.
0: Baik. Nah, lalu strategi yang dilakukan untuk pengembangan APH atau Agensi Pengendali Hayati ini apa ini yang mulai dirintis dari sekarang ini Bu Indri?
1: Kita itu tentu saja yang pertama adalah kita ada dukungan anggaran ya dari baik APBD maupun APBN. Kita setiap tahun pasti membuat saya sampaikan ini agensia hayati yang sudah kita kembangkan. Contohnya adalah Beveria basiana, kemudian Metarhizium dan Trichoderma. Ini setiap tahun kita membuat APH ini. Demikian. Jadi APH ini dibuat, kemudian

0: kan nanti kita edukasikan ke masyarakat, kita lakukan gerakan pengendalian hama penyakit di lapangan dengan menggunakan APH ini yang sudah dibuat di laboratorium. Selain itu, kita juga yang tadi saya sebutkan dengan kegiatan PPHT, di situ juga nanti ini kalau kita ini sebetulnya bisa dibuat di petani. Cuma di lab itu kita membuat ada prosesnya panjang, Mas. Ada kita dari jamur Beveria basiana, contohnya kalau di lab itu kita membuat isolatnya. Starternya gitu, starternya itu ada di lab. Tapi itu bisa diperbanyak di petani, demikian.
1: Untuk apa nih Bu, Beveria basiana ini Bu?
0: Untuk Beveria basiana itu untuk mengendalikan hama, contohnya untuk warang coklat, untuk walang sangit, untuk penggerek batang. Jadi APH ini contohnya tadi kalau burung hantu itu kan juga APH, Beveria basiana itu juga APH, Metarhizium juga demikian.
1: Baik, artinya banyak jenisnya ya ini Bu.
0: Banyak jenisnya,
1: baik. Betul.
0: Kalau misalnya Beveria basiana itu kan dari organisme kecil-kecil kan nggak mungkin, dia nggak mungkin dia itu untuk mengendalikan tikus kan nggak mungkin. Kalau yang Beveria basiana itu untuk mengendalikan warang coklat, walang sangit, penggerek batang seperti itu. Kemudian kalau Trichoderma itu untuk penyakit-penyakit, kalau di hortikultura, di sayuran itu ada antraknosa, kemudian juga ada blas, itu kalau Trichoderma itu untuk penyakit-penyakit demikian. Nanti kalau ada penyakit apa namanya hama-hama di kelapa, kita memakai Metarhizium seperti itu. Ada berbagai macam agensia hayati yang untuk menanggulangi penyakit-penyakit. Jadi berbeda-beda penanggulangannya.
1: Baik, Bu, untuk di Jawa Tengah mungkin ada daerah yang sudah jadi percontohan dan seberapa jauh perkembangannya ini, Bu Indri?
0: Sebetulnya sudah banyak, Mas, sudah banyak, sudah ada beberapa. Contohnya kalau di petani-petani biasanya itu kalau seperti tadi di Temanggung itu juga banyak. Kalau di Temanggung itu banyak yang sayuran ataupun tanaman-tanaman perkebunan seperti tembakau itu juga sudah dilakukan pengendalian hayati ini dengan agensia hayati ini. Kemudian hampir semuanya sudah kok, hampir semuanya di kelompok-kelompok tani itu sudah mengendalikan.
1: Baik, dan
0: dengan agensi hayati ini.
1: Dan terus dikembangkan. Nah, ini seandainya Bu, ada mungkin petani juga yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, kalau minta bantuan terkait musuh alami dari hama yang mengganggu tanamannya, apakah juga bisa ke dinas peternakan, dinas pertanian
0: bisa
1: peternakan?
0: Sekali
1: bisa,
0: bisa
1: ya Bu, ya?
0: Sekali bisa. Bisa sekali.
1: Baik, artinya juga ada konservasi nih di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ini Bu Indri.
0: Maksudnya
1: apakah juga
0: konservasi
1: mengembangbiakan burung hantu mungkin?
0: Oh gitu. Mengembangkan burung hantu tidak, tapi kita untuk apa namanya mengedukasi, kita membantu, yang bantuan dari kita adalah rumah burung hantunya.
1: Oh, rumahnya,
0: rumah
1: ya.
0: Burung hantu, rumah burung hantu, dan edukasi petani-petani untuk menggunakan burung hantu ini untuk memberantas tikus gitu.
1: Baik. Baik, boleh juga disampaikan Bu Indri di kesempatan di pagi hari ini, mungkin masih ada petani yang mengira atau mengusir ular, padahal kan itu juga bermanfaat seperti ular, burung
0: betul.
1: Hantu. Nah, ini manfaat predator alami untuk tanaman ini sebenarnya apa sih Bu Indri, boleh juga disampaikan?
0: Jadi kalau menggunakan predator alami tentu saja ini membantu lingkungan agar tetap siklusnya itu tetap jalan. Jadi siklus hidup yang ada di lahan itu terus berjalan, sehingga harapannya tidak ada lonjakan-lonjakan seperti hama-hama tadi. Jadi kalau misalnya ular itu dibunuh, itu ular juga salah satu juga dia akan makan tikus gitu kan. Jadi kalau ada salah satu kan daur hidup manusia itu kan ada beberapa tahap, daur hidup apa lingkungan ekosistem ekosistem. Jadi kalau ada salah satu yang hilang, itu pasti menjadi tidak seimbang, alam menjadi tidak seimbang, dan ini pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, jadi adanya lonjakan-lonjakan seperti tikus atau warang batang coklat seperti itu. Jadi memang keseimbangan alam ini sangat dibutuhkan. Apabila kita mengendalikan dengan agensia hayati ini, tidak akan merusak ekosistem di lingkungan ini. Begitu.
1: Baik.
0: Jadi mungkin kami sebutkan pula di Balai Pelindungan kita juga membuat yang tadi kita sampaikan juga, kita membuat jamur Beveria basiana untuk mengendalikan hama, kemudian Metarhizium juga mengendalikan hama, ada juga Trichoderma untuk mengendalikan penyakit, kemudian ada lagi jamur Lesani, Psyllium Lesani itu untuk mengendalikan hama juga, terutama untuk kutu daun. Kemudian juga ada beberapa bakteri yang untuk mengendalikan penyakit tanaman. Dan ini ada beberapa, ada banyak beberapa jamur yang sudah kita kita produksi di lab-lab kita. Yang ini biasanya kita bantukan kepada petani-petani, kita edukasikan kepada petani-petani untuk menggunakan agensia pengendali hayati ini untuk menanggulangi penyakit ataupun hama, yang biasanya orang-orang petani-petani menggunakan pestisida kimia, kita ini menggunakan yang alami seperti itu.
1: Baik.
0: Dan ini harapannya ini juga akan melestarikan lingkungan, sehingga ekosistem lingkungan, ekosistem di kehidupan di lahan itu juga seimbang, tidak ada yang hilang, sehingga akan mengakibatkan ketidakseimbangan alam, dan ini bisa memicu adanya serangan-serangan OPT yang bisa meledak, dan itu akan menyulitkan kita sendiri, dan itu akan merugikan petani sendiri.
1: Baik, dari hasil percobaan yang sudah dilakukan Bu Indri, percobaan atau pengembangan APH, agens pengendali hayati, khususnya tadi jamur-jamur ya Bu Indri ya, yang sudah dicoba ini,
0: betul.
1: Tingkat keberhasilannya berapa persen Bu, dan jika dibandingkan dengan kimia yang lebih berbahayanya apakah jauh, dan boleh disampaikan perbandingannya seperti apa ini Bu Indri?
0: Jadi gini Mas, kalau kita dari awal kita sudah melakukan pengamatan, kemudian kita sudah kendalikan dengan APH ini, keberhasilannya tinggi, mungkin bisa sampai 100%. Tetapi kalau kita terlambat dalam mengamati, kemudian terlambat dalam pengendaliannya, penggunaan agensia hayati ini memang tidak terlalu memberikan dampak seperti itu. Kalau sudah banyak, kalau sudah misalnya sudah
1: masif,
0: sudah tiba-tiba warang batang coklat begitu banyak sekali, itu sudah tidak bisa dikendalikan dengan APH ini. Biasanya kita menggunakan pestisida kimia seperti itu. Memang ini adalah PR bagi kita, PR bagi kami untuk mengedukasi petani agar melakukan pengamatan sedini mungkin. Jadi dari misalnya dari padi, berarti dari pesemaian sudah kita kendalikan, dari pesemaian sudah kita amati. Ada sedikit mungkin ada telur-telur penggereng batang atau warang coklat, itu sudah harus dikendalikan seperti itu. Ada sedikit, ada sedikit langsung dilaporkan kepada petugas-petugas kami, demikian.
1: Baik, artinya dalam lahan yang luas ini harus semuanya menggunakan APH Bu ya, kalau bercampur masih susah ya kan, berapa lahan yang berdampingan dan beda petani kan biasanya beda pemikiran, ini yang masih jadi kendala atau mungkin ada kendala yang lain Bu Indri?
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita memang pengendalian itu memang harus dalam satu kelompok seperti itu. Jadi kita kalau melakukan gerakan pengendalian itu pasti kita satu kelompok seperti itu. Jadi kalau hanya kita mengendalikan satu petak ini, yang lainnya tidak, sama saja, nggak tidak memberikan dampak yang positif, sama saja. Jadi memang harus kita lakukan secara bersama-sama, secara berkelompok, sehingga hasilnya, apa yang kita lakukan ini, ya, apa yang kita lakukan itu berefek. Ya. Jadi kalau hanya sedikit-sedikit memang tidak memberikan dampak menjadi terkendali, malah bisa jadi percuma gitu. Sini sudah dikendalikan, tapi dari hama dari petak sebelahnya kan sama saja. Yeah. Jadi memang harus secara skala besar. Demikian.
1: Baik, Bu Indri, kita jeda satu kali lagi ya, nanti di segmen terakhir boleh disampaikan sebagai penutup di perbincangan kita. Dan masih ada satu segmen lagi, sahabat Buddha, untuk yang ingin berdialog langsung, masih kami tunggu ya, terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Pengembangan agens pengendali hayati sebagai alternatif pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan ini terus dilakukan, guys. Salah satunya oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang terus mengkampanyekan, terus mempromosikan untuk penggunaan agens pengendali hayati daripada menggunakan obat-obatan kimia ya, yang tentunya bisa berbahaya untuk lingkungan dan juga untuk makhluk hidup yang mengkonsumsi tanaman itu sendiri. Pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang Perkebunan atau PLT Kepala Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Indri Nur Septiorini, STPMT. Baik Bu Indri, masih ada satu segmen terakhir di pagi hari ini. Mungkin sekali lagi boleh disampaikan pesan dan juga ajakannya nggih untuk mengajak petani khususnya yang ada di Jawa Tengah menggunakan kembali atau mengembangkan agens pengendali hayati ini sebagai alternatif pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berkelanjutan. Monggo Bu Indri.
1: Nggih. Jadi memang ini adalah tugas dari kami, dan kami juga mengharapkan petani ini untuk aware ya, sadar terkait penggunaan agensia hayati dalam penanggulangan OPT. Jadi edukasi petani sangat krusial dalam pemanfaatan agensia hayati untuk menanggulangi organisme pengganggu tumbuhan. Pemahaman yang tepat memampukan petani mengendalikan hama secara efektif, menekan biaya produksi melalui perbanyakan mandiri, dan menghindari dampak buruk pestisida kimia. Itu adalah kata kuncinya, Mas. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama kami mengedukasi petani. Petani juga harus sadar untuk menjaga tanamannya, pengamatan sedari dini, kemudian pengendalian dengan agensia hayati ini. Demikian saja mungkin, Mas.
0: Baik, Bu Indri, terima kasih ya informasi dan perbincangannya. Ya, nanti semoga semakin banyak petani yang tercerahkan dan kembali menggunakan agensia pengendali hayati untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang ada di tanamannya. Dan waktu kita sambung kembali boleh ya, Bu Indri, nggih?
1: Siap, Ji.
0: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Bu Indri, sehat selalu.
1: Salam sehat, salam petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Perkebunan PLT Kepala Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Indri Nur Septiorini, STPMP. Dan tema kita pagi hari ini, pengembangan agens pengendali hayati sebagai alternatif pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang berkelanjutan. Nah, ini memang berbagai upaya sudah terus dilakukan untuk petani yang ada di Jawa Tengah. Ada 6 balai dari Balai Perlindungan Tanaman nih yang ada di Jawa Tengah yang bisa nanti berkonsultasi atau mungkin mendapatkan edukasi nggih. Ini ada di 6 daerah, di Keduh, Banyumas, Solo, Semarang, Salatiga, dan juga Pekalongan. Di situ nanti bisa belajar bersama, dan harapannya semakin berkembang ini agensia pengendali hayati dan semakin berkurang penggunaan pestisida atau obat-obat kimia dalam pertanian, dan harapannya ini bisa selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan panjenengan di Mangun Projo edisi pagi hari ini. Saya masih akan temani nanti di Sambel Kemangi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kang sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu panggian wale wonten eng acara sambel kemangi nyampleng tenan 02483166661 juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya Kang bergabung di sambel kemangi. Oh sampun becak solo nggih. Sekalipun disuwun kalian Pak Untung Mulyono kandangan Kerajaan Kulon Kaliwungu. Salam untuk semuanya, semoga kebarokan Allah selalu bersama kita. Jadi di ujung telepon WhatsApp sampun wonten Pak Misrun, monggo sambel kemangi.
1: Nyambung tenan wijeng siang Mas Andi Setia kawan.
0: Anjir, wijeng siang. Tangung mboten panggih iki.
1: Andi niki wah, nembe puluh to Mas Andi.
0: Nggih, lah kanu bediting niki kademen.
1: Wah, lan iku. Mas dipateni asune nggih anu
0: nggih. Nggih mboten pareng nggih, mejen radione malah mboten saged siaran pripun.
1: Lagunipun Mas Andi.
0: Nggih, ngersake napa?
1: Nawi Mahrahino noni apa lih enten mboten?
0: Rahino kados e wonten. Enten noni. Nggih. Salamipun.
1: Matur sedaya kemawon Mas Andi nggih. Mbah mekat ngaten pompat ora ora Semarang. Kreator Mas Andi wilayah Senayan tapi ngantos purna yang mantul. Tetap sehat Mas Andi.
0: Matur nuwun.
1: Semangat. Matur nuwun Mas Andi.
0: Gih, tetap semangat meskipun bindeng.
1: Lah, mak wah ketak kata wah, kok suaranya beda
0: lagi. Lagi, lah wingi dinas bola atau dini hari terus lanjut wah kok jeglek. Gih, muter mana apa? Matur nuwun Pak Misrun.
1: Matur nuwun Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, wonten Pak Misro nih kau di teng sampangan, gih nyuwun meh rahino saking noni. Wingking pun monggo sambil kemangi.
2: Mak nyu tenan kalian kulo Pak Kabut SGG.
0: Monggo.
2: Wonten nabla Semarang nih kau.
0: Jih monggo Pak Kabut.
2: Nah, ini kau nyuwun.
0: Nyuwun apa?
2: Napa nih kau luntur?
0: Wah luntur, gih.
2: Salam luntur kan ge. Pak Misrun mau ge.
0: Loh, kok pripun? Pak Misrun kok digawe luntur pripun?
2: Iki, Bu. Ah, niku Pak Misrun kalian Pak Sugeng BT.
0: Nggih.
2: Kalian niku Pak Mul jenggot putih.
0: Wah, Pak Mul jenggot putih niku sinten?
2: Wah, niku. Jenggol bos mesem-mesem. Ale Pak Arno niku wilis lah niku.
0: Nggih.
2: Komentar sih. Siap. Atas sing go ngacung nganten Bu Yanti,
0: Bojonegoro niku. Ketinggal iki sing ngablak iki.
2: Pak Sastro nyengger do ngacung jantan pun. Eh do ngacung mangke disenggol niku nggih. Mbak Dewi.
0: Nggih.
2: Lah niku.
0: Walah.
2: Wonten mawon.
0: Siap.
2: Enten niku parian pitutur basa Jawi, Mas.
0: Napa niku?
2: Ngaten iki, Ge.
0: Nggih, monggo.
2: Pak Sarip kali Mbak Amel. Niko bunga.
0: Nggih.
2: Sanjat payah gadah anak 5 lah niku.
0: Nggih.
2: Pancen urip sansaya angel. Bunga susah kudu ndedonga lah niku.
0: Lah niku.
2: Ah sing kaya angel rayate dhewe sing asli kok pemerintah didalahke.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kabut.
2: Matur sangat nggih. Bareng.
0: Monggo. Nggih. Kedah donga sesarengan nggih kersane uripe gampil niku monggo. Pak Kabut SGG nggih lajengipun saking bojo iki Mas Bo. Monggo sambil kemangi.
3: Sambil kemangi. Wancen suwede perak umum Mas.
0: Nggih. Wah, nggih mboten sedep nek pilek ngeten iki.
3: Nggih Mas.
0: Nggih. Lho nggih Mas, lho kok malah nggih pripun. Wong sing pilek kula kok.
3: Kados niki nganu Mas, teteh mbek tesih tasih Banyuwangi Pacitan.
0: Lah kok bali meleh nang mboten kesel kok. Niku tepi lho Mas.
3: Terus soalnya Mas.
0: Nah, nggih nggih. Bon.
3: Salamipun kagem sedoyo kemawon termasuk Pak Abdul Gubur lan sak rencang-rencange. Mengki kan dirik sedanten ing pun ngundang ketuane kan. Untute men dirik sedanten.
0: Anggotane nderek Bapak nggih.
3: Ya nggih niku Mas. Lajeng kagem panjenengan mugi tansah selalu sehat, selalu banyak rezeki. Sing penting donga kados wau to.
0: Kados.
3: Lah mugi-mugi tansah dipun ijabahi
0: kan
3: Gusti Allah. Ngaten nggih Mas, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas, bawa nih. Kaitu ini nggih ajeng teng Pacitan. Dereng dugi-dugi tembaleni malih Banyuwangi Pacitan. Nggih, mengke di tenggo. Tembangipun sampun wonten tembang meh rahino nggih niku disuwun kalian Pak Misron teng Samangan. Katur kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jepatur nuwun sahabat Bunda untuk pandangan yang tansah sinarengan sambel kemangi nyampleng tenan. Saya ke WhatsApp terlebih dahulu guys, sebelum nanti saya angkat telepon kembali dari Ngalian ke Atik Toyo bergabung sambel kemangi. Sedep tenan Mbak Titoyo hadir, mau salam untuk bolo-bolo saja Pak Anam Sugito, Bu Pon Ngalian, Bu Toro, request lagu Bahtera Mahligai Cinta. Wah ini mungkin dangdut gih nanti sore gih Mbak Titoyo. Maturun Mas Andi dah dibaca, maturun Pak Pardiono Borobudur Semarang, Mas Andi Setiawan. Pak Pardiono minta lagu Jago Kluruk. Salam untuk Pak Abdul Gofur, Pak Mulyono, Pak Kabut, Bu Tarto, Mbak Dewi PSP, Pak Supriyono, buat Mas Andi Setiawan, selamat bertugas ngantos paripurna. Saking jagalan wonten Mas Palur juga bergabung, Pak Umar Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal kemangi mantap tenan. Salam sehat Mas Andi, Pak Umar Sidik, Eksitol Kendal, Nyuwun Sekar, Ladrang Wahyu. Suwon. Nggih, iki kadose kok teng buter sakit nggih teng sambel kemang nggih, mengko dicek riyen nggih Pak Umar. Matur nuwun. Saking Tulungagung Mas Pur Perdana, siang Mas Andi nyuwun kedanan, salam untuk semua sobat budaya, sugeng siang kagem Mas Andi, matur nuwun. Saya akan telepon kembali sahabat budaya, monggo sambel kemang nggih.
1: Sambel kemang nak tenan Mas Andi
0: nggih, saking bojo niki nggih, wah leres. Monggo.
1: Wonten pasir lagu mboten?
0: Ngersake napa Bu Emi?
1: Anu lali janjine.
0: Wah, sinten sing lali janjine iki?
1: Nggih. Nek ora nang nggih sampun. Enten. Wis nderek wae nek.
0: Enten, enten.
1: Oh, nganter nggih.
0: Assalamualaikum
1: Mas Andi, kagem Bu Arinem, kagem Bu Yanti Kekalipo, Mbak Dewi Kekalipo. Pak Sabto, Pak Sabto Jigra, Pak Mikun, Jagimawan, Mas Andi, Mas Andi, Mas Andi sehat nggih,
0: Pak Kuasi, matur nuwun. Amin.
1: Matur mbah nuwun, jeneng pangapunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Kanguru Raya Pak Sabto nyuwun lagu Kartonyono. Kartonyono ini dereng saken nggih niku wau sagede teng Ragam Semarang ngenjang kula aturaken. Saking Randu Blatung Bu Yanti, wilujeng siang nak Mas Andi, kula remen sanget dene modulasi sape nak oh kados pianton Jawi nggih. Ibu nyuwun tembang Putra Nusantara panjang tansah sehat semangat. Matur nuwun Bu Yanti mengke di tengkong nggih. Putra Nuswantara niku. Cek ulang telepon malih monggo sambel kemangi.
2: Halo Mas Andi, assalamualaikum sambel kemangi pancen maknyus tenang Mas Andi.
0: Kan monggo Bu Karyati.
2: Leres menika Mas Andi. Sekaripun kaum derek engkang nyuwun Jago Kluruk Mas Andi derek niku mawon.
0: Nggih, siap
2: nggih kula. Assalamualaikum kakung Bapak Ibu, Kamas Bayu, kakung sedaya kemawon Mas Andi, Mas Andi yang menika mugia tansah penyaringan sehat. Nggih. Kanthi semangat usih nggih Mas Andi jadi kesehatan. Dari pun Mas Andi.
0: Nggih.
2: Mas Pendanuwon.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunggal telepon malih sahabat budaya saking tuntang niki wonten Pak Sastro, monggo sambel kemangi.
1: Kula nuwun sugeng siang sambel kemangi estu nyamleng tenan.
0: Waduh.
1: Dan pundi Pak Wartosipun Mas Andi?
0: Radi pilek.
1: Ora dipilek.
0: Ketah pedes-pedes niki kersane.
1: Kenenggal.
0: Betul pun gitu. Ketah pedes-pedes kersane encer.
1: Teh kasingi
0: uni. Di
1: badhe nyuwun sekek uman
0: niki. Radi wingking mungkin cobi ngerasa kenapa kula
1: wis. Apa napa siman to?
0: Pripun?
1: Sing penting uman nggih.
0: Lah niki mungkin radi mepet iki soalnya
1: nah, dalipun. Saget kula nyuwun tolong dipun putraken anu mawon,
0: Mas. Napa niku?
1: Saking Mbak Yuwaryanti prasetyamu.
0: Oh nggih.
1: Yen tak rasa prasetyamu.
0: Nggih.
1: Mangaku.
0: Salamipun.
1: Soyo malah suci. Aku nunggu pawartamu. Tak nggo tombo kapanging atiku. Kagem engkang nembe keperanan kalian kulo, monggo dipun mirengaken.
0: Yes.
1: Sekaripun Mbak Yuwaryanti.
0: Siap.
1: Kagem Mas Adi, ikatin atau sekaripun mangke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan bar ngarit, wis keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget to bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes toh pak. Lah mbok yo direm kepengen aneh gini ki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus. Nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eo pak. Monggo-monggo, pon di dahar.
1: Wah, kepon, wes.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Nah, tembang jago kluruk niku disuwun kalian Pak Pardiono, kalian Bu Karyati Jeporong nggih. Salam kagem sedoyo pamidhanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Saking Pucang Gading, Prastio Subandi bergabung absen. Mas Andi pedes pol sambel kemangi. Semangat, semoga sehat selalu. Semangat, matur nuwun Pak Prastio Subandi, juga saya doakan kesehatan untuk panjenengan nggih. Sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kula aturaken ageng panuwun awet kawit gatosanipun panjenengan ing acara sambel kemangi siang menika. Nyuwun sewu untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya. Enjang sambel kemangi hadir malih pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Aristiawan pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Pria, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Keputusan ini diambil secara cepat setelah Bupati Ati Suryani ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam rapat koordinasi di Semarang pada Senin 13 Juli 2026, Gubernur Lutfi menegaskan bahwa penunjukan PLT ini sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Ia menjamin seluruh pelayan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh kasus hukum tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun juga menghormati proses hukum KPK serta mengingatkan kembali pentingnya fakta integritas dan tanggung jawab individu setiap kepala daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, puluhan remaja yang tergabung dalam komunitas pencinta lingkungan Desa Tengaran di Kabupaten Semarang melakukan aksi tebar bibit ikan di Sungai Serang demi menjaga ekosistem sungai yang kerap tercemar limbah plastik pada Senin 13 Juli 2026. Selain itu, diadakan pula aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan aliran sungai agar kelestarian dan ekosistem lingkungan Sungai Serang tetap terjaga. Adapun dalam aksi tersebut pula, terdapat total 1.900 ekor bibit ikan yang disebar secara merata di beberapa titik strategis aliran sungai yang dinilai aman untuk tumbuh kembang biota air. Diharapkan selain mampu menjaga kelestarian ekosistem sungai, kegiatan ini mampu menginspirasi remaja untuk melakukan hal-hal positif lain, khususnya menjaga alam dan lingkungan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Selamat siang, Kang Mas Wei, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Sehat-sehat, terus semangat menjalani aktivitas juga di hari ini ya, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan makin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang kembali misal mengudara untuk penjaringan dengan senang hati sampai beberapa waktu ke depan, terlebihnya di pukul 11 sampai 12 ini lagi ya, misal hadirkan info-info cerita-cerita tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perigal teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan spesial ya di hari ini, misal gak sendirian perigelnya, hari ini sudah langsung hadir ke studio. Kita akan bahas tentang UMKM lokal berkelas bisnis batik kreatif. Ini sudah hadir, ada pelaku usahanya juga, Ibu Tias Widya dengan brand Raya by Wara Widya. Ini ya, juga dari komunitas Nareswari Bedoni. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Sehat-sehat. Apa kabarnya hari ini? Monggo mic-nya bisa didekatkan. Mau nih, Bu, itu bisa digeser. Oke. Mohon maaf lupa bilangin. Sehat-sehat, Ibu.
1: Sehat,
0: puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bu Cici, sehat-sehat.
2: Saya selalu sehat.
0: Selalu sehat. Harus selalu sehat ya, Bu ya. Ini Bu Cici ada pendampingnya dari IWAPI Kota Semarang, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
2: Saya tidak membawa IWAPI, saya membawa Nareswari Bedoni.
0: Oke, bawa Nareswari Bedoni ini. Dan kita tadi sudah misal sampaikan lokal berkelas bisnis batik kreatif. Ini mungkin bisa langsung diceritakan Ibu bagaimana mungkin awal mula berdirinya dan kenapa gitu ya batik ini. Monggo Ibu.
1: Awalnya dari ini ya, apa namanya? Seneng gitu, seneng dengan seni, seneng dengan apa budaya gitu ya. Terus kebetulan punya kesempatan untuk pelatihan gitu, pelatihan batik. Nah, mulai dari situ mengenal berbagai macam yang berkaitan dengan batik gitu. Setelah itu, karena sudah istilahnya sudah nyemplung gitu ya, nyemplung di batik, terus kita harus ngapain gitu. Kalau hanya sekedar bikin batik tok kan kayaknya hampir Semarang itu kan banyak, di Kampung Batik banyak, di Kota Lama juga banyak gitu. Nah, ada sih, maksudnya kita menuju ke pasar global. Nah, global kan selain batik kan kita harus mengaplikasikannya kemana gitu. Nah, itu kita baru ke fashion, ke kerajinan, handicraft gitu.
0: Oke, jadi awalnya seperti apa kata tadi, Bu?
1: Belajar membatik dulu awalnya, ya.
0: Kenapa dari banyaknya mungkin hal-hal yang bisa dipelajari mau belajar batik, Ibu?
1: Ya, apa
2: dari
1: ya?
2: Ibu. Dari ibu.
1: Ya, awalnya memang lihat ibu gitu. Ibu kan awal mulai itu ibu dulu yang belajar batik. Terus kayaknya kok anu gitu, asik gitu ya. Jadi diem gitu sambil gambar, sambil nyanting. Nah, itu.
0: Oke, ya. Jadi tertarik dari apa yang memang dikerjakan oleh ibu dulu sama orang tua dulu gitu ya, Bu. Ya, baik. Terus untuk menjadi usaha, beralih menjadi usaha batik ini. Ini dari kapan, Kak?
1: Dari ya itu setelah ada pelatihan itu kan, terus diarahin untuk membuat suatu usaha gitu. Terus apa namanya? Ya belajar gitu, maksudnya gimana sih cara usaha batik kan. Awalnya tuh pikiran namanya usaha batik kan mesti harus banyak gitu ya, berapa kain. Nah itu modelnya ya cuma satu kain hasil pelatihan aja gitu. Kok ternyata begitu langsung nitip ke temen yang sudah pameran gitu, baru berapa jam buka gitu langsung laku loh. Ternyata segitunya gitu kan. Ya, tapi ke belakang tuh memang harus ada ini, niat, kemauan gitu. Karena begitu dipajang terus laku itu enggak hanya berbagai kesempatan ada gitu. Kadang-kadang sampai 3 bulan. Nah, ya itu kita harus mempunyai jiwa yang kuat juga gitu. Kalau kita memang mau masuk ke bisnis, ya udah itu mentalnya harus mental bisnis juga.
0: Okay, gitu. Tetap harus kuat mental juga ya istilahnya ya. Tadi disampaikan juga kalau dalam waktu beberapa jam bisa habis, bisa juga dalam beberapa bulan, beberapa hari kemudian baru laku, baru laris gitu ya, atau bahkan baru dilirik juga sama konsumen. Baik, kembali lagi diruntut-runtutin lagi nih Bu. Berarti itu dari tahun berapakah dan kalau sampai jam di masa sekarang ini di tahun 2026 berarti sudah berapa lama?
1: 11 tahun ya Mbak, dari 2015 ya. Okay. Saya mulai awal banget itu 2015.
0: Termasuk pelatihannya itu tadi kah atau?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi mulai pelatihan di 2015, langsung beralih, langsung dibuat usaha sekalian gitu ya. Dan syukurnya bisa sampai sekarang. Oke, berarti sudah 11 tahun, bahkan melewati apa yang namanya pandemi. Nah, ini seperti apakah waktu itu?
1: Ya, pandemi itu hampir nggak ada pameran gitu ya, nggak ada pameran, nggak ada ketemu sama orang gitu. Jadi kita ngapain gitu, sempat ini juga sih, sempat istilahnya stres pastilah ya, nggak ada kegiatan, nggak ada pemasukan gitu. Cuman dari Pemkot sendiri, dari beberapa badan usaha gitu tuh ini masker. Nah itu dari situ kita bikin masker yang kain. Dulu kan belum banyak kayak sekarang ya, yang sudah pabrikan gitu. Nah itu kalau yang dari kain itu kan bisa dicuci, maksudnya lebih bersih gitu daripada kita pakai yang pabrikan gitu kan, sekali buang gitu kan, sampahnya juga lebih banyak. Kalau yang bikin sendiri itu kan continue gitu, dipakai terus, cuci pakai, cuci pakai. Nah itu, nah dari situ.
0: Baik, jadi di masa-masa COVID pandemi itu ya juga tetap ada produksi ya, tetap berjalan ya, bikin-bikin masker gitu ya. Dan mungkin selain bikin masker di masa-masa sekarang itu, yang mungkin bisa dibilang momen bangkitnya apa?
1: Ya kak, kita ke ini ya, fashion gitu ya. Karena sekarang itu nggak hanya anak muda gitu, kaum-kaum kayak saya ke atas gitu.
0: Ibu ini masih 17 tahun.
1: 17 ukuran kaki. Nah itu kan apa namanya, mesti pengen bukan wah sih, tapi kita pengen modis gitu ya, pengen dilihat tuh enak gitu. Nah banyak beberapa orang tuh pengen dengan batik gimana sih caranya bisa diterima sama terutama remaja, kaum muda gitu. Karena image-nya batik dulu itu kan buat orang tua, kondangan gitu kan. Nah sekarang sudah beda jauh gitu ya, kayak vest, kayak rompi, kayak obi, itu tuh inovasi-inovasi yang dari wastra ke modern gitu.
0: Pun sekarang pun banyak juga inovasi-inovasi ya, tadi juga sudah disampaikan ada vest, ada obi sabuk ya, gitu ya, obi belt, terus pokoknya macam-macam juga. Atau bahkan kalau anak-anak muda zaman sekarang itu cuma beli kainnya aja, terus nanti mau dibikin rok atau apa segala macam, sudah diikat-ikat sendiri itu udah termasuk juga inovasi di zaman sekarang gitu ya. Jadi lebih gampang. Tapi kalau bisa dibandingkan juga di masa-masa dulu sampai sekarang itu ya, yang menjadi kesulitan atau mungkin kehambatan gitu ya Bu ya, untuk jualan batik itu apa?
1: Ini ya, orang tuh kadang-kadang tidak memahami produksi batik itu prosesnya itu enggak sebentar dan enggak murah sebenarnya gitu kan. Ada beberapa tahap. Sebenarnya malah lebih sulit banget gitu kalau orang mau tahu gitu ya. Kesulitannya tuh kita mengedukasi waktu pameran, waktu jualan lah sama konsumen tuh, kita tuh pasti orang tuh mesti nawar gitu kan. Lah nawarnya tuh kadang-kadang enggak masuk di akal gitu kan.
0: Oke,
1: Lah kita itu pengennya mengedukasi gitu, tapi ya itu tadi, kita kesulitannya itu memberi pengertian kepada konsumen bahwa sebenarnya batik itu ya segitu gitu, bukan mahal, tapi ada proses yang harus dibayar dengan hasil yang segitu gitu kan. Seperti batik tulis warna alam pasti lebih mahal gitu, batik cap warna sintetis mesti di bawahnya batik alam gitu kan. Nah cuman kadang-kadang tuh kita saingannya dengan batik printing gitu kan. beberapa konsumen tuh yang tidak tahu dan tidak paham gitu tuh kadang-kadang loh neng kono di sana aja 40 ribu sudah jadi baju gitu ya, coba aja, maksudnya mereka tidak tahu gitu sebenarnya itu bukan kain batik gitu ya, tapi itu tekstil yang diprinting dengan motif batik gitu kan. Sedangkan kain batik sendiri itu prosesnya itu harus ada pencucian, harus ada malam, canting malam gitu kan. Nah itu yang namanya batik itu seperti itu gitu. Padahal sedangkan kalau yang printing itu kan kayak sablon biasa. Nah itu orang tuh bandinginnya seperti itu. Nah kita para pengrajin batik itu biasanya kalau pada pameran, saat-saat pameran tuh kita mengedukasinya seperti itu. Jadi kayak di kainnya juga pasti ada kayak narasi gitu ya. Jadi di situ ada deskripsinya gitu. Nah perusahaannya seperti itu gitu.
0: Baik, jadi intinya juga mengedukasi masyarakat ya, biar bisa membedakan juga antara kain batik dan juga kain bermotif batik. Nah, ya itu yang susah sampai saat ini karena lagi-lagi kalau dibandingkan dengan harga ya memang jauh berbeda ya antara yang memang dibuat pakai lilin terus proses pewarnaannya apa segala macam rumitnya sama ya tinggal tempel-tempel aja, tinggal di print aja. Nah, ini beda banget. Baik, dan menuju ke proses produksi ini ya Bu ya, sejauh ini proses produksinya seperti apakah, harian atau seperti apa?
1: Kalau untuk batik tuh, untuk batik yang handmade, benar-benar handmade tuh kita by order gitu ya, karena pameran pun di Semarang itu belum begitu ini ya, maksudnya enggak tiap bulan, enggak rutin. Nah, kita, sedangkan kalau kita bikin misalnya rutin, kain itu numpuk gitu loh. Jadi kalau numpuk kain batik, kalau numpuk itu kan riskan gitu ya. Kalau jadi perawatannya lebih susah, lebih sulit lah kalau untuk kain batik. Makanya kalau yang batik tulis, batik yang kita bikin eksklusif gitu biasanya by order gitu. Kadang juga untuk kain seragam itu kita bikin, kalau kami untuk pengrajin batik itu biasanya kita bikin motif itu sekitar 6-10 satu motif itu dengan beberapa warna gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang kembar lah di pasaran gitu.
0: Oke. Kalaupun kembar motifnya aja tapi warnanya tetap beda ya Bu ya. Oke. Tapi kalau dari Ibu sendiri dan mungkin teman-teman yang bantu bikin batiknya gitu ya, dapat inspirasi gambar batiknya dari mana Ibu?
1: Banyak.
0: Nah dari mana ini?
1: Kadang ini dari drakor gitu juga bisa ya. Kita kadang gitu juga, jadi misalnya kita lihat apa nih, kita lihat film kayak kemarin itu lihat kayak Sekawan Limo gitu ya, itu terus akhirnya oh iya gunung gitu kan, gunung gak hanya kayak gitu aja, kita mau bikin gunungnya seperti apa gitu. Misalnya kita lihat ladang jalan nih, kita lihat bambu gitu juga bisa, inspirasinya dari mana aja sih gitu.
0: Dari mana aja, tapi mungkin kalau kembali kan buatnya kadang juga sesuai request ya. Nah ini request seperti apakah yang aneh gitu ya, yang sampai aduh ini gimana cara buatnya.
1: Pernah
0: seperti apa?
1: Bukan cuma beliaunya itu pesan satu kain gitu kan, tapi dia minta yang seperti ada storytellingnya di situ gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi itu untuk di luar Jawa gitu. Kalau kita Jawa kan kita tahu ya, kita ceritanya seperti apa gitu. Nah itu tuh daerah Toraja mana gitu. Jadi waktu membuat tuh harus ini ya, itu ya cerdas, harus cerdas gitu ya. Jadi lewat Google gitu, AI gitu. Apalagi sekarang AI itu udah ini, dulu itu waktu belum ada AI itu kita harus ini browsing dulu apa sih yang mau gitu. Jadi bolak-balik ke customer-nya itu ya hampir berapa ya, hampir 6 bulan gitu baru proses lagi gitu. Prosesnya sampai 2 bulan. Dia mintanya warna alam.
0: Oke, udah requestannya sendiri motifnya warna alam juga.
1: Iya, apalagi waktu itu tuh saya belum paham dengan warna alam itu seperti apa.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi kalau sekarang udah paham Ibu ya.
1: Iyalah.
0: Udah di luar kepala.
1: Ya enggak juga. Luar kepala malah enggak.
0: Malah hilang ding ya. Oke, berarti maksudnya sudah lebih mahir,
1: sudah
0: hafal ya raciannya.
1: Kliknya sudah ada, kliknya.
0: Oke, udah klik, udah pas ini, udah klop. Baik, tapi di masa-masa sekarang juga selain karena itu tadi requestannya kadang unik-unik gitu ya, yeah, macam-macam, bahkan mungkin kadang nggak pernah didengar juga tadi Ibu sampaikan, mungkin kalau misalnya cerita dari yang di luar Jawa gitu, yeah, ya, yang harus browsing dulu, takut maknanya salah, yeah, gitu-gitu. Nah, di masa-masa sekarang ini kan juga banyak yang punya usaha batik ya, yeah, Bu ya. Persaingan juga pasti ada dong. Nah, dari Bu sendiri seperti apakah?
1: Kalau kita sudah berusaha itu pasti ada ya saingan gitu, saling istilahnya saling sikut menyikut juga pasti ada. Tapi bagaimana sih kita membangun diri kita sendiri gitu? Jadi istilahnya kita punya jiwa batiknya tuh di kita, oh pengennya ini, oh ini sudah batik saya gitu. Jadi orang taunya tuh ya udah itu gitu. Jadi kita nggak istilahnya bersaing pastilah gitu. Tapi masing-masing usaha itu dia pasti punya ciri khas sendiri, punya istilahnya andalan gitu. Nah itu.
0: Oke. Okay. Tetap percaya diri juga ya Bu ya. Yeah. Kalau memang produknya tuh ya ada ciri khas tersendiri, yeah, gitu ya. Oke. Okay. Ngomongin tentang ciri khas, mungkin dari customer yang bikin bolak-balik ke Ibu, seperti apakah batiknya ada ciri khas tersendiri kah atau seperti apa?
1: Kalau yang baru-baru ini gitu ya, mm-hmm, itu biasanya saya aplikasi. Jadi orang itu kadang-kadang nggak mau nih full batik gitu, nggak mau. Jadi ada yang polos, ada di apa namanya dikombinasi dengan batik, dikombinasi dengan beberapa motif, apa dikombinasi dengan kain wasra yang lain gitu, misalnya kayak lurik, tenun, mm-hmm, gitu.
0: Oke, jadi makin macam-macam, makin, yeah, unik-unik ya, yeah, menyesuaikan pasar itu juga kadang, mm-hmm, bikin aduh seperti, yeah, apa lagi ya.
1: cerdas dan cerdik
0: apalagi kalau punya usaha batik ya Bu ya, yeah. Masa-masa sekarang ini pun juga ngakalin ke anak-anak muda biar makin, yeah, cinta juga, mm-hmm, sama batik. Dan kita juga buka sesi pertanyaan untuk pendengar, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811 2777 9 14, 0248 3166 61. Dan kita jeda sebentar ya Ibu ya, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Ini ya juga masih bersama dengan Ibu Tias Widya. Oke, kita masih bahas tentang lokal berkelas bisnis batik kreatif. Tadi sudah banyak disampaikan gimana lika-liku perjalanan punya bisnis batik ya Bu ya. Tadi macam-macam juga, dan bahkan ya kalau ada usaha pasti ada tantangannya masing-masing ya Bu ya. Termasuk juga tadi di usaha batik, terlebihnya di kota Semarang sendiri pun juga banyak banget yang punya usaha batik. Dan tadi sudah disampaikan mungkin solusinya seperti apakah, yang pasti batik itu punya ciri khasnya tersendiri ya. Dan mungkin tadi pun di awal sudah misal sampaikan juga kalau Bu Tias Widya ini tergabung juga dalam sebuah komunitas. Nah, komunitasnya namanya adalah Nareswari Bedoni. Ini komunitas apa Ibu?
1: Itu sebenarnya sekelompok ibu-ibu gitu ya tadi awalnya gitu kan. Jadi pengen membuat sesuatu gitu lah. Kebetulan juga pas itu tuh ada tawaran gitu kan, dari saya sebut PT Telkom gitu ya, mau ada kayak workshop gitu. Terus akhirnya kita kumpul nih, kumpul bersama, yuk kita bikin gitu. Yaitu jadi kumpulan ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang tidak mau diem gitu ya, itu berkarya gitu buat.
0: Oke, kumpulan ibu-ibu yang hebat-hebat punya karyanya masing-masing gitu ya. Ini basicnya
1: beda itu.
0: Basicnya gitu. Kerajinan tangan kah? Ya, atau ada kuliner, ada apa?
1: Gitu? Sementara sebenarnya ada beberapa yang ke kuliner gitu ya. Cuman fokus kita saat ini itu untuk ke kerajinan.

0: ya. Satu orang bersuara itu biasanya kayak seperti 10 orang. Coba bayangin 40 orang gitu kan. Tapi kita tetap solid gitu ya, dengan adanya BDP Doni itu kita bisa bersama-sama gitu. Misalnya ada workshop apa kita ada kegiatan gitu, kompak gitu. Maksudnya ayo kita bikin, ya memang enggak bisa kita ngumpulin 40 orang semua itu enggak bisa karena
1: sekali
0: waktu.
1: Sekali kumpul pun gitu. Juga enggak bisa ya,
0: karena waktu, karena jarak gitu. Nah, paling juga 20-30 itu sudah top gitu ya. Nah, dari situ kita membangun kayak semisri gitu. Jadi kita mau bikin apa sih gitu. Yang sudah berjalan itu kita bikin kain shibori gitu.
1: Oke, kain shibori itu apa, Ibu?
0: Kain shibori itu melenceng dari batik sebenarnya ya. Kalau orang tuh bilang apa namanya seni lipat, jadi diadopsi dari Jepang. Kalau di sini itu seperti kain jemputan gitu.
1: Okay.
0: Kalau jemputan kan diikat gitu ya. Kalau shibori itu dilipat dulu, dilipat dengan seni lipatnya, terus diikat baru diwarnain gitu.
1: Okay, jadi setidaknya dari macam-macam karakter, macam-macam usaha gitu ya. Kalau disatuin lagi, ketemu bareng-bareng bikin namanya kain shibori itu tadi. Okay, ini jadi usaha bersama juga Ibu atau seperti apakah?
0: Belum. Karena masih beberapa kali, cuma memang ada yang sudah tertarik. Ayo gitu kan. Ya itulah tadi kendalanya itu ya waktu, jarak itu.
1: Oke, namanya juga orang sudah, banyak ya Bu.
0: tapi sudah beberapa sih yang sudah mulai ya, sudah mulai memproduksi gitu.
1: Oke, coba-coba bikin usaha bareng-bareng namanya kain shibori ini tadi ya Bu ya. Oke, mungkin nanti misal coba searching tentang kain shibori ini karena cukup menarik ya, mungkin kalau di pasaran Indonesia dikenalnya jemputan gitu ya Bu, tapi kan itu diikat gitu ya. Kalau yang si Bonini tadi dilipat-lipat gitu ya. Ada lebih, teknik-teknik khusus juga gitu ya.
0: Bagus
1: gitu.
0: Maksudnya kalau jemputan sekedar cetik-cetik gitu ya, putar-putar. Tapi kalau si Bonini itu enggak, dia ada motifnya. Mau motif kembang, mau motif bintang itu ada gitu.
1: Oke, baik. Dan mungkin berikutnya misal mau tanya, seberapa besar pengaruh dari komunitas ini terhadap usaha Ibu?
0: Sangat ya, maksudnya di situ kita bisa istilahnya bisa berbagi ilmu, bagi pengalaman gitu. Kita enggak ada yang merasa aku udah top sendiri, enggak gitu. Karena masing-masing kita di bidang yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya nih batik, tahu batik ada komunitasnya, mereka bikin istilahnya kayak sulam pita gitu. Nah, kita berbagi ilmu gitu. Saya belajar sulam pita, dari sulam pita kita bisa belajar tentang batik gitu.
1: Oke, jadi saling belajar juga ya Bu ya. Tukar-tukar ilmu juga gimana kalau ada yang pengusaha batik lainnya terus Ibu juga ngajarin atau mungkin Ibu juga belajar dari mereka gitu.
0: Karena sesama batik pun kadang-kadang caranya berbeda gitu. Caranya berbeda. Kadang kita anu nih apa namanya kayak kok saya enggak bisa seperti ini batiknya. Itu ada temannya gitu, oh harusnya seperti ini gitu kan. Jadi kita saling bagi ilmu, tukar pengalaman gitu.
1: Oke, bagi-bagi tips juga ya Bu ya. apalagi tadi disampaikan kalau ada mungkin kesulitan-kesulitan tersendiri, jadi nemu solusinya seperti apa gitu ya. Jadi makin satu makin rakat, dua bisa ketemu solusinya apa dari masalahnya. Baik, tapi kembali lagi banyak orang-orangnya, tadi hambatan-hambatannya juga banyak, terlebihnya kalau pas ngumpul pun juga gak bisa full team gitu ya Bu ya. Dan tadi disampaikan juga peran besarnya juga sejauh ini untuk usaha Ibu sendiri. Nah, tantangan seperti apakah Ibu punya usaha tapi juga gabung ke mereka ini? Nah, tantangannya seperti apa?
0: Tantangannya sebenarnya ini ya, gimana sih caranya kita itu bisa membawa semua gitu, meskipun secara manusia itu kita kadang-kadang poiso gitu, apa bisa sih semua kita semua bisa go global istilahnya, kan sekarang lagi digalakkan ya go global gitu. Tapi ya itu lagi kita berusaha lah istilahnya gandeng renteng gitu sama teman-teman gitu ya, yang bisa maju ya, yang belum ya ayo didorong gitu, yang bisa maju yang kira temennya gitu. Nah itu kebersamaan lah istilahnya di saat ini gitu ya. Meskipun kita bersaing nih dengan usaha masing-masing, tapi kita itu tetap bersama, ayo bersama, karena kita di lingkungan yang sama gitu.
1: Oke, dalam lingkungan yang sama juga paling enggak sama teman-temannya juga yang akur ya Bu ya. kalau usahanya sama tapi malah kayak enggak mau ini, malah bentrok juga, akhirnya enggak jadilah komunitas itu tadi. Baik, tapi sejauh

0: Ini juga peran komunitas itu terhadap UMKM yang ada di Kota Semarang seberapakah besarnya?
1: Mungkin karena masih baru gitu ya, masih ini mau 2 tahun ini, dari tahun 2024 gitu kan, bulan November. Nah, jadi belum ini sih, maksudnya belum ada namanya, belum ada monsternya istilahnya, Naresore Bedoni. Cuman niat visi Pak Sodi dari personal-personal di dalamnya itu pengen sih, kita pengen, ayo kita mau bikin apa sih yang ini loh kita gitu. Ya, masih berusaha bersama-sama.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, belajar dikit-dikit, pelan-pelan, tapi bareng-bareng ya, Bu. Ya. Mau nggak mau juga karena namanya komunitas.
1: Iya, komunitas baru lagi.
0: Komunitas baru lagi, jadi pelan-pelan merangkak bersama-sama, biar nanti tujuan dari UMKM sendiri juga tercapai ya, Bu. Ya. Dan monggo, ada beberapa pertanyaan Ibu dari pendengar bisa dibantu jawabkan. Sesuai tema lokal berkelas ini, seperti apakah Ibu mengemas produk batik agar tidak hanya terlihat tradisional tetapi juga punya nilai estetika modern dan premium yang berkelas, seperti apakah Ibu?
1: Ya, kalau apa namanya, ini di packing ya, masalah di packingnya. Jadi di ada sih yang maksudnya kayak kalau saya mau jualan nih, apa mau pameran, jadi tiap kali pameran tuh kemasan saya tuh beda gitu ya, karena itu, karena kita mau pameran di mana gitu kan. Kalau untuk yang eksklusif tuh biasanya kita pakai box, hardboard box gitu ya. Tapi ke ini lagi sebenarnya pengen yang estetik, gimana sih maksudnya, harus kayak tradisional kayak ini, cuman kayaknya itu malah ribet gitu. Jadi orang tuh malah nggak bisa lihat batiknya, kita lihat kemasannya gitu kan.
0: Malah lihat packagingnya dulu.
1: Cuma pertimbangan kita untuk packaging itu yaitu mengurangi sampah plastik. Jadi misalnya kita harus pakai dus gitu kan, dus terus apa namanya yang ada ini mikanya itu yang tengah itu. Jadi bisa
0: motifnya kelihatan,
1: motifnya kelihatan tapi tetap ramah lingkungan gitu.
0: Oke, jadi tetap pakai produk-produk yang sekiranya ramah lingkungan gitu
1: estetiknya
0: ya.
1: Estetiknya ya misalnya di boxnya itu dikasih lukisan apa dikasih motif-motif batik gitu.
0: Oke, tapi yang Ibu terapkan sendiri seperti apakah
1: ya,
0: kalau
1: seperti
0: ada
1: itu.
0: Yang bahkan mungkin kan tadi disampaikan mungkin pakai lukisan-lukisan. Nah, kalau mau request packagingnya seperti apa ini, Bu?
1: Biasanya untuk ini ya, biasanya untuk yang kemarin itu serah terima jabatan gitu. Jadi ada request gitu, Bu, saya pengen yang ini, misalnya nih pengen packagingnya yang eksklusif gitu ya, hard box itu, terus ada lukisannya ini, nah itu. Jadi kadang-kadang tuh konsumen tuh malah lebih ke ininya, ke kemasannya gitu. Jadi, Bu, kemasannya mahal. Kalau memang mereka sudah paham gitu, oke, enggak apa-apa.
0: Enggak
1: gitu.
0: Apa-apa. Menyesuaikan juga ya, Bu, ya.
1: Tapi
0: kita
1: kalau untuk jualan rasanya kalau kita seperti itu tuh enggak bisa.
0: Gitu. Ya biasa-biasa aja, Bu, ya.
1: Kecuali biasanya memang request. Gitu.
0: Sesuai request aja, mau dibikinan seperti apakah? Monggo gitu ya, akan dibuatkan. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Pardiono ini. Lokasi batiknya di manakah?
1: Di Krapyak. Iya, di Kelurahan Krapyak di Jalan Watu Gunung 4 nomor 181.
0: Oke, namanya ya, Ibu ini.
1: Batik Warak Widya.
0: Warak Widya. Oke. Waraknya ini warak ngendok kah atau apa?
1: Enggak ada ngendoknya, Pak. Enggak tahu ya, kan saya tuh seneng banget gitu sama ikon-ikon Semarang gitu kan. Terutama saya warak. Jadi banyak nih cerita sedikit nih ya. Jadi banyak yang nentang gitu maksudnya. Mbak Ojo warak. Warak ki ini banyak gitu, tapi nggak tahu kenapa saya pengen kok bagus ya warak gitu, meskipun secara visual gitu orang lihat warak ki apa toki, orang yang nggak paham gitu. Tapi itulah pembeda, karena kayak asem terus kayak lawang sewu itu orang sudah tahu gitu. Kalau warak tuh jadi orang kayak penasaran, warak ki apa toh kan gitu, warak tuh seperti apa. Jadi ya itu tadi saya pengen menjelaskan, oh ini sebenarnya saya belum begitu paham dengan warak sendiri, tapi apa yang saya tahu yaitu yang saya ungkapkan sama customer yang nanya gitu.
0: Oke, termasuk juga makna dari wara gitu ya Bu ya. Kalau kembali lagi bikin batik tapi motifnya khas Semarangan, tadi disampaikan motif asam, motif lawang sewu, itu udah terlalu basic, udah terlalu biasa.
1: Orang sudah tahu.
0: Gitu, sudah kan? Tahu maknanya seperti apa, tapi kalau tiba-tiba ada gambar wara, nah ini nih.
1: Kadang-kadang ini binatang apa gitu, anjing bukan gitu kan.
0: Tapi kalau bisa Ibu jelaskan, wara itu apa kalau dari motif yang sejauh ini Ibu buat?
1: Karena di situ tuh ada perpaduan gitu ya. Jadi wara itu ada beberapa ras di situ jadi satu gitu kan, ceritanya seperti itu. Terus di situ tuh ada filosofinya tuh kerukunan, kebersamaan gitu. Nah, itu saya tuh pengen di situ gitu.
0: Okay.
1: Karena susah gitu kan dengan beberapa ras itu. Beberapa ras yang ada di Semarang sendiri itu kadang-kadang menyatukannya susah gitu. Cuma tapi kembali ke itu lagi, kembali ke filosofi lagi, kebersamaan, kebersatuan itu ya di wara itu gitu.
0: Oke, dalam satu lembar kain batik tuh juga udah punya makna sendiri gitu ya Bu ya. Seenggaknya sebagai pembuat batik pun juga bisa menyalurkan pesan-pesan yang memang ada di masyarakat.
1: Di sana gitu. Ada story-nya di situ. Ada cerita,
0: ada cerita, ada story-nya dan ada amanat tersendiri ya yang memang mau disampaikan. Tapi untuk di wilayah Kota Semarang sendiri, pasarnya seperti apa kalau yang sejauh ini Ibu rasakan untuk jualan batik?
1: Kalau saya pribadi gitu ya Mbak, untuk secara umum gitu ya, untuk batik ya, setelah tadi saya bilang ya, batik cap, batik tulis itu untuk orang-orang yang tidak paham istilahnya itu terlalu mahal, jadi mereka itu enggak larang gitu. Jadi mending kepilih yang sebelah gitu, yang printing tadi gitu. Nah itu ya susahnya gitu,
0: susahnya itu,
1: menjelaskan tuh gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi, kita sebagai pengrajin batik itu yaitu mengedukasi tiap kali pameran, tiap kali jualan, tetap gitu. By WA, by apa, DM di IG juga kadang-kadang kok mahal segini gini gini gitu. Ya itu saya jelaskan karena batik itu ada prosesnya, gini saya jelaskan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih yang beberapa ada yang ngerti gitu, ada yang beberapa orang yang istilahnya udah pindah gitu.
0: Langsung membandingkan harga dan ya sudah langsung pindah sekalian. Lagi-lagi karena pasarnya sendiri-sendiri ya Bu ya, targetnya sendiri-sendiri. Dan mungkin kalau mau beli produk Ibu bisa kemana kah?
1: Bisa ke rumah juga bisa, di Watu Gunung itu ada, by WA dulu ada, di Instagram juga ada gitu. Banyak sekarang kan online-online, di Shopee itu ada sebenarnya beberapa. Cuman kalau kita kayak pengrajin batik itu, kita bikin nih, terus kita di Shopee gitu kan. Ternyata batik itu waktu ditanya di Shopee, di check out di Shopee, batik itu sudah gak ada gitu.
0: Oke, pun bikin batik itu gak yang dalam banyak stok gitu ya Bu ya?
1: Enggak.
0: Lah ya, untuk bikin ini dalam satu motif gitu, satu motif batik, satu lembar batik pun enggak bisa plek-tiplek juga sama lembar-lembar lainnya.
1: Iya, apalagi batik tulis warna alam gitu. Jadi warnanya itu, warna alam itu cenderung tidak sama gitu kan. Ya bisa sama, cuman untuk prosesnya itu biasanya pengaruhnya itu sama air, sama udara gitu. Kalau warna alam gitu. Cuman kalau untuk batik warna sintetis sih, untuk kedepannya kontinunya sih bisa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kembali ke saya lagi gitu. Saya enggak mau gitu produksi sekarang, besok produksi lagi, saya enggak. Jadi kalau misalnya sudah ada yang pesan buat seragam nih, besok lagi nggak saya produksi gitu. Jadi ya memang eksklusif buat
0: biar
1: itu,
0: biar tetap eksklusif dan bisa dibilang limited edition ya Bu ya, nggak ada motif-motif yang ngembar-ngembari yang mirip pun bahkan jangan benar-benar satu aja sesuai request, seperti apakah maunya customernya gitu ya Bu ya. Jadi dibuatkan yang spesial ya pasti. Oke, kita jeda sebentar lagi Ibu, berhubung adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bisa bersilakan juga untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya ini ya, bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang, banyak tadi sudah diceritakan ini tentang lika-liku batik bersama dengan Ibu Tian Suidia. Terakhir Ibu, waktunya juga makin lama kok makin singkat, yeah. Monggo terakhir bisa disampaikan mungkin harapan-harapan dan juga pesan-pesan Ibu dari usahanya gitu ya, harus seperti apakah, dan ke depan juga kalau mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang minat gitu ya punya usaha batik, harus seperti apakah, monggo.
1: Kalau saya ini ya apa namanya, harapan saya gitu ya untuk pengrajin batik gitu, bisa mengedukasi awal pertama itu Mbak, karena kita dengan konsumen yang ngerti, kita itu juga sama-sama bisanya istilah membangun gitu ya, membangun batik sendiri gitu dari batik alam, konsumennya juga menerima gitu kan. Nah itu harapan saya tuh gitu, jadi orang paham gitu, paham tentang batik itu. Terus yang kalau mau usaha batik ya itu lagi kuat kuat mental gitu ya, pasti inilah banyak tantangan gitu.
0: Ya pasti.
1: Tapi semangat.
0: Semangat mentalnya semakin dikuatkan.
1: Iya. Pokoknya tetap semangat itu sudah nggak ada ininya lah.
0: Oke, tetap semangat juga untuk semua-muanya ya Bu, iya. Ya. Terlebihnya untuk Bu Tias Widya ini supaya nanti makin laris, makin lancar usahanya,
1: amin,
0: Ibu,
1: amin.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: juga sudah cerita-cerita di Perempatan Raya Semarang siang hari ini. Semoga menginspirasi, menambah semangat juga untuk semuanya, kalau punya usaha batik harus seperti apa, yeah. Gitu ya. Tadi banyak juga diceritakan sama Bu Tias Widya ini, kalau punya usaha batik harus seperti ini, seperti itu. Nah, nanti diingat-ingat lagi dulu, yeah. Ibu tadi ngomong apa aja. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Semoga ceritanya juga, yeah. Sudah beda-beda lagi, yeah. Ya Bu ya.
1: Nambah ya Mbak.
0: Nambah dan makin laris usahanya, amin. Makin sukses, amin. Nanti makin, yeah. Mendunia.
1: Amin. Go global
0: tadi seperti yang sudah disampaikan, yeah. Juga. Dan demikian guys, kamu sebagai sahabat budaya Perigal Teras UMKM Perempat Arah Semarang edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Terus saya terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria Polres Kendal berkolaborasi dengan warga menggelar gerakan penghijauan di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Senin 13 Juli 2026. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar menjelaskan bahwa aksi ini merealisasikan penanaman 700 bibit tanaman buah produktif yang mencakup 200 kelapa, 100 kelengkeng, 100 alpukat, dan 300 mangga. Agenda ini bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup sekaligus mempererat sinergi antar lini, di mana penghijauan merupakan wujud investasi ekologis jangka panjang yang sekaligus menjadi tanggung jawab bersama demi kebaikan generasi masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Kabupaten Rembang pada Senin 13 Juli 2026 dimeriahkan dengan aksi sosial dan pelestarian kuliner lokal, di mana seusai upacara di halaman kantor Bupati, Sekretaris Daerah atau Sekda Rembang Fahrudin menyalurkan 400 paket sembako kepada warga kurang mampu guna meringankan beban ekonomi. Selain itu, panitia juga turut memberdayakan UMKM setempat dengan memborong 500 porsi lontong tuyuhan untuk dinikmati peserta upacara dalam tradisi makan bersama atau ngeralisi. Kegiatan ini sukses memadukan penguatan gerakan ekonomi koperasi, kepedulian terhadap sesama, serta promosi kuliner khas daerah yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung dan menjadi sarana memperkenalkan salah satu kuliner khas Kabupaten Rembang kepada masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna insya menika semoga sami ngelara sami midhangetaken pasugatan deglan nggih ingkang badhe dipunaturaken kalian Basio dalam para kanca kanthi irah-irahan Semar Mesem. Semoga.

0: Wah, maren tenan awakku saiki. Han jedhake radio yaene pas dagelan ki wangune. Delok gendinge ki loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Dan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujukan. Gandeng rujuk saiyek saeka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Mengko gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Teko mbok menawa sing nabuh ya. Sehat. Warek wang. Ayo wis. Ayo pisanan. Ciro ciro patma nem. Nem ro nem. Ro ro ro. Girengane sajake ya santas-santas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ini yang pancen seneng tenan oleh binek sugih serana sing madani sandung jekluk kampung karang nongko kiyo misastro siswa hadiwinoto andaya ringrat tirto kamandani wah aku piye to tonggot waro ono seripah ora menyang ya rapopo ini wato nek gendulen teko kuwi dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep ngopo meneh? Kesripan, ora menyang. Ora layat. Ning genduran nyukupi. Bapak itungke nek ming layat ki ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduran ki barang wis mateng. Nek jujur tak tekani ya sik mangan sapa arep. Arep dadi pangan sik mluwa to. Nganget sing di omah mesak ki. Mengko akeh, ya nek gelem ngundang aku, ayang to. Ayo wong sugih ki ya wis kepiye? Esuk. Wis mangsa ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi kok wis kemutuk dirasani masa. Wah, nek lor kono ya ini wis mambu. Lanjut batin atiku mambu apa? Arek yo jan mambu greh ngene ta. Mancan-mancan tak gawe memanas wong sekeng-sekeng kuwi kok. Bakar greh, wetenge medo perih. Lah jane esuk urung wedangan urung udan mambu greh ngopo ora perih. Seneng tenan manasi wong sekeng iki seneng tenan. Kancane dereng mangan. Aku wis mangan nang arep lawang. Ya men rake tang intip garing. Ini rak mangan. Meng aku le gelok e wah. Wah wis rupaku piye jek rada melek. Ning kok ndek anak. Di. Anak ki wis dadi anak kapake. Pateni kena hukuman. Dingung griseni aku kan arep klethek-klethek ndek bojo e. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis dilakon tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara tata. Nalika weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC kok pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki memang kekurangan duit. Ini yang jat nang omah kilang-kilang dhewe. Ayo wong iki nek seni wis kaya ngene iki. Melek pakani. Mulih sangone. Sithik nganyang ayo. Nek kalwe dilalah kethok kanca. Bayari mo. Ning tasku keri dilalah.
1: Kaya ming bakbuk wae.
0: Ben iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyengak anakone anakku tak todi wae kok. Ben. Le.
2: Kulo, Pak.
0: Dene rasa kulo, Pak.
2: Sampun mire kok ngendikane bapak lho.
0: Heeh, apik ta wong tuwa omong dinjen.
2: Dadi garis besare gak bapak niku getun to anak-anak kula niku.
0: Oh, tak rungokke tenan. Ayo wis ayo. Menentang, Pak.
2: Lho, mboten menentang lan niku namung matur napa enten.
0: Iya, iya. Berdasarnya tok kowe tak rasani.
2: Getun le anak-anak.
0: Nah, iya ta.
2: Tak pateni nglanggar pauk. Mesti kena paukuman. Ae nek pancen sampean getun le anak-anak kula mang balekke mula bukane mbiyen.
0: Mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-ngone ya, Ma.
2: Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok.
0: Saiki etung-etungan.
2: Nggih.
0: Wis ana seminggu iki kok pola tamu kok merengut bae iki. Ana kepentingan apa?
2: Mesthi nek
0: munggo ngap apa ora penak kuwi rasane.
2: Wong merengut iki mesti cagel to, Pak.
0: Ah ngagol iso.
2: Kekagel karepe.
0: Lah iya karepe ngagol iso apa?
2: Ngagoli kula dhewe niku sing.
0: Ha mula.
2: Nggih.
0: Anak kuwi mesti serba kagol. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Ha iki mesti kagol. Anak aku arep apa-apa entuk. Lah aku ki pepete nyemplung sumur entuk. Asal sak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak.
2: Nah nggih.
0: Nyandang apik. Ngenteni bapak. Ha kagol ta?
2: Wong ana sing ngingu.
0: Nah, aku ora ngingu, ora gejarak.
2: Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke.
0: Ya ora ngipatke, kok kowe temen plek nang dalama aku.
2: Sampeyan iki ora dadi kiblat kula.
0: Apa kagolmu apa? Terus terang wae karo wong tuwa raja rendat-rendet.
2: Ngeten nggih, Pak.
0: Heeh.
2: Dados sengkle monggo ning kula matur napa wontene.
0: Lah iya apa ora ana dianakke?
2: Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gene sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku matur karo wong tuwa
0: kira. Mesti turuti anak sing jeneng anak pola bapa pradaki sik ndi?
2: Nah,
0: muni apa sing ora nggo ragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra.
2: Nek niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong.
0: Kena, wong urung tak lairke.
2: Kanca kula niki rak pondol anak-anak.
0: Ha iya, wong duwe bojo.
2: Mula niku.
0: Aku arep anak karo sapa, Mbok Ijen? Lho, mula omong kuwi nganggo diteliti, nganggo waspada, nganggo ekonomi.
2: Lho. Kok ana masalah bojo kok perekonomian bareng.
0: Lah yen ora ndek pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi.
2: Ha nggih.
0: Nyerek kancane Dondana ora trima nyerek. Ah kena.
2: Ini nggih bener to.
0: Ning penyerek kamu ki ora bener kleru. Lah ngijen kok mana?
2: Lho, mula niku sangkan parane, anggen kula matur bocah-bocah wis Dondana kok aku durung. Mergo urung ana jodone.
0: Lah iya,
2: nek sono jodone ndang duwe anak.
0: Ah mesti to, manak ki luwes kok.
2: Luwese pripun?
0: Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane ngawak.
2: Lho, kok ternyata. Kan mboten sampean ling ngendika kok wis
0: sakep. Karo wong tuwa aja ngengesan to.
2: Nggih mboten nyengenge, sampean ling ngendika ya aing kok cepet.
0: Aing ki po sing tak ngomong kuping. Ngono, rak muni aing ki nganggo setimpal. Ngono, sing muni bapakke apa? Kuping apa irung? Ngaco angkem kok.
2: Lah nggih.
0: Kok aing?
2: Lho, ngeten. Kula niku kepengin duwe bojo.
0: Lah yen duwe bojo apa tak elekke to?
2: Bener bapak orang elekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula?
0: Lho, aisa ta?
2: Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula niku ngaten mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun mboten purun kula aturi nakekaken putranipun Pak Jaga Baya. Sampun kalih taun nggen kula gandreng lan kula wis duweni
0: janji. Dadi karo trek wis dhisik kowe. Le gandreng kuwi.
2: Lah,
0: trek gandeng ki rak gek iki wae, kowe dadi 2 taun.
2: Nggih, 2 taun.
0: Edanane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye?
2: Lah. Karep kula bapak sowan pengen daleme Pak Jaga Baya nembung bocah niku deneng metu dalan. Lah rak prayogi to wong anake wong tatanan kudu ya tatanan. Wani tanggung jawab sing sak tenane ngaten.
0: Ning apa wis? Bener. Wong tuwa ngragati kok iso dikongkon. Kon nembungke ngono kuwi apa kowe iki wis jumeneng ratu ngono. Nek kowe iki wis jumeneng hadirin ngono lho.
2: Bapak kok ngendikane ngaten. Lah kula nek ora matur bapakne kaya ngono kan matur karo sapa?
0: Nek bocah dhewe kawro ora ngono, Pak. Nggih. Kula pun seneng cah wedok. Mangragati. Pen. Lah kok iki tok kongkon keluyuran.
2: Aduh. Napa kula nyenembung dhewe ya
0: ora? Aku ragati ora sayang.
2: Nggih.
0: Pirang juta? Duwe. Ning jejodohmu bakal terakhir. Iso ngingu cah wedok wong nyambut gawe urung. Are tak pakane apa? Lah kok njotok jalukke aku nyat bojoku. Kuwi nganggo saluran sing cetek. Dadi ideologimu ki
2: Bapak kok ngendikane kok dur-dur ki mbiyen.
0: Aduh, ora cendhek ya cebol tenan saiki.
2: Mbiyen iku weton apa to Pak sekolahane kok?
0: Lho. Ayo sak sekolahane to. Aku ki mbiyen sekolah tak lebon kabeh.
2: Padane urut
0: karo terus karo ora mbune.
2: Urut saka sekolah dasar ya terus tekan poke sekolah niku.
0: Ya iki pokoke nek kowe njaluk bojo, aku tetep durung bisa. Cetep. Repot banget. Engko tak ragati kowe terus ora terus.
2: Yo terus.
0: Ah bojomu jelas ta, kowe ora nyambut gawe.
2: Loh,
0: ora bojomu ki bakal wedok.
2: Ah mesti ta wong lanang kok
0: saiki ayu ta, tak siriki.
2: Lah engke.
0: Nek wis dadi bojomu elek ki wong ora iso ragati.
2: Loh,
0: ora jaluki cemara lemut njolo ngendi? Lha mung goleke ngendi?
2: Lah, mangke nek disambat sebuti bojo rak.
0: Kaya ana cemara tilasane mbokmu ning putih. Ora gelem.
2: Ayo ora patut wong nganggo sambungan kok putih apa.
0: Lanane kok dadi rido.
2: Kok rido. Sesuk kula nyambut gawe.
0: Nek wis anah, agek ndek bojo kok arep nyambut gawe iki ora ana. Pun Pak, sesuk kula tak teng kantor. Lah ngopo?
2: Sak jroning durung nyambut gawe, wong wong tuane ya nyukupi ngingone anak bojo
0: lah. Kowe malah nek iso aja tak terus. Gandeng kena dipedhot. Apa meng kekuatane wong urung digodho kok jutara cuma toko ndek bojo. Mah
2: bapak ngendika ngateni ora ra.
0: Aku aja maklum rae wong lanang, wong tua anak-anak ndang ndek bojo kepengin le ndek putu. Ora kok jut kowe urung nyambut gawe.
2: Hak pripun?
0: Nesu
2: kok. Nggih nesu kok hak-hak.
0: Aja.
2: Sampeyan ngendika muni dipedhot. Niku ora ketaman. Nek ketaman kaya kula niku nggih angel lan abot to, Pak.
0: Ndeng bapak mbiyen ketaman ya ora kok kowe kuwi kok. Tenan,
2: ketaman apa?
0: Mbiyen ki sing arep tak pek mbokmu kuwi Endo.
2: To. Endo niku Endo napa?
0: Mbokne Jawa, bapakne gembel ku.
2: Niku sanes.
0: Matane putih kabeh.
2: Niku malah mboten apik niku.
0: Bilo.
2: Mati lamur.
0: Ning malah kutuk ora lunga.
2: Tresna.
0: Rambute keriting. Matane putih.
2: Monggo disikat menina.
0: Mana biyen-biyen kok
2: njut penat rata ladeni ndak ra diturut.
0: Ora ora sah kok.
2: Pak, mbok nggih. Melasi karo anake to. Napa bapak niku seneng nek anake iki dicecenggring atine saben dina. Tekaning pati sapa to sing kelangan ya bapakne.
0: Malah irit mati yo tak pendem bar pisan.
2: Oh, nek
0: lanjut mingkari milih ta kowe dipendem ngendi? Yang manut aku.
2: Oh, dadi sampean iki tresnane nyang anakne dadi ra ono to, Pak?
0: Durung. Lho, anak kok iso muni ngono?
2: Nyatane desa mati kaya ngono yo ra nuruti.
0: Kowe awet cilik njen nganti semono gedene kok ora tresno ki nek tak pateni wingi-wingi. Lah wong kowe iki mbiyen ora iso mbrangkang, kowe tak ajari mbrangkang kok. Ora ketang le ajaran mbrangkang bengi.
2: Napa nek awan ki rupek pepapane kok ndak milih
0: mbrangkang awan ora kala ki bejo kowe.
2: Milih wayah mbrangkang.
0: Wis mah.
2: Ngeten iki Pak.
0: Aku ora arep tambah keluarga.
2: Mbok nggih melasi kula to Pak.
0: Welas kok tekone kok kaya kere lah mah. Kula njur bapakne
2: mermimi. Sampeyan nak ngerti kahanan kula ro minggu wis ora doyan mangan mergo kahanan ke taman loro bronto.
0: Ora mangan ya karemmu lah ilatmu gom. Kok ora mangane kok kandake wong tua malah gede priatine. Bapak mbiyen gak Joko. Selapan dina ora madang bedanan ra duwe. Kuwi wis kaya ngono kuwi wis tak lakoni.
2: Niku ora wong priatin, wong kepepet kok jebul. Nek kula niku ora barang ngono, bapakne wong sugih, sarwa ora kekurangan, sarwa kecukupan.
0: Kuwi ngomong kleruwe kok mempeng.
2: Pripun?
0: Sing sugih iki aku kok dadi kowe melu sugih. Kowe iki ramen nunut wong sugih to.
2: Napa kula mboten ketularan?
0: Ketularan nganti kok kadas.
2: Loh, nek sampean sugih iki apa kuwi anake sapa?
0: Ayo anakku aning ra aja melu sugih kok dhewe melu mangan.
2: Ora duweni hak.
0: Hak e sapa?
2: Pak Ulo Banyu.
0: Dagel tanten nih kowe malah.
2: Nggih, Pak. Pak. Ora. Sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampean wis duwe anak mantu, sampean wis kepenak diladeni anak mantu, kepengen siram mingkari siram, kepengen dahar mingkari dahar. Mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak? Wis ana sing nyediani.
0: Siram kok tak umuke bojomu ki kae kula ki tak iso ta.
2: Nah iki kagungane bapak.
0: Ha kok dadak tak omokke nek ndek bojo, aku nyemplung kula wae ora ana sing ngelikke kok. Lho kok tak omongi nek ndek mantu yo tak adus siram mangan, nah, mangan sing dimasak yo tekku.
2: Lah engke.
0: Lah kowe mung urip glundung semprong. Lah nek nudu cangkem kok yo trepiak kula.
2: Nek ra anten sing mbaoni to, Pak.
0: Ngene bator kuwi. 6 gelo sasi.
2: Timbane bayar wong liya ora usah bayar to, Pak.
0: Lah kuwi ra pengigomu, wong butuhmu. Mah, aja mbiya-mbiya. Nek kowe kena tak kandhani, dipedhot. Putuskah sekarang ini?
2: Berat to, Pak.
0: Bila mana tidak diputus sekarang ini, lebih baik kepiye?
2: Pak, ingat, Pak, masalah yang lalu, Pak.
0: Ora, wesok tak pilih. Ora cuman roko milih dhewe.
2: Katresnan niku mboten kena dipilihke ngliyan, Pak.
0: Kena apa urung-urung dolanan katresnan?
2: Lho, wong niku
0: mula canam kok jenyuk dolanan katresnan, keng glewangi ngatimu iso edan andeni. Ora diragat. Usul karo wong tuane ora entuk ngene iki piye, ra gelo. Strip, bakaremu.
2: Mula bapak tiyo nimbang duwe anak edan lan strip. Alung ragati to, Pak. Nek kula edan sing kembet Allah sinten ya bapakne. Timbangane kembet.
0: Timbangane aku ngragati ngrabeke kowe mbuneki aku makani aku kowe sing makani aku kabeh. Nggih. Ambok tanggo tuku karset goyem-yem anger esuk jam 7 setel. No no no ni na na no na na na ni na na ni na ni na na ni na
2: no sama ni song ngungkung ni ku gending napa kaya
0: na na na ni na na ni na na na ni na na ni na na ni no no na no tiro tiro lupat patmo patmo nemtu pitu nem
2: pancen gending bapak kula niku
0: lah seni aku ora ning isin ta.
2: Biar dia pintar kerawitan.
0: Beloh nyuleng nang gak jatilan.
2: Pak,
0: kok ngundang wae to?
2: Pun saniki nek pancen bapak ora kersa ndodhok lawang korine. Kula nyuwun artane, Pak.
0: Ora ana dhuwit ya ndak kangen nggo nek ra duwe. Dhuwit menang omah wae. Tak gawa ya mengatak nggo jajan ta. Susuke ora ana. Wong tak guntingi wi urung to ya.
2: Terus wetah to niku.
0: Jejeh lembaran kokoran kaya.
2: Tinimbang mangke gejak kali wong tuwa. Kula tak manut karo wong tuwa.
0: Ya.
2: Nek pancen bapak ora dadi kersane, kula tak sowan Pak Jogobaya.
0: Pedhot, coba entuke pernah misan.
2: Kula ngugem-ugemi rembug sampean lho, Pak. Sesuk aja gawe kagel meneh. Kula nyuwun pamit ajeng Jogobaya, Pak.
0: Ya, kenapa?

0: apa, Nuk?
1: Kenapa toh, Den, sajake kok
0: ajeng godha lho kowe esuk-esuk. Nginang kowe iki.
1: Mboten kok. Mboten ate ganteng kok, Den.
0: Ndak kok tempolong lambene.
1: Nggih, mboten to.
0: Ngapa tak ucap dhewe?
1: Wong kula niku
0: belanja. Nyapa nang esuk belanja?
1: Kangge pundi?
0: Masak babi.
1: Dimangsak napa, Den?
0: Lah cawe dok katakon dimangsak napa, Den?
1: Lho, dimangsak kecap napa ngangge santen?
0: Lho, kok cawe dok? Bakaren wae. Ora aing-aing bak.
1: Oh, napa disate nika napa?
0: Ora nek aku. Wong wingi wis masak babi ya.
1: Sampun kalih dinten terus mawon mangsak babi.
0: Jangakno bayem weh.
1: Oh, jangan bobor, Den.
0: Emah, bayem.
1: Lah nggih, dijangan bobor napa jangan bening?
0: Bening weh, bening.
1: Oh, nggih.
0: Ampase ming bayem weh.
1: Bayem tok.
0: Ben karo olahraga kok lek mangan.
1: Kok olahraga?
0: Engko ngoyak bayem iki mbok sekesok nek kecandak.
1: Lah nggih kathah bayeme mboten ming sekedhik kok, Den. Pundi artane?
0: Den musik.
1: Kula mboten nate gadah harta nek mboten mangparingi.
0: Kok aku dadak buka lemari, ngono.
1: Nggih kula entasi to, Den.
0: Emoh. Juragan kok dinteni kaya kangsen, ah.
1: Lho, lajeng maringi blonjo lah mangke sing nggih blonjo napa?
0: Yo, jaket.
1: Jaket niki nggih blonjo napa, Den?
0: Bayem iki njut pira ta sak unting?
1: Lah nggih sedasa rupiah.
0: Arek ya 5 nggih lho wae diselingi kul bandang apa ku rak wis enak to.
1: Mangke panjenengan mboten kersa ndak?
0: Wong ku mangan ki paitane mik ngelih anger ngelih doyan ta wis.
1: Pun
0: aku lek iso sugih kok ngene iki mangan ora tak anak-anakke nek perlu do nangka. Tenan anu apa kuwi?
1: Mboten neca nek ujungan nangka.
0: Sing tak mempengi kul bandang kuwi. Angere pedes ngapa sambel lotes?
1: Kersa ta?
0: Ijenum kowe didilotekke ngono yo dipangan wah kriuk-kriuk.
1: Eca malih.
0: Bakno kowe tak pangan kriuk-kriuk ceplus bolokno ulere.
1: Tenan. Ning dibucang.
0: Lho tak ulu. Pas bathu remuk ki dilebay yo ra apik to. Aku kuwi gemen ekonomi kok.
1: Ha nggih sae mawon to.
0: Wong untuk kowe coplok tak teruske kok.
1: Menapa nipun?
0: Untukku tau to, mangan copot tak terus kowe.
1: Oh, nggih to. Mboten nun sewu, mboten klelegen.
0: Ramah kok mlindu. Kowe kok omong watak karo juragan kok wis.
1: Lah kula niki ngentosi le mari.
0: Lah 50 kuwi kono sae entuke kok dina iki aku ora madang minggu mangan kowe tok.
1: Oh,
0: aku kuwi arep mangan restoran kok.
1: Udah restoran? Kersa to, Den?
0: Aku kuwi kudu ndang resepsi, ngono.
1: Oh, ajeng tindak.
0: Ora mangan nang kono wae. Mbok mangan ora.
1: Pun niki kangge kula mawon. Ajeng tindakan.
0: Kowe tak bisiki.
1: Pun bisiki menapa?
0: Kowe tak kandhani.
1: Nggih.
0: Kowe tak kongkon.
1: Diutus teng pundi?
0: Cukukno rambute anake Jagabaya glem. Kok tak kaidit 2 kilo.
1: Wah. Arta kalih rupiah kanggo napa dan kanggo?
0: Lah sirmu arta kanggo apa?
1: Mboten pajeng kalih rupiah.
0: Njet ra entuk ta?
1: Nggih angsane.
0: Lah ngreci ana entuk sing dituku wae kena.
1: Mboten ate donjet kok.
0: Kuwi nek ra saguh alung laran wis kopen.
1: Wah nggih ampun ngoten.
0: Lah nek fatur ki
1: kampel.
0: Lah ya kuwi ming njabut. Rak carane apa ider petan apa ider kerok.
1: Mboten nate kok.
0: Mula tak nateke nek wis nate nyatur perintah.
1: Nek ider kerok na dos pundi?
0: Kerok-kerok sangu anduk kalau lunga klentik kuwi.
1: Oh, lajeng ingkang pun keroki?
0: Lho rak jaran. Ora yo geger wis iso apa ora. Aja cengengesan iki penting. Lan aja mbrabas.
1: Oh, nggih.
0: Omonganmu kok aja mbrabas sang ruwong.
1: Mboten angsal mirang sinten-sinten.
0: Ha isin ta aku.
1: Dong.
0: Cukupno rambute kuwi anake Jagabaya.
1: Ngono. Oh, nggih, mangke ning anu nek pun angsal kula diparingi persen lho, Den.
0: Lho. 2000.
1: Oh, nggih. Nggih pun kula urun.
0: Kelaran 2000. Jelas.
1: Oh, nggih.
0: Ning rambute kudu entuk lho, ya.
1: Nggih.
0: Wis nyot tak sangoni 100 sik.
1: Oh, setunggal atus? Oh, nggih, rambuté setunggal napa kalih, Den?
0: Nggih, rak yo puluh apa pira.
1: Oh, nggih, asing ngagem napa ta?
0: Aja takon-takon nang kuwi wadi.
1: Oh, nggih. Nggih, pun.
0: Nggih. Ah, wis
1: budal. Pun, Den, nggih.
0: Heeh, wis budal. Heeh, ya ngati-ati ya.
1: Wis
0: kana, budal saiki kana.

0: Wah, jan wis to wis. Saiki aku urip iki dadi wong nyemek nek bakmi. Waras ora? Edan urung. Ning kaya temandel nak sajroning netra. Jajeng radine pun Kakang. Tumuk-tumuk we kere. Karan iki sing tak ngen-ngen bul kere kae. Waduh, yo, ya ya ya. Kaya ngene rasane ngawakku. Wah, ya ya ya. Sok nek dadi manten ambak-ambak tuwa ke mesti tak kon ngerok alisku. Dadi menalus koleng ula. Wah, nek ora tak kerok, kenangan le putih rambute. Tur agek blorok aku iki. Umur ya rung patak oke 72 rek surung. Ya ben tak entenane, Mas. Wis tak entenane. Kaya ngapa akhir yang akan datang? Rambut menjadi cintaku. Kok jadi rambut sing dadi jodoh agawaku? Yes, Ben. Loh, no?
1: Kula, Den.
0: Di, piye?
1: Nah, niki.
0: Waduh, kowe pancen pinter. Pinter lah jinawe atimu.
1: Pinter lah jinawe nates
0: pundi. Tegese batukmu ki makmur ngono. Dikongkon cek hasil. Dai kang.
1: Menika dipun presani rumiyin keleresan napa dereng.
0: Jebul rambuté cahyu nek wis dadi prahmen kok rada abang ya.
1: Ayo mboten napa-napa ta.
0: Kok iki mau lemu gawa wis suwe kok tengek.
1: Mboten den apa jenengan ki ya wong wis utusan ento kok ya maido.
0: Ki wis jenenge sing apik rambut sing jeneng persatuan. Kempel iki.
1: Rak waton pikantuk
0: to den. Aku wis percaya karo kowe.
1: Ampun sak menika rak penggalipun.
0: Nek aku klakon omah iki tak sigar semangka.
1: Lho, kagem napa?
0: Tak kekek kowe separuh.
1: Estu napa den?
0: Heeh, ning dituku.
1: Mboten gadah harta.
0: Duh, bayangin. Wis, semingkir kan aku.
1: Kula, samika kula wonten yeah, ing nggih, yeah. Den. Wah, ojo. Nek resenipun, Den.
0: Wah, ya. Saya musike.
1: Oh, nggih, menika setunggal.
0: Kok kan kanggo apa to? Kene mangan wis suka.
1: Ah, badhe kangge menapa-napa kok.
0: Sir mangan kapuk.
1: Mboten doyan Den menapa panjenengan kersa menapa?
0: Empuk, anyep ora mbebayani nyang untu kae.
1: Panjenengan sadar.
0: Nek klimpe. Wis kan semingkir.
1: Nggih, bareng wonten mingkir nggih, Den.
0: Kok rambut kok kaya kene. Kaya kene. Pak, kaya tak mama-mama ning kok kecut. Aduh.
1: Anwun. Anwun.
0: Monggo.
2: Pak, Pak, ya Pak Bas. Kok malah yo.
0: Wis.
2: Pak Basio cintaku. Cintaku.
0: Kok malah serene kok malah klentheng.
2: Ayo to, Pak. Gak ndelok syarat. Ya.
0: Iki gandeng
2: aku mana ora
0: tiba. Aja tak kono lunga to.
2: Ma.
0: Wah, piye to iki?
2: Gandeng Bapak ayo.
0: Mbah San gawa rambut kok malah ketekan kok tak kok mengkono. Wah,
2: jarene arep dadi manten. Tak kerok, Pak.
0: Lho kok dadi malah omahku kecemplungan kaya kono ki piye to ya
2: iki omahku.
0: Wangune iki mau digawa bocah kemo apa ya?
2: Wah, iki omahku. Aku linggo krasi kene, sikile munggah, ongkang-ongkang. Ya Pak, jajar kene.
0: Belah kok tenan awakku.
2: Aku nek ora dijajari mah.
0: Ora nyono-nyono tenan nek ketekan wong edan apa malah aku ngepek wong kok ngene.
2: Aku emah. Nah, jajar.
0: Waduh, mati aku saiki.
2: Ya, Pak, ya.
0: Wah, kondangi nang kampung kene wong sugih ngepek wong edan.
2: Aduh. Aku durak-durake ya, Pak, ya.
0: Ming darani wedi ragat awakku iki. Lah kok ngepek wong kaya ngene? Kowe iki ora adus wangune.
2: Ora adus ke ya wis ayu. Aku ayu.
0: Arep lunga rano kancane ora lunga risi aku.
2: Aku arep pupuran ya Mas.
0: Lah ya pupuran kono. Waduh jajakan nang dipan mati aku.
2: Waduh ya Mas.
0: Lah palulan.
2: Iki
0: nek kalon malah kebrutuk. Nyentul lan iki mau rapo kok ketekan mong kaya ketem. Aduh kewirangan tenan
2: awakku. Kancane banget.
3: Dadi ngaten niku to, Pak.
0: Ngaten kepiye to lek kowe iki?
3: Wah, dene malah do perayaan
0: sih. Perayaan-perayaan kerusakan
2: lho. Ana sing brengos.
3: Dadi lek
2: brengos.
3: Brengos sekarang tukul karo PD.
2: Aku nek dipek iki mah aku.
0: Nyuwun senjata pitulungan.
3: Kene tak jundrik.
0: Wong ora popo malah dicuntik
3: nyuwun senjata pitulungan
0: arep kula kewirangan tenan niki ketekan wong edan mongko nguncit jaluk tak pek di kepiye
2: wae. Nyuwun senjata cakra.
3: Cakra tulung.
2: Cakra yureng.
3: Simpenan kaya ngono ki to nyanyi anake.
0: Apa dadi nglungake kowe yo tentuk.
3: Iki piye coba? Anu Kang Sasra pripun
0: taun niki? Ngoten ta kulo niki ya ora nyono-nyono. Kulo nu pancen yo salah.
3: Nggih.
0: Kulo kang kenan kulo ken golek rambut pun digawake kempel kali senuk.
3: Mm-hmm.
0: Rambut tak tampa tak umi-umike secara dukun. Lah kok cepul jlek sing teko blenyek.
2: Rambut jleng.
3: Kowe tak kandhani.
2: Ya. Ma, aku apa?
3: Sapa?
2: Aku mah nek kandhani.
3: Cucu kowe. Kowe ora samong ya raimu kruk
2: nasi. Ama.
3: Kowe mana to?
2: Aku
0: mah. Piye ta iki mauno piye?
2: Napa, Den? Lah pun mbetake to. Iki kok gedhi. Iki bae.
0: Gedhe
3: ya ben gak karep nggo caruban
0: kok. Iki mulai selarisi.
3: Selarisi dulapi.
0: Kok dulapi dulapi.
3: Lho, kalau lurah kok musuh, Pak. Wis tak mulai ta sida.
0: Nek mantu wong edan iki isane
2: sae to den ngepek niki. Ya, apik. Gandengan.
0: Pocak niki ngoten Pak Lurah.
3: Dipun.
0: Mangendika sing cetha, makandhani mula bukane le bocah iki tekan riki.
3: Iki bocah iki le tekan kene, kira wis kowe kandha dhewe to, kowe arep ngumi-umii.
0: Nggih.
3: Kowe ngecakke
0: penglemunan.
3: Penglemunan lho kok penglemunan
0: penyukunan. Nah, kula anu jaran adus egoyang
3: mripun Pak.
0: Kula kutuke kula jimat Semar mesem sekataing sing kira-kira kedanan kula kula jawab. Lah kok plenik. Ngapa aku gek PN niku lho.
3: PN lah iki ya wis bener. Kowe ngecakke Semar mesem jaman biyen iki ora kok mesemi. Wira ming pangling bae.
0: Anak mbiyen gek waras.
3: Lho lah iya mbiyen wis muni arek kok pek njur kok urake bae iki nganti. Lho iki anggar turunan ngebuk ngusel-usel yuyu ya.
2: Aku nek turu karo wader. Lho yuyu. Grejokan.
3: Kali
2: malem pun pas nek kagungan garwa niku Den panjenengan. Patut ya Mbak ya. Apik nek ya.
3: Wis sampean iki ora perlu wong cetha anak sampean iki wis seneng karo anake Mak Jogoboyo.
0: Pancen nggih.
3: Wong wis padha senenge bocah sing nglakoni wis padha senenge Mang Palangi.
0: Nangke dong niku nggih kula tes.
3: Dites apa derajat apa?
0: Lho tegese niku kula seleksi kepiye tak tolak. Iso ragat apa ora? Ah diplon ngeten.
3: Wah iki ilmu pengancilan iki pancen tong niki.
0: Niku Pak Lurah napa tiyang sepuh to Pak Lurah?
3: Ya ayo wong
0: karenan bapak kepinginan kaya ngono kok nganti digagalke niku njur kula kan nyebut sinten Pak Lurah.
3: Ah mula ki rene ya iki nggo api-apian, nggih. Terus sampean ampun nganti ngerusak barang sing wis becik. Anak sampean men bebrayan karo anake Pak Jogoboyo.
0: Nggih.
3: Ah sampean rene bocah niki ya wis tau manggunani.
0: Lah, dadi kula nggih ngepek riniki.
3: Lah wong iki le,
0: mbok pun kula ragatane mon nampek to Pak Lurah, lah wong jek kaya ngono.
3: Aku ngepek kuwi mah.
0: Apa wong supe jek ngepek nyat. Wah, piye
2: wae kok. Karo.
3: Lho, karo.
2: Karo luke.
3: Lho, karo.
0: Mangke nek resepsi nek cremongan kaya ngoten
3: pun. Ini cemarane iki. Apa sik gawe ya kowe kok anggar iki kok openi
2: apa? Aku kenal aku ya.
0: Ya ya, iki kenarane iki to.
2: Kene
0: opahe bali.
2: Pun kula tumbaske napa
0: nek. Karang minta goleke sak entuke wae. Atu jenenge cetak jukuke cemarane wong.
2: Niku wau sing maringi Pak Jogoboyo.
0: Eh, ra malang ping glalar ra karo-karuan. Kula lanjut nggo dolanan wong sak kampung ki
3: ben. Ah wong kembang kowe ya meng arep gawe rusak kampung kene.
0: Angge niku.
3: Angge niku nek kowe wis
0: gelem. Kon niku kudu isak.
3: Lho sing samki kowe kuwi kok dadine malah
0: langki kula nunge wangi sampean to tegese nu bantu ngoten.
4: Kudu sedar. Aja nganti bebeda wanita sing ora tenang. Akhire njuk kaya ngeten lagi to Pak Jacob ya.
0: Salah kok malah ngandani.
4: Kon anak sampean kula pek. Kula wis ketok anak kula.
0: Nah, mbok ya ngono.
4: Wis omah kae nggonono. Bakal bojomu ning ora karo bapakne ya.
0: Lah aku wis nduwe omah dhewe-dhewe kok dadi.
4: Malah omahe wong tuamu kono dolen.
0: Lho, omahe sapa? Dolen terus aku manggon ngendi?
4: Manggon-gonku nyewa, kuwi wis beres.
0: Sak karepe.
4: Kudu sedar, aja nganti ana wong tua sing kaya ngono tekone. Wah, kalau saka kidul.
0: Lho, malah melu
4: wedo. Halo, mega mulak.
0: Malah banget
2: solar. Wah, iki jalungan ta iki omah kuat tanggoni dhewe.
4: Lah, ya nek ana gudup.
0: Pak, Pak. Kula ajeng matur.
4: Ya.
0: Nek pancen bapak niki kersane ngoten, kula manut.
4: Ya.
0: Sebab lelakon kaya ngoten iku memang mergo saka trekae bapak.
4: Ya.
0: Kahanan kaya ngene mergo bapak isih senengane bedukun nggunakake si Semar Mesem.
4: Ya, saiki tutup ngaso nang kene ayo bebarengan mangan
0: sing

0: Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon, RW1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan, kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih. Bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Oke. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya, kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk
3: eventnya? Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu, di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya
2: betul
3: untuk
2: sekali
3: datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maafalah mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: 1
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya, kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah, seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
3: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini,
3: ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada, kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu nanti?
3: Baik, jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya, akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang Sigi, yang ya. Lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke.
3: Okay. Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biro maru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya. Dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay. ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Okay. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan festival Danau Lindu tahun lalu, mm-hmm. dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, iya. Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay. karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, mm-hmm. maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian, kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay. sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh, dibanding tahun lalu untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay. seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse. Ya. Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah. ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah. Australia, cukup di Lindu saja rupanya ya. Bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti yeah, ini. Jadi yeah. itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa.
3: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar ya. Yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana kalian melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke. Gitu, seperti itu. Berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya.
3: Bangga.
2: Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus
2: sekali.
1: Ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: Halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat
4: ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Sana. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.

0: Ada juga ya. Ini temannya kakak Oderina ini. Lamaran sih. Selamat sehat ya kakak Ratu. Sehat selalu lah. Namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini. Bapak ya?
1: Iya, Bapak Muhammad.
0: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
2: Waalaikumsalam Bu.
0: Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
2: Boleh.
0: Aduh, cantiknya ciri-ciri. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu gitu ya. Iya, benar ya?
3: Iya, betul. Bapak.
2: Benar, benar.
0: Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja.
1: Bapak aja.
0: Panggil ya. Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Terima kasih banyak Cikgu.
0: Terima kasih Bapak, sehat selalu. Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
3: Iya.
0: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
3: Silakan.
2: Langsung jawab saja.
3: Iya.
1: Silakan Kak Din,
2: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk
1: aksesnya.
2: Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut ya. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea ya, seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
2: kayaknya ya. Seperti ya. Itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
1: iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
2: Burung gitu. Alo atau rangkong biasa.
1: Rangkong ya, rangkong itu. Sulawesi.
2: Rangkong ya. Sulawesi.
1: Ada tarsius juga.
2: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
1: Makaka, ya, wah.
2: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
1: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
2: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
1: Jelajah alam
2: salah dan satunya itu include dengan bird watching ya seperti itu.
1: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
2: Ya, seperti ya memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
2: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
3: Ya? Boleh, silakan. Iya.
1: Ya. Oke, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat yang ganteng kacamata.
3: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
4: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
1: Dengan
2: Pak Din. Din.
4: Pak Din, selamat siang Pak Din.
2: Selamat siang Bapak.
4: Pakai tutup kepala itu.
2: Ya, ini namanya Siga.
4: Nonton langsung melalui lipcatnya nih,
1: di palun.
4: Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
4: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke.
4: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival itu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din.
1: Okay.
4: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman?
2: Makasih.
3: Oke, okay, Bang Leman.
1: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, okay, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
2: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
1: Betul,
2: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan di konsumsi bersama-sama. Okay,
1: jadi
2: itu
1: makan besar,
2: ada makan
1: gitu.
2: Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
2: ada,
1: berarti ada masak juga.
2: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
1: Jadi festival makanan ya, seperti ya, itu ya.
2: Artinya
1: festival kuliner.
2: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya, benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke.
3: Okay. Okay.
1: Dan
3: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
3: Belum ada.
1: Silakan
3: ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon.
3: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Okay,
3: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Silakan.
2: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
1: Ya.
2: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi apa, sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, ya, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya, satu cross country-nya, ya, cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya, iya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
3: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.
5: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
5: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, okay, Pak Andre di Palu. Saya ya, Ratu di Palu juga.
5: Oh, Mbak Ratu ya.
1: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
5: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
5: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, bukan Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya,
5: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke. Okay.
5: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
1: iya,
5: seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan-depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penebangan hutan secara liar.
1: Baik.
5: Mungkin itu saja, sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat iya, siang, Mbak Andre. Luar biasa ya, memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya, festival ini. Mm-hmm. Ya kaitannya dengan iklim ya, yeah, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
2: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
1: Betul
2: ya,
1: sekali.
2: Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
1: Yeah.
2: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yeah. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
2: dan wah, sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu, iya, bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Oke, seperti
1: berarti
2: itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari
2: ya.
1: Pemangku adat ya?
2: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
2: Ya di sana masih ada hukum, ya masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi ya? Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi ya. Kita ada di kawasan Taman Nasional.
3: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
3: Sudah mungkin, pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali,
3: iya.
1: Sekali.
3: Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dian.
2: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
3: Rindu.
2: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Bye.
3: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
2: Ya.
3: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Iya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya komunitas penghayat kepercayaan di Kabupaten Grobogan menyambut hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perdana dengan penuh rasa syukur di Candi Joglo Semar Purwodadi pada Senin 13 Juli 2026. Penetapan resmi tanggal 13 Juli oleh pemerintah dinilai menjadi tonggak sejarah yang memperkuat toleransi, konstitusi, serta eksistensi spiritualitas warisan leluhur. Pengelola Candi, Muhadi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan membuka gerbang Candi selama 24 jam penuh untuk memfasilitasi warga yang ingin bermeditasi. Momentum kikmat ini juga dirayakan oleh berbagai organisasi seperti Kapribaden, Sabto Dharma, Sada Jendra, dan Topeng Emas yang diharapkan dapat menjadi simbol kerukunan, toleransi, dan persatuan bangsa.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Pekalongan membuka pendaftaran program transmigrasi ke Kabupaten Poso, Kabupaten Tengah hingga akhir Agustus 2026. Sudiarto dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat sektor pertanian. Calon peserta diwajibkan telah berkeluarga dengan usia maksimal 48 tahun, namun bagi warga yang belum menikah dengan profesi guru atau bidan juga diperbolehkan mendaftar. Adapun pada program ini pula, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas lengkap bagi peserta yang lolos seleksi, meliputi rumah tinggal, lahan siap kelola seluas 2 hektar, peralatan bertani, bibit, pupuk, serta bantuan jaminan hidup selama 1 tahun penuh di lokasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

0: Sakit loh, banget, loh, bah.
1: Eh lah, kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Mbah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh lah, wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi, aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas, lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi inget peribahasa Jawa yang mengatakan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidra mundak ciloko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya, kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya, kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah? Rasain ku.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Iya. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah.

0: nyong anak kene duwe sedulur lanang.
1: Kebeneran kena nggo ampiran.
0: Inyong

0: kebeneran Arimba kayune ayu gonyong.
1: Peng telu kakang Bekayu, peng pate Bandawi Raya.
0: Kebeneran kok isi

0: nyong iblis tumon ana pisang numpak kubuk.
1: Hari kamani ngarep tumon arep li nyong tumon niki.
0: Ya bener ikak bocah seneng kelayaban.
1: Pisangnya pisang rajak

0: Sahabat Pria, Pemerintah Kabupaten atau PMK Banjarnegara menyalurkan bantuan 250 tablet pintar bagi siswa yang tinggal di wilayah blank spot atau area yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi pada Senin 13 Juli 2026. Langkah inovatif ini diambil untuk memberikan pemerataan akses pendidikan berbasis digital anak-anak di daerah terpencil. Karena keterkendala jaringan internet, perangkat gawai yang dibagikan tersebut juga telah dirancang khusus dengan memuat berbagai materi pembelajaran serta program edukatif luring yang lengkap. Fasilitas teknologi ini diharapkan mampu memperluas wawasan, memacu motivasi sekaligus meningkatkan kemampuan belajar siswa secara mandiri demi mengejar ketertinggalan dengan wilayah perkotaan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, 50 lukis difabel asal Kabupaten Tegal berpartisipasi dalam lomba konten kreatif Divisi Humas Polri kategori karya lukis bertema Polri untuk masyarakat pada Senin 13 Juli 2026. Peserta berbakat tersebut adalah Nova Aulianisa, Naifa Fauzia, Nidahtul UWM dan Isam Ahmad Basir serta Rani Lestarianto. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tinggi dedikasi mereka yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk menorehkan prestasi. Adapun ajang ini mengusung 3 subtema sosial guna menampilkan citra Polri yang humanis dan dekat dengan warga, yakni Polri dan realitas sosial, seragam, tugas dan harapan, serta satir untuk negeri aman. Keikutsertaan para seniman ini diharapkan mampu menjadi sarana dukungan atas ruang kreatif yang inklusif di daerah Indonesia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kurang good makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wei, sahabat budaya, masih bersama Misal di Perempat RRI Semarang di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan seperti biasanya inilah waktunya sampai nanti menjelang pukul 5 sore, monggo kita akan dangdutan ya seperti biasanya. Langsung monggo di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam gitu ya ke siapapun, monggo 0811 2777 914, teleponnya di 024 8316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan misal mau langsung ke yang sudah kelundang-kelunding dari tadi, monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore.
1: Lagunya Bisik-bisik Tetangga.
0: Bisik-bisik Tetangga. Oke, okay, okay.
1: Ngerumpi, Mbak.
0: Ngerumpi.
1: Biasa Mbak Tewak. Ada cowok ngerumpi.
0: Ada juga.
1: Paling gelut, Mbak.
0: Lu jangan gitu. Kok gitu ya, jangan.
1: Nek cewek kemudian ngerumpi. Salamnya ya Mbak Nisa.
0: Monggo.
1: Ya ada Pak Abdul Ngefur, Mbak Karyati, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga ada Bu Hasri, Mbak Bu Kartika, Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Wahyu, Pak Subeng, Pak Sastro, juga ada Pak Kabut, makasih Pak Kabut atas misalnya Pak, juga ada Pak Rope, juga ada Pak Joko KSM, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, semoga saya selalu semangat, semoga dilancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Salamnya Mbak untuk semuanya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: SSB. Salam sehat. Salam senyum. Juga salam bahagia.
0: Oke, okay,
1: oke. Okay.
0: Gitu. Siap.
1: Atung lagunya, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Lanjut ke pesan WhatsApp dulu, ini satu persatu ya misal bacakan dulu, soalnya belum apa-apa udah 13 pesan ya. Peribun meniko. Satu persatu misal bacakan dulu, ada Ibu Sri Wahyuni meniko, Nere bergabung, salamnya buat Tante En, Bu Astuti, Ibu Toro, Bu Yanti keduanya, Bu Anis, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Dewi BSB, Pak Sabto, Pak Abdul Gover, Mas Bowo, lagunya Aku Cah Kerja. Jo, lanjut Bu Hasri menikah, minta lagu dari Ashraf, salam terakhirnya, salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Dewi, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Edi Boja, Bu Heri Waskito, Bu Yuni, Bu Minkaswanto, Bu Karyati, Bu Anis, dan semuanya saja. Lanjut lagi Ibu Tik Toyo meniko, salam-salamnya Pak Jumali, Pak Anam Sugito, Pak Mahendra, Bu Sarina, Bu Ponyalian, Bu Sumayah, Bu Anggun, Jeng Siti Jeruk, semuanya aja lagunya Ora Isa Dadi Siji. Bu menawi kalau wingi sampun, tapi nanti coba misal putarkan kembali. Matur nuwun. Lanjut lagi, monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Dangdut. Semakin sore semakin asik dueng. Aja diterokke engko dicinta.
0: Mboten, kula mboten niru-niru.
2: Dewa Purbadi nyuwun tembang. Judulipun Awan Kelabu.
0: Oke, Awan Kelabu.
2: Ingkang nundul-nundul matur sembah nuwun. Kula tampi miskalipun. Salam sekedik Mbak Yumisel.
0: Monggo.
2: Kagem Ibu Mintarsih sekeluarga, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, Ibu Sarbini, ugi wonten Tante Endet, Mbak Karyati, mboten kesupen simbok kula mbok gombyor. Bapanipun, Bapak Bagyo, Bapak Partiono, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bapak Supri, Mas Bowo, Bu syukuri Bapak ugi takowi lan sedaya kemawon ingkang dereng kula sambluk ingkang dereng kula salami nyuwun gunging pangasami jembaro segarane dawa suwanane sepurane matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu dulu. Masih bisa tunggu ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bubur merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya, ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

Lanjut lagi di produk makin sore makin asik. Sumonggo 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu, ada Mas Hasan minta lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Salamnya buat semuanya saja. Lanjutnya Pak Anom Sugito di Bandungan, menikah absen. Salamnya buat Butik Toyo, Bu Sumayah, Bu Sarinem, Jeng Siti Jeruk. Lanjutnya lagi meniko ada Ibu Kartika, salam buat Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Tante N, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Heri, Bu Dewi, Bu Anggun, Bu Titin, Bu Tarto, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Yuni, Bu Retno, dan Pak Abdul, Pak Wahyu, Pak Ngatman, Pak Sastro, semuanya lagunya

0: Ida Safitri, Nur Anisol, Jah, Rip, semuanya pro dangdut sore.
1: Oke.
0: Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga selalu selamat.
1: Amin. Matur nuwun, Bapak, sehat-sehat. Selamat sore.

0: Lanjut lagi, monggo. Halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Iya, semakin asik dengan Pak Kabut SGG. Jalan Ngabula.
0: Oke, oke.
1: Nomornya Q. Wah, ini Mbak, diputarkan lagu yang berjudul Benalu Cinta, punyanya Mansur lagi Mbak ya.
0: Benalu Cinta.
1: Wah, nelponnya tadi keliru Tante N, Mbak, guyang-guyu ya. Tak kira penyare Tante N, Mbak. Berat. Tante N langsung guyu ketawa ya, Siki. Waduh, minta Benalu Cinta kok penyare Tante N. Duh, kok Tante N yang itulah. Ini boleh aku Tante N, Mbak ya.
0: Oke.
1: Tambahi itu, Pak. Itu Tono Beringin sama Pak. Pak Mul jenggot putih, Pak itu Sugeng BT juga itu. Kasih pantun canda Pak ya. Pasun canda biar meriah Pak.
0: Monggo.
1: Tertulis begini Pak. Ini dipulih cakep boleh tuh. Ayo kemari kita tamasya.
0: Cakep.
1: Jumpa di sampai Cianjur, jumpa Wan Abud.
0: Cakep.
1: Ini kan Talindri dan Cindy Cynthia. Sedang lembur, mijit Pak Kabut lah itu. Asik nih pokoknya, gak boleh meri semuanya. Nah, Pak Sabto meri gak boleh. Terima kasih,
0: siap.
1: Sampai jumpa.
0: Oke, oke, terima kasih. Lanjut lagi, monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, Pro Dangdut, makin asik, Mbak.
0: Oke, monggo.
2: Nyuwun lagu Mbak Kamelia.
0: Kamelia, oke oke.
2: Dari rumah kedama. Salamipun kados wau gundel.
0: Bonceng-boncengan. Oke oke.
2: Kalau yang gundel Pak Abdul Gubur itu kan ketuane niku Pak.
0: Ketuane. Oke oke.
2: Ini men gundel standen. Kagem panjenengan, mugi selalu sehat, selalu bahagia, selalu banyak rezekinya. Dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Makaten Mbak,
0: matur nuwun. Oke, siap. Waalaikumsalam, matur nuwun. Dan kita langsung lanjut ke lagu lagi. Wih, ini makin banyak, makin rame. Misal harus muter yang mana dulu? Semoga tapi Mas Misal tunggu juga ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

Lanjut-lanjut lagi Prodangdut, makin sore makin asik. Dan misal ke pesan WhatsApp dulu, ini makin banyak pribun ini satu-satu ya. Ada Pak Sabto lagunya Jalur Langit. Salamnya untuk semuanya. Mbah Cim lagu Alamat Palsu. Salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Open 123. Juga buat Mr. Agus Karang Kojo Selatan dan semuanya saja. Pak Amin Meniko lagu Tercapai, Bu Toro lagunya Memandangmu, Ike Nurjanah ge. Salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Mbak Isrofia, Bu Umi Salama, Bu Anggun Busarina, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Pak Ngatman, Pak Aris, Pak Zainal dan semuanya aja. Lanjut lagi Pak Wiji Meniko lagunya Tersesat, Katur Sedaya Pandeman Prodangdut Mawon. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu, masih misal tunggu ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMKAB Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menyelenggarakan Klaten Festival Literasi atau Klaviesta 2026 di Gedung Sunan Pandanaran pada Senin hingga Rabu 13 hingga 15 Juli 2026. Ajang ini bertujuan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan minat baca, serta memacu kreativitas masyarakat di era digital. Kepala Dispersip Klaten, Pramono Agus Wijanarko, menjelaskan bahwa festival interaktif ini mengemas kegiatan literasi secara meriah melalui pameran buku, pentas seni pelajar, permainan edukatif, hingga bazar UMKM lokal. Acara ini juga menjembatani kolaborasi berbagai pihak dan dimeriahkan pula dengan agenda membaca masal bersama Bupati Hamenang Wajar Ismoyo serta sesi mendongeng oleh Bunda Literasi Klaten.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Banyumas ditandai dengan penyerahan 250 unit tablet edukasi dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN pada Senin 13 Juli 2026. Perwakilan GSN, Letjen Purnawirawan Dr. Teguh Arif menjelaskan bahwa gawai tersebut diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga 3 di wilayah blank spot karena sistemnya dirancang agar tetap bisa diakses tanpa jaringan internet. Adapun selain tablet, terdapat pula bantuan program presiden berupa kacamata pintar berbasis AI untuk penyandang disabilitas netra serta program perbaikan sanitasi di 10 sekolah. Diharapkan siswa dan warga sekolah lainnya dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal demi mewujudkan pendidikan yang semakin inklusif. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mas. Nggak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asik mas.
2: Pro empatan.

Kembali lagi Pro Dangdut makin sore makin asik. Masih banyak waktu untuk panjenengan semuanya bisa goyang-goyang joget-joget ya. Masih ada waktu sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat atau di jam 5 sore ya. Monggo untuk panjenengan semuanya yang masih mau bergabung, masih mau request-request, insyaallah waktunya masih ada. Langsung ke 0811-27-77914, 0248-3166-61, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan kita pantau juga kondisi terkini, tapi kalau misalnya sih cuma bisa mengabarkan ya dari wilayah Semarang aja, kota Semarang gitu ya. Kalau di daerah Semarang saat ini kondisinya cuacanya panas, tapi panas sore hari gitu ya, bukan panas yang Mbak Menawi kalau istilahnya Bapak Subagio Tinjo Moyo meniko potato-potato awet ngentang-ngentang banget. Puanasnya tuh puanas yang pusing gitu ya rasa-rasanya, yang menyengat gitu. Tapi kalau sore hari ini terpantau panasnya panas teduh, panas syahdu gitu ya. Cocok, nyaman buat jalan-jalan ya, walaupun agak silau-silau dikit gitu ya kalau naik motor ataupun berkendara ataupun bahkan kalau jalan kaki aja gitu, rasa-rasanya agak silau-silau gitu kalau menghadap ke arah barat, tapi tetap teduh gitu ya untuk bisa dipakai beraktivitas sore, jalan-jalan ataupun jogging gitu ya, atau mungkin sambil berkendara menuju rumah pulang gitu ya. Untuk apapun aktivitasnya mungkin ini cocok banget gitu ya, apalagi untuk cari-cari jajanan sore. Aduh, kayak rasanya udah mulai pengen makan. tapi yang pasti kita juga goyang-goyang, joget-joget gitu ya biar makin sehat. Jadi geraknya tuh gak yang harus gerak berat, harus berolahraga yang nge-gym gitu ya, angkat-angkat beban gitu. Tapi goyang-goyang, joget-joget, mendengarkan lagu-lagu dangdut juga sudah bisa pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit membantu supaya badan kita itu tetap sehat gitu ya. Dan monggo kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan semua.

0: Pernahkah Anda mendengar penyakit hepatitis? Bagaimana penjelasannya dan apa saja faktor penyebab seseorang bisa menderita penyakit hepatitis? Berikut penuturan Dr. Yuli Astuti dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.
1: Penyakit hepatitis ini memang sekarang lagi in juga di masyarakat ya Mas. Jadi hepatitis itu merupakan sebenarnya dia peradangan. Peradangan di hepar atau liver. Kalau masyarakat mungkin tahunya liver ya, hati manusia. Dia itu sangat kompleks sekali penyakitnya, ada bermacam-macam juga jenisnya. Penyakit ini termasuk silent killer. Kalau kita tidak tahu, tidak awasi, tidak periksa, lama-lama juga akan membunuh diri kita sendiri. Penyakit ini juga penyakit menular, penyakit yang bisa disebabkan oleh virus. Bisa juga disebabkan karena gaya hidup kita yang kurang benar. Kalau sekarang ini kan memang banyak gaya hidup kita yang kurang ini ya, kurang sesuai dengan kesehatan ya. Misalnya salah satunya itu sering minum minuman alkohol. Ini dia penyebab utama dari penyakit hepatitis.
0: Kita Indonesia.

0: Tuku tiketnya di jalur langit di.
1: On the spot.
0: Wah.
1: Neng Baghdad.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Produk nude makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dan kembali ke pesan WhatsApp ini. Mohon maaf sekali ya, ternyata sudah mengirim dari tadi di pukul 15 dan baru sempat kebaca di setengah 5. Mohon maaf banget. Menika ada Ibu Sarina. Salamnya buat Bu Tora, Bu Anggun, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Tiktoyo, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG. Lagunya Korban Perasaan. Lanjut lagi Bu Arti meniko lagunya Ica Trisnawati Rindu Berat nggih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Katika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Juni meniko lagunya Bagaimana Kabarmu. Lanjut lagi meniko salam untuk semuanya saja. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut dulu mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Perorangdut makin sore makin asik. Dan tidak terasa ya, waktunya sudah menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri di perjumpaan kita di sore hari ini. Berhubung juga masih banyak lagu-lagu yang belum terputarkan, jadi monggo setelah ini kembali dilanjutkan mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan secukupnya nggih. Mohon maaf juga karena ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum bisa terputarkan semuanya di Perorangdut sore hari ini. Tapi matur nuwun untuk panjenengan semuanya yang sudah setia, sudah bersama-sama terus dengan Perorangdut yang setiap hari ada untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan semoga berkenan kembali untuk bisa join bergabung lagi di Perorangdut besok dan besoknya lagi, yang akan terus mengudara menghaturkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan. Dan mohon maaf juga masih banyak pesan-pesan yang belum sempat terangkat, telepon-telepon yang belum sempat diangkat juga, pesannya belum dibaca, teleponnya belum diangkat gitu ya. Dan pokoknya misal ucap terima kasih banyak juga untuk panjenengan yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih atas doa-doanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dapat hal-hal positif gitu ya, untuk bisa terus berkegiatan di setiap harinya. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita dan cerita-cerita serta hiburan untuk panjenengan semuanya. Tetap standby, tetap monitor di Pro 4 RRI Suara Bersama Tentu Diri. Bareng-bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos, tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Pilih wonten ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan sehat lan dipun bangkehaken kalian wulan Sawal. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dateng kita sedaya saged kita ginakaken kanthi amal kesainan murih ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang taat, umat ingkang saged ngelampahi punapa ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kita dados umat ingkang selamat donya dumugi akhiratipun. Lan mugi-mugi dados umat ingkang pikantuk kabahagiaan donya dumugi akhiratipun. Wonten ing wekdal punika monggo kita sareng-sareng miwiti anggenipun kita ngaos ngudi ngilmu nggih niat dipun tata niat kita nggih niatipun kang menika golek ngilmu dadi midhangetaken tausiah golek ngilmu mugi-mugi dados amal ibadah amal kesaenan ingkang saged kita damel sangu pinjang nek kita sowan wonten ngersanipun Allah. Jadi mulai ing wekdal punika kita badhe ngaos setunggaling kitab nggih menika Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi kita pikantuk berkahipun anggenipun ngaos kitab punika lan dipun paringi gampil anggenipun ngaos dipun paringi gampil memahami punapa ingkang dipun karepaken ingkang dipun kersakaken wonten ing kitab punika lan mugi-mugi saged kelampahi punapa ingkang dipun ajaraken wonten ing salebeti kitab punika. Mula kita miwiti lan kita barokai Al-Fatihah. Mugi-mugi kita diparingi istiqomah, diparingi gampil anggenipun memahami lan gampil anggenipun kelampahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten ing bab awal nggih menika ngingingi masalah ikhlas lan niat. Jadi babul ula nggih ikhlas wan niat. Jadi bahas masalah ikhlas lan niat. Wonten ing Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat gangsal niko Allah subhanahu wa ta'ala ngendikan a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنْ artosipun wama umiru lan ora diperintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba mung nyembah ngibadah dateng Allah Subhanahu wa taala mukhlisina kanthi ikhlas lahu dateng Allah adina kanthi agama ingkang leres wayungki musolata lan ngelampai sholat wayuk tu zakat lan ngelampai zakat wadha likati nul koimah ingkang mekatan menikon nuduhake agomone ingkang jajet dados wonten ing ayat niki dipun jelasaken bilit Allah Subhanahu wa taala nyipta dateng kita sedaya manungsa niku tujuane namung supaya ngibadah dateng Allah. Kumawula taat dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi Allah nyiptake manungsa, nyiptake jin niku tujuane mung kon ngibadah. Niku tujuan utamane. Jadi tujuan ingkang utama niku nggih menika supados ngibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngibadahi yang ibadah sing kanthi mukhlisin nggih menika ikhlas. Ikhlas niku ngibadah nglampahi amal kesaenan niatipun goleki ridhanipun Allah. Dadi ikhlas krana Allah goleki ridhonipun Allah. La gandeng Allah Subhanahu wa taala nyipta dateng kita sedaya ingkang tujuanipun nggih menika ngibadah. La supados sedaya perilaku sedaya amal ingkang kita lampahi niku dados ngamal ngibadah. Ingkang penting nggih menika kita kedah saged nata ati nggih menika dipun niati kanthi sae niat ngibadah dhateng Allah tur ya kudu ikhlas. Dadi sedaya perkawis ingkang kita lampahi niku dados ngibadah dhateng Allah nek saged nata niat nata ati kita. Dadi niate nggih krana Allah terus yo ikhlas krono golek ridhonipun Allah. Nek tiang gesang niku kan ingkang dipun lampahi kan macem-macem. Warni-warni ingkang dipun lampahi. Dadi kan mboten namung ibadah jungkung dateng Allah. Neng kan yo ana wektu sing dinggo ngudi rezeki. Makaryo wonten wekdal ingkang kagem sesrawung masyarakat. Lah sedaya niku saged dados amal ngibadah nek diniati krana Allah ya ikhlas golek ridhanipun Allah. Mula saking tangi turu sampai turu meneh niku saged dados amal ibadah kita. Jadi ora mung salat tok sing dados amal ibadah ning yo kerja golek rezeki terus dahar ngunjuk terus sare niku saged dados ngamal ibadah. Jadi
golek rezeki dipun niati, golek ridhanipun Allah, golek kanthi sae, kanthi sing halal, nuruti aturan, go nafkahi keluarga, niku dados ngibadah. Jadi yo untuk rezekine yo untuk ngibadah. Jadi mangkat datang kantor niku atine pun ditoto, golek rezeki nggo nyukupi keluarga, niati pun ngibadah. Nek wis diniati ngibadah, ya mestine kanthi cara sing sae golek halalipun rezeki. Tangi turu terus mangkat neng sawah macul tandur niku nek diniati ibadah krana Allah golek rezeki ingkang halal ingku nggih dados ngamal ibadah. Dadi ora mung berangkat salat ning masjid, ora mung hajine, ora mung posone sing dinilai ibadah, tapi sedaya punika dados ngamal ibadah ning saged ngaturni. Termasuk ngunjuk niku lho, ning ngunjuk niku nggih dados ngamal ibadah. Ngunjuk kanthi maos bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dadi mangan ngombe niku nggih dados ngamal ibadah nek diniati krana Allah. Dan badhe dahar, badhe ngunjuk wis ngucap bismillah ndonga, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niku pun ganjaran barmangan terus alhamdulillahilladzi anta'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Donga meneh arep mulai yo donga eling dateng Allah, sabare dahar nginum yo donga iling syukur dateng Allah subhanahu wa ta'ala, bilih ingkang kita dahar niku rezeki saking Allah. Nah, ngono awake iso sehat, tenagane kuat, iso nggung ibadah dateng Allah, salate iso sempurna, jumenenge iso sempurna, rukuk sujud iso sempurna, ngibadah hajine ya iso sempurna, nyambut gawene ya iso semangat mergo awake sehat. Lah ngono kuwi mangan ngombe ya dados ngibadah. Nah, termasuk sare kita sedaya niku lho. Dadi turu niku nggih dados amal ngibadah nek diniati krana Allah Subhanahu wa taala. Niatipun apa? Niatipun nggih menika istirahat. Gendeng sedina kuwi wis nyambut gawe, ngupaya ngudi rejeki, wis kesel terus istirahat sare, sadurunge sare terus diniati donga dateng Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, iling dateng Allah. Supados napa nek wis saged sare istirahat, awak esok istirahat kepenak, testangi terus esok iso nglampahi amal kesaenan, saged ngudi rezeki nyambut gawe, iso ngibadah subuhi ora kawanen, ora kerinan. Dan ini ku sarene dados ngamal ngibadah. Oke, dados ngamal ngibadah. Jadi nek di renungke niku, jadi 24 jam niku saged dados ngamal ngibadah nek kita niku saged nata ati. Yen niat krana Allah, ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados kita niki saged ikhlas krana Allah, ya kudune napa? Ya kudune pokoke sing marai ndadekke regete ati kudu diguang. Apa sing marai regete ati niku? Ya kuwi perkara sing iso ngeduhke kita dateng Allah. Napa niku? Wis contone kepengin dipuji karo wong. Salat ning kepengin dianggap wong dadi wong soleh niku mboten ikhlas. Sedekah tapi di
kintili kanthi sifat riya ben dilem karo wong, ben dianggep wong sing dermawan, wong sing lumo, niku nggih mboten ikhlas. Lha niku sing rusak ate, niku malah ora nyedhakke dhateng Allah, ora dadi ngamal ngibadah, ning malah ngedohke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten Al-Qur'an niku mukhlishina lahu din kanthi ikhlas kanjeng krana agamanipun Allah. Wa yuqimus sholata lan nglampahi salat. Karena apa salat niki dados ngibadah sing tumuju dhateng Allah Subhanahu wa taala. Da yuqimun tung kelanggengke. Yuqim ni negakke. Jadi orang mau ngelampai sepindah tok tapi gudung kelanggeng ke njogo sholate wayuki musholata ya gelem njogo sholate wayutu zakata ya gelem zakat fa insyaallah nek tiyang niku saged ikhlas krana Allah, niat krana Allah, terus saged njogo sholate iso ngelampai zakate dados dinul qayyimah, termasuk golongane wong sing agamane jejeg. Jejeg kuwi berarti agamane sampurna. Ini kita kene membahas masalah ikhlas nan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling hadis saking Umar bin Khattab niku mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sak temene ngamal-ngamal kuwi tergantung karo niate. Ketoke ngamal donya niku sadet caket dados ngamal ngibadah dhateng Allah nek niate ya krana Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saben-saben perkara wae tergantung niatipun. Fa mangkana hijrotu ilallah wa rasulihi, sing sapa wong hijrah krana Allah lan rasulipun, niat krana Allah nglampahi ajari menenipun Kanjeng Nabi Rasulullah, fa hijrotu ilallah wa rasulih. Mongko hijrahe ya krana Allah lan rasulipun. Wa mangkana hijrotuhu lidunya yusibuha, sing sapa wong hijrahe niate krana donya, awe mroatin jangkiha utawa krana wadon sing arep dinikahi, fa hijrotuhu ila mahajir ilahi, ya entuke mung donya utawa wadon sing arep di. Mula niat niki saged nentokake sedaya prilaku niku dados ngamal ngibadah napa mboten tergantung niat. Ana sing ketahe urusan donya tapi nek niatipun krana Allah, golek ridhonipun Allah dados ngamal ibadah. Ana sing ketahe kuwi ngibadah dhateng Allah, salate ketahe ya tenanan, pasane ya tenanan, ya wis aja ning krana niate ora krana Allah, ben dianggep wong termasuk wong sing soleh, wong sing mutakin, dan niku wis kelinto. Nah, sing kados mekoten niku mboten dados ngamalangi ibadah. Nah, nggih. Lho. Kedah saged nata niat. Termasuk niat ingkang sae. Dadi sedaya prilaku ingkang kita niati kanthi ikhlas krana Allah, niat kanthi sae. Ini ku dados ke gampile sedaya urusan kita. Jadi amal kesenan ingkang kita lampaikan di ikhlas krana Allah, fa insya Allah niku dados ke urusan-urusan kita niku dipun gampilakan dening Allah. Keranten sedaya amal kesenan niku saged dados wasilah, saged dados perantara donga dhateng Allah, fa insyaallah niku wasilah amal kesaenan niku mustajabah. Dipun
ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling riwayat ingkang mriki dipun critakaken. Jadi wonten tiga pemuda ingkang kejebak wonten ing gua. Jadi waktu udan dere kejebak wonten ing jerone gua. Kok ngerti-ngerti terus gua niki ketutup karo watu sing gedhe. Padahal kuwi ning tengah alas ora ana bakal sing song nyelametke utawa nulungi. Lawang telu kuwi runding. Dadi pemuda tiga niki rundingan. Pripun supaya supados saged medal saking gua niki. Ah, akhiripun muncul ya, muncul ide ya, menika salah setunggaling saking pemuda niku kemutan bilih nate nglampahi amal kesaenan inggih menika bakti dateng tiyang kalih sepahipun. Dadi pemuda niki niku wonten setunggaling wekdal saking bektine dateng tiyang kalihipun, dari saking paran terus nyediake susu segelas kagem tiyang sepahipun. Dateng tiyang kalih sepahipun gandeng pun dalut tiyang kalih sepahipun kan pun sare niki. Mboten wantun nangeke, mboten wantun gugah. Memang sampun sengaja bilih susu niki kagem tiyang kalih sepapun. Sanesipun boten kenging ngombe ingkang sampun disediake. Pokoke sadurunge wong tuane ora kena wong liya ngombe susu niku. Termasuk anake sampai nangis kepengin ngombe susu niku. Nanging si rajul niki boten marengke. Pokoke kudu wong tuane diutamake. Ditunggu sampai tiang kali sepahipun niku tangi wungu sak sampunipun terus diatur ke peran susu niku dateng tiang sepun niku krana iki ikhlas krana Allah. Nah niki dipun dadosaken wasilat si rajul tiang pemuda wau, ya Allah kula nate nglampahi amal kesaenan nggih menika bakti dateng tiyang sepuh kula. Kula ikhlas anggenipun nglampahi krana panjenengan mbok bilih niku dados amal kesaenan ingkang panjenengan ridhoni. Mugi-mugi niku dados wasilah donga kula supados panjenengan ngijabahi kula sak rencang saged medal saking guwa niki. Wah, sabarin donga kados ngoten niku, akhire watu sing gedhe sing nutupi laut guwa niku geser sithik. Nanging tetep dereng saged nggih medal. Terus setunggiling pemuda wau wonten ingkang donga dhateng Allah. Nggih menika ingkang pemuda nomor kalih. Pemuda niki nate ngajak berbuat zina dhateng pemudi. Nanging pemudi niki mboten purun. Jadi ketemu kalian pemudi, terus pemudi niki dirayu badhe dipun ajak zina, nanging pemudi niki mboten purun. Wah, kranten mboten purun. Terus wonten suatu wekdal musim paceklik niku keluargane pemudi niki kekurangan pangan terus teko nenggone pemuda sing arep ngajak zina.
Akhirnya pun apa? Dipun paringi arto 120 dinar. Tapi kanthi syarat kudu gelem nuruti hawa nafsune, kudu gelem diajak zina. Gandeng keluargane niki butuh duit tenan kanggo mangan, akhirnya pun disanggupi. Pun akhirnya janjian, sak sampunipun pun tembut janjinipun, pun dugi janjinipun, si pemudi niki dugi dateng remaja wau. Nepati janjinipun, salajengipun nggih menika pemudi niki dipun ajak zina. Badhe nglampahi niku pemudi ngemutaken, "Aja ngasih kowe nglakoni amal sing ora apik, amal zina. Takwalah dhateng Allah, emoto dhateng Allah, elingo karo Gusti Allah." Wa akhire pemuda niki mboten siyo zina, dipun emotaken kalian remaja nih wow, kalian putron putri niku. Lah gandeng ora sido kuwi, akhirnya iling dateng Allah. Lah ilingi pun dateng Allah, ora sido ngelampai amal zino niku, perbuatan zino niku, dipun dadosaken wasilah donga dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah si pemuda niki donga dateng Allah, "Ya Allah, wonten ing sawate medal kulon nate badhe nglampahi amal zina, perbuatan zina. Nanging kula mboten siyos nglampahi zina karana kula imut dhateng panjenengan, wedi dhateng panjenengan. Mboten siyos kula nglampahi zina karana wedi kalian panjenengan, imut dhateng panjenengan menika dados amal kesaenan ingkang dipun ingkang panjenengan ridhoni. Kula nyuwun supados kula saged medal saking gua niku." Wah, ndonga dhateng Allah kados mekaten, akhiripun apa? Akhiripun geser. Tapi nggih sedherek saged medal. Ingkang nomor 3 niki pemuda niki ndonga dhateng Allah bilih sewating medal. Pemuda niki kan pimpinan perusahaan. Pas bayaran wonten setunggaling karyawan ingkang boten mundut gajinipun, bayaranipun, terus bayaran iki ditukokke kambing, ditukokke sapi, ternak terus dadi akeh, terus si buruh niki teko dateng pemuda niki diserahke kabeh minangka amal kesenen. Akhiripun niku saged medal saking gua. Dados amal kesaenan niku saged ndadosaken gampile sedaya urusan kita, dadosaken wasilah donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ben dungane kita niki mustajabah diijabah dening Allah, mula ngakeh-ngakehno amal sae, fa insyaallah niku gampilaken mustajabah donga kita sedaya. Mekaten bab niat lan ikhlas ingkang kita bahas wonten ing wadal punika, mugi-mugi migunani dateng kita sedaya. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak.
1: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
0: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
1: Oh, alah, Nduk.
0: Ora meneh karo Simbo.
1: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
0: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
1: Eh, iya ya.
0: Lagune keroncong lho, Pak.
1: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: keroncong modern ya, keroncong modern kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penggemar Buruh Perindu Perempat Semarang, kami tunggu atensinya. On air di 02483166611. Halo.
1: Halo, sugeng dalu Mas Ono.
0: Nggih, Budhe, tesih teng warung Budhe Kar.
1: Tasih, Mas. Ya,
0: syukur.
1: Mas Ono.
0: Nun.
1: Mas kepengen diputerakan Bintang Kehidupan saged ta mboten?
0: Bintang Kehidupan.
1: Nggih.
0: Nggih, saged. Keroncong cover menika nggih.
1: Mm-hmm. Salamipun kecil ya Mas Ono.
0: Nggih, mangga.
1: Salam-salam kecil nggih.
0: Mangga.
1: Kagem Pak Sasa Sengkira, Pak Abdul Gofur, Suyanti kali-kali, Mas Bowo, Bu Upi, Pak Temurin Tante N, Bu Anggun, Bu Kasak, Bu Mintarse.
0: Nggih, cocok.
1: Yang berhasil koran kagem sedaya ya Mas.
0: Bu Dekar. Niki bintang kehidupane congdut keroncong dandut. Wonten ugi arti kehidupan ya ana lho hetiku sendang sing cocik.
1: Arti kehidupan mboten apa-apa.
0: Nah, gen ngertine, gen ngerti tegese urip ngono. Nggih. Hakikate urip ya apa? Ngaten nggih. Nggih,
1: nggih
0: Mas Tono. Kasemono. Amin, sehat walafiat, panjang umur berkah. Mumintur rezekine nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah jane. Nggih, ya. Piyai-piyai putri sing sepuh ngaten ini wis nyenengke pokoke ngene. Bu Toro Sumayah. Nggih, selamat malam Bu. Bu Kartika Demak, Bu Arti Genuk. Nggih, kemudian Mas Juni Abadi Gunung Pati juga selamat malam. Bu Sari Nem Kampung Pelangi, Mas Palur Jagalan, Pak Pasir Kudus. Halo.
2: Aduh. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mas Tono. Mas Titi satu hari tak.
0: Iya sih, ya men wis digilir ta ya Kak. Ya apa ya mendina kan dinas Kak. Wala. Piye.
2: Jalo apa? Padahal aku minta lagu Cinta Terlarang Dewi Dewi Yul.
0: Cinta Terlarang. Ayo.
2: Iya. Dalamnya sedikit menek panjang-panjang dadi tengol kalau
0: oh gejlek sih san gue gejlek
2: yang gitu Pak Pardiono Bapak Subagio Bapak Supri terus sampai dua Bapak apa ini Kabut SGG sama itu Pak Joko KSM buat semuanya saja Bapak Ibu salam sejahtera selamat malam
0: semuanya saja ini kok ya mau ngangop. Yo nek ya aku dadi
2: buat Mas Tono jaga kesehatan. Amin. Mas Tono sik ngantuk iki tok.
0: Ora, wis jos sedina turu.
2: Diberi kebahagiaan, dipanjang umur, diberi rezeki yang limpah limpah barokah.
0: Ah, wah pinter tenan.
2: Jangan pulang dulu, tak temani sampai selesai.
0: Mulai gak kira sambung mulai kadang-kadang wis rampung ya turu kene anggere ngantuk kok ya. Depani
2: pulang kemana tidur nah, situ aja.
0: Ya, mana ya kenang aja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeh. Menikah Bu Dewi tadi ni Dewi Supiyati. Dewi.
3: Kendali apa Kang
0: Mang? Hayune meblok-meblok kaya ngono ora coba. Piye kabare Trangkil ra ya? Jare ngrep jare ngrebini meneh kowe iki.
3: Senengane iku lho.
0: Mbok menawa
3: ngrebini ngrebini
0: apa? Mbok ya mbok menawa kak anu keajaiban ngono ngrebini terus nglairke debok ngono ra ya. Apa Mas, Mas ngono ya. Kene. Aku aneh-aneh wong ya. Iso
3: sok sabet kok ibine lan jenom terus menapa?
0: Garwane Nabi Ibrahim kae wis punjur 200 tahun zaman ya mben ki ya ta malah gerbine meneh ya ta kong. Kok agungane sing Maha Kuwasa sapa ngerti kowe Gue terus gerbini ngelahirke terus lewat talingan de lahir Prabu Karno para gagah para kondang gila.
3: Ya iya pintere ngarang ilo
0: ayo ini jaluk lagu apa untuk malah kaya
3: pilih jalan terbaik.
0: Alah apa ya usar pisah tenan tau gue ku pilih jalan yang terbaik
3: langke
0: penora kakek yang dosa. Yo, ini aja kesusu. Ku cari jalan terbaik toh.
3: Ku cari napa?
0: Ku cari. Ku digoleki kok ceritane iki ora milih. Nek milih iki kena wis ana. Gari milih ning ngarepan, wis cetha. Nek kuwi dadak goleki kok, Nduk. Goleki ning bon binatang ketemu kowe. Ora apa-apa, ora apa-apa, Nduk. Ngene. Kene. Waton kuwi gawake oleh-oleh iki aku wis ora apa-apa, ngono.
3: Sok bodo.
0: Ya sok bodo kok ya piye.
3: Ngoten ya Mas. Salamipun kagem Bu.
0: Kok ngoten piye?
3: Pinin matur sembah nuwun sing dolanipun.
0: Iya.
3: Niki musim dingin Bu, nyepara dingin apa mboten?
0: Eh ya kabeh sak Indonesia nek kaya ngene iki. Karena angin. Angin bediting, ora bediting. Nek bediting ki ora nggo klambi ngligo ngono bediting utawa bediting. Nek bediting ki mongso ngono, D karo D. Iya, kuwi sing jelas. Mula nek kan dari wong tuwa sing gugu ya.
3: Kagem Bu yang pikekalihipun teng Bojonegoro kalih.
0: Iya.
3: Panutan. Ajeng bediting lambat.
0: Iya.
3: Nirumbanipun adik kula Hajah Sri Hartini wonten ing Dalem Raden Patlah
0: sayang. Iya cocok.
3: Keluarga selamat sehat sejahtera bahagia sekeluarga. Nirumbanipun ya tetap bagus.
0: Bagus dewe kandeng dewe.
3: Lantar berkah
0: barokah. Wah,
3: cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk Upi, matur nuwun ya dongane ya Nduk ya. Wis sastra cenggira, trik sastra cenggira. Halo.
4: Selamat malam.
0: Aduh. Wis sedina rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngaran ki mau kok jeng Upi ke anu ngendikane rada suwe ya seneng ngono.
0: Heeh, anggere ketemu penyiar sing ganteng dhewe tak ya ngono kuwi tadi iki kaya memeti ngono lho, banyaki.
4: Lah kan sapa petuk wonge rung to, Mas?
0: Rung.
4: Alah lah.
0: Rung tahu.
4: Ya dodolan nang trangkil ya.
0: Yo, engko pas susim duren ngono kae, kono ki nggon
4: duren. Ora iki jeusum iwak iki.
0: Oh iwak. Iwak.
4: Lah kan trangkil iki alor sipe wis pesisir.
0: Oh iya, ikan laut. Wah, tenan kowe jos. Iya. Agune apa, Dek?
4: Rancang mod.
0: Suaramu pedot-pedot. Heeh.
4: Rancang modern, Pak.
0: Iya, modern.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu. Jangan ada dusta di antara kita. Duri Mas, karo
0: duri.
4: Tapi nek kroncongnya ketoke duri tok.
0: Betul.
4: Ya salam kagem anu Jeng Upi Sarimanah gitu.
0: Sarimanah
4: ngoten trangke.
0: Ora Sarina.
4: Yang Anggoro Wicaksono. Purnani yang wonten Onogiri gitu lajeng Bu Anti yang Hari Wasito, yang Kartika. Yang Titin. Yang ingkang wonten Purwodadi, Bumingkas Panto, dalam Bapak Bu Eni kekalih Magersari dalam Mujo, Yanti kekalih Ugi Mujo Negoro dalam Rambu Blatung, Pak Misrun,
0: Pak Isrun,
4: Pak Atin Sutrisno dangu ya orang
0: Negoro. Neng mirengke kok miyarsak ke miyarsak ya, tenang.
4: Yang Anggoro piye gitu
0: kan. Lah iya, mbok menawa rabi neh ya kok ketok iki rabi terus
4: ra itu. Biasane chatting karo aku. Biasane chatting anggere aku bareng munggah ngene iki ngebel aku.
0: Lah iki mbok chatting ora pirang-pirang ndira wingi.
4: Ora diangkat
0: to. Oh, ning mlebu chattingane
4: rusak ya.
0: Ora diangkat apa?
4: Tok berdering tok.
0: Oh nek berdering ya isih urip. HP-ne, HP-ne iki isih urip ngono nek berdering.
4: Ha iya, Mas.
0: Ya dicentang loro nek
4: urip. Ya pasti iki urip iki urip HP-ne.
0: HP-ne nek piyane ya tetep yoswane panjang.
4: Ya salam kagem sedaya kemawon, Mas nggih.
0: Ya.
4: Sugeng nyarsakaken keroncong modern probah dari sekarang. Kagem panjenengan sugeng ngayagi ngantos paripurna.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heri Wasito, nggih, selamat malam. Kemudian Pak De Untung Mulyono Kerajaan Kulon Kaliwungu, nggih. Lagunya resepsi aja. Resepsi kang grip. Pokoknya tanya tembang nganggo basa Jawa iki dinane Setu karo Minggu, ya. Setu karo Minggu. Kuwi titikane tembang nganggo basa Jawa, ya ta? Ora bahasa Indonesia, wujude ana sing langgam klasik, campur sari klasik, lagu Jawa kuno, ha ngono kuwi. Ha niki nek seloso iki kroncong modern Pak De. Mangke kula aturi anu mawon. Ku cari jalan terbaik nggih Pak De, Untung Mulyono nggih, kula aturi niku seger. Niki karo ngunjuk bubur kacang ijo, dar kacang ijo. Nah, lagu Selendang Sutra saking Pak Sabto Kanguru Raya. Nggih, mangke kula ijo limawu Selendang Sutra menika garape garap klasik, garap asli. Jangan ada dusta di antara kita. Ngaten nggih Pak De Sabto nggih. Nanti yang nyanyi Bruri gitu nggih karena Dewi Yulnya nanti sudah nyanyi Rindu Terlarang. Yuk, kita kembali ke tembang dulu, kita nikmati satu persatu sambil berapa saja, yang penting hati tetap tenang, bahagia, dan yakin akan kebaikan yang akan diberikan kepada kita semua.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Kemarin aku lihat di TV, ada angin puting beliung. Ngeri deh.
1: Nah, kita perlu mengenalinya agar dapat meminimalisir dampaknya.
0: Gimana tuh? Kok bisa terjadi angin puting beliung seperti itu?
2: Menurut pakar cuaca dan iklim UGM, Dr. Emilia Nurjani MSI, terbentuknya angin puting beliung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemanasan di permukaan bumi. Terjadi akibat perbedaan suhu udara yang cukup ekstrim dari suhu udara tinggi, tiba-tiba terjadi pendinginan. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung antara lain, beberapa hari sebelumnya, udara di malam hari hingga pagi hari panas. Namun, dengan kelembapan udara yang tinggi, selanjutnya, terlihat awan cumulonimbus berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-abu terbentuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jika tanda-tanda ini nampak, maka patut diwaspadai akan adanya potensi angin kencang di siang atau sore harinya.
3: Iya, masih jalan bareng dalam keroncong modern ya. Pop keroncong, kemudian keroncong cover, congdut gitu. Pak Deto Parjiono, iya wis ngenteni awit wau sing dalu deh.
4: Selamat malam Mas Tono.
3: Nggih. Monggo.
4: Kabaripun pawartosipun.
3: Sehat. Alhamdulillah, nggih, sehat sedoyo. Tenang.
4: Mungkin apa yang siap ke keroncongnya?
3: Mangke wonten jangan ada dusta di antara kita. Kalian ada untuk sebuah nama. Luwun.
4: Kulo request jangan ada dusta di antara kita.
3: Mangke. Jos.
4: Kulo titip salam nggih.
3: Nggih, monggo.
4: Kagem Pak Mul si janggut jenggot putih.
3: Oh, si jenggot putih. Jenggotnya putih tani kumpulan.
4: Wah, suami itu panjang kaya kiai.
3: Wah, wis nyeneng kae anggere ngoten niku piyai-piyai sing pun menep rasane niku.
4: Kali salam kagem Pak Kabut.
3: Ngaten.
4: SGG. Kagem Butarto, sing dalu Butarto, salam saking Mbak Pardiono. Mbak Dewi wonten PSP. Kagem Sedoyo mawon. Pandemen pemuluh rindu kalau mereka kakek Mas Tono juga ngayai tugas kantos paripurno tetap semangat matur nuwun assalamualaikum.
3: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deto Parjiono sehat selalu, bagas kewarasan lahir batin ya ten, ya. Kemudian Bu Mintarsih Kaspanto, assalamualaikum, dari atur salam dumateng nak Mas Tono. Jadi sekeluarga.

Nah, Pak Dekar, Nak Dewi, Pak Sastro, Pak Abdil, Pak Abdul Ghofur, Bu Tarto, Nak Bekel Wawan, Pak Atim Sutrisno, Pak Kabut Sosdoyo, Pak Midanget Prumpat, mugi sehat bahagia, amin. Semantan ugi penjenengan ya Bu Je, tansah sehat lan bahagia. Lajeng Bu Arti ngeno, iki lakone. Selamat bertugas Mas, maaf. Nopo iki kok urung bodo kok wis muap meb. Bahagia sekeluarga dan rezekinya berlimpah nggih Mas, nggih. Oh, nggih, tembangnya kalau masih ada waktu esok kan ku jelang nggih, insyaallah tasih wonder wekdal ini Bu. Matur nuwun. Ya, kita kembali ke tembang dulu ya. Semua WA sudah kami baca, semua telepon sudah kami terima.

0: jelang bojelange bleh selanat gelagelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kamu sakit, Ran?
1: Enggak kok.
0: Terus kenapa minum obat?
1: Oh, ini tablet tambah darah, Riz. Rutin dikonsumsi remaja putri 1 minggu sekali. Kalau bagi ibu hamil, malah setiap hari.
0: Kenapa gitu?
1: Ini buat pencegahan stunting, Riz.
0: Loh, hubungannya apa? Stunting sama remaja seusiamu?
1: Karena penyebab stunting sendiri salah satunya dipengaruhi dari status kesehatan remaja putri dan ibu hamil. Data mencatat sebanyak 23% bayi itu sudah terlahir stunting. Makanya, perlu intervensi yang dimulai sebelum bayi lahir, bahkan sejak para calon ibu masih di usia remaja.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Sampurasun
2: rampes
1: wilujeng wengi akang teteh sadayana patepang dangu deui bersama abdi Kang Dadang
2: dan Teh Tifa
1: di acara
2: Sona Budaya Nusantara Sunda.
1: Iya, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 malam kami akan hadir bersama di Perempat RRI ya pastinya. Dan yang dibahas tuh banyak banget, tidak hanya sebatas kesenian ataupun ya kesenian dan budaya lah pastinya ya Tifa ya.
2: Iya
1: ya,
2: dong.
1: Tapi khususnya karena kita dalam tema Tanah Parahyangan ya, Sunda ya. Jadi kita yang bahasnya tentang
2: Sunda, biar Akang Teteh lebih kenal budaya dan kesenian Sunda.
1: Betul, juga sebagai lahan nostalgia gitu
2: buat
1: ya,
2: buat yang merantau di Semarang.
1: Betul sekali. Dan acara ini selalu akan rutin hadir ya. Tadi saya ingatkan, kita ingatkan lagi, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 malam, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbagi, belajar bersama tentang kesenian, kebudayaan ataupun apa ya, pesan-pesan hidup dalam kesenian dalam masyarakat Sunda, kurang lebih gitu. Dan malam ini spesial banget karena kita saya sudah beberapa hari ini ditemani dengan apa nih, pendamping penyiar nih namanya. Bagaimana rasanya siaran di RRI Kak Teh Tifa?
2: Seru banget, menantang.
1: Wow.
2: Sangat. Gimana? Tertekan juga.
1: Tertekan. Kenapa tertekan?
2: Iya, soalnya kan Kang Dadang udah mahir gitu.
1: Waduh.
2: Sundanya. Kalau aku kan masih belajar ya Akang Teteh, seperti Akang Teteh di Kota Semarang juga belajar bahasa Sunda sambil dengerin Kang Dadang siaran gitu.
1: Jadi Teh Tifa ini memang belum bahasa Sundanya enggak ini bisa, tapi enggak bisa-bisa banget gitu kali ya. Atau gimana ya bahasanya ya?
2: Kayaknya sih enggak bisa.
1: Oh, kayaknya enggak bisa. Berarti iya, kalau Teh Tifa enggak bisa, aku termasuk yang enggak bisa-bisa banget gitu kan. Kalau aku ya kebetulan lahir di sana, jadi ya cukup bisa ngomong bahasa Sunda, betul?
2: Iya, betul. Okay. Dulu sih belajar bahasa Sunda pas SD, ada namanya
1: muatan lokal.
2: Iya, muatan lokal
1: sekali
2: bahasa Sunda, tapi karena tidak dipakai dalam keseharian jadi kurang fasih seperti itu.
1: Dan Akang Teteh, acara ini bisa didengar secara streaming juga ya. Kita udah available di RRI Play. Jadi teman-teman Akang Teteh dimanapun bisa akses itu. Dan kemudahan digital modernisasi. Jadi pokoknya jangan ngeyel gara-gara gak nyampe jangkauannya atau semacamnya. Sekarang dimanapun bisa diakses. Setuju Teh Tifa?
2: Setuju.
1: Malam ini kita mau bahas tentang Kabayan.
2: Siapa lagi itu?
1: Iya dong. Kenapa lagi? Karena
2: cerita-cerita Kabayan itu banyak banget.
1: Betul. Dan jadi pesan moralnya sangat luhur ya Tifa ya.
2: Iya. Jadi kita mau bagi ke Kang Tete supaya dapat pesan-pesannya gitu.
1: Apa sih pesan dari karakter Kabayan ini gitu ya? Apa sih yang ingin disampaikan? Setelah minggu lalu kita bahasnya apa?
2: Minggu lalu kita bahas tentang 3 cerita Kabayan. Nah hari ini
1: kita mau bahas banyak cerita Kabayan. Tapi apa dulu?
2: Tapi kita selingin lagu dulu.
1: Oke, ada lagu yang lewat setelah yang satu ini. Di Sumang

0: di 88,2 MHz bersama Abdi, Kang Dadang, Nokasep, dan
1: Tetiva.
0: Gak pakai nugelis?
1: Enggak sih.
0: Oke, ya udah enggak apa-apa.
1: Aku nanti kasihan Kang Tetehnya.
0: Kenapa?
1: Kalau ketemu langsung enggak gelis.
0: Oh. Coba ngomong gelis gimana?
1: Gelis.
0: Oke, jadi teman-teman
1: alhamdulillah lulus.
0: Gelis. Oke, ya.
1: Coba.
0: Iteng. Oke. Coba
1: agak
0: coba.
1: Agak sebel ya. Dalam Sunda itu bermacam-macam ada, gitu.
0: Itu kan iya, kan ada pelafalan-pelafalan yang emang belum terbiasa di lidah kita. Kayak kalau aku selama di Semarang tuh ngomong pati itu katanya salah. Coba kamu ngomong pati.
1: Pati.
0: Katanya bukan gitu, tapi pati apa gimana aku enggak ngerti, tapi intinya gitu.
1: Iya, logat ya, ya teman-teman.
0: Nah, itulah
1: itu
0: kekayaan
1: harus
0: dari kebudayaan dan keberagaman di Indonesia ini. Setiap daerah punya aksennya masing-masing, punya apa namanya? Punya tutur katanya masing-masing, dan di Indonesia tuh banyak banget bahasa ya, Tifa ya?
1: Iya dong.
0: Iya, coba bahasa yang Sunda. Bahasa yang Tifa tahu ada apa aja, bahasa apa?
1: Kayak ujian ya Kang Teteh aku nih.
0: Oke, yaudah gak usah dijawab deh.
1: Iya.
0: Kita mau lanjut.
1: Lanjutlah cerita Kabayan.
0: Oke, kita cerita Kabayan lagi ya. Tadi kok pernah dengar cerita Kabayan yang apa nih? Tentang apa coba?
1: Pernah dengarnya dari Adadang aja gitu.
0: Oh gitu. Ya udah deh, kita mulai deh. Tapi sebelum mulai, mau tanya deh, Teh Tifa punya mimpi apa nih selama 2 tahun atau 5 tahun ke depan?
1: Mimpinya adalah membahagiakan orang tua dan adik-adik yang sangat banyak. Aku banyak adik-adiknya Kang Teteh, jadi begitulah.
0: Oke, itu beban hidup atau kenikmatan hidup? Kok ada hanya begitu ya?
1: Okay. Ya lanjut ke cerita Kabayan.
0: Jadi ini ada kaitannya kenapa ditanya mimpi. Karena akan kita bahas ini juga cerita tentang si Kabayan bermimpi.
1: Mimpinya Kabayan atau Kabayan bermimpi?
0: Kabayan mimpi.
1: Kabayan mimpi.
0: Iya, Kabayan tidur kan. Nah terus dia mimpi tuh gitu kan.
1: Oke, gimana tuh ceritanya?
0: Oke, mulai nih ya ceritanya nih ya. Oke, jeng. Tifa bisa aja ya. Jadi si Kabayan itu punya mertua, dipanggilnya
1: si Abah.
0: Oke, Abah gitu kan ya. Kabayan ini tahu kalau si Abah, mertuanya ini, bisa menafsirkan mimpi. Bisa apa?
1: Bisa menafsirkan mimpi.
0: Betul, jadi si Kabayan ini percaya si Abah bisa menafsirkan mimpi. Kemudian si Kabayan datang, tuk. Abah, basa wengi, Abdi ngimpi.
1: Tadi malam aku mimpi.
0: Iya, saya mimpi di kali dekat muara. Apa artinya?
1: Artinya apa? Ayo.
0: Oh iya, artinya apa? Ayo. Muara tuh awal apa akhir ya?
1: Muara terakhir dong.
0: Masa?
1: Sepertinya gitu, yang makanya, aku tahu.
0: Okay, makanya gitu ada istilah sih, buaya muara gitu ya. Oke, itu. Dan Tifa ini emang aduh, ya udah enggak apa-apa deh ya. Kita lanjutin lagi. Nah, terus karena si Kabayan ini percaya kalau si Abah bisa menafsirkan mimpi, maka bertanyalah si Kabayan, "Abah, tadi malam saya bermimpi mandi di sungai di dekat muara. Apa artinya?" Si Abah jawab, "Oh, itu artinya kamu bakal jadi jaksa."
1: Wah,
0: itu. Lanjut lagi.
1: Jaksa.
0: "Tidak, Abah," kata si Kabayan. "Ini tidak tepat di muaranya, tapi sedikit ke hulu." Berarti rada naik sakedik gitu ya, rada naik ke atas dikit. "Oh, kalau begitu artinya kau akan jadi wedana," ya, kata si Abah. Tanya jawab lagi si Kabayan. "Enggak, Abah, ini lebih ke hulu lagi, ke atas lagi." "Oh, kamu bakal jadi patih," katanya. "Lebih ke atas lagi, Abah. Kalau begitu kamu bakal jadi bupati," katanya. "Kalau lebih ke atas lagi," kata si Kabayan. Dijawab sama si Abah, kamu akan diterkam harimau. Kalau begitu, kata si Kabayan, kalau begitu saya mimpi tepat di tempat bupati itu aja, bah, katanya gitu.
1: Kok dia bisa milih mimpi?
0: Nah, jadi si Kabayan ini mimpi, kalau menjadi si Kabayan itu mimpi mandi di muara, apa, di sungai,
1: di dekat, gitu ya, dekat muara.
0: Di pertama diartikan kata si Abah, kamu bakal jadi jaksa. Kemudian di ini naik, enggak di situ, naik lagi. Terus diartikan sama si Abah, kamu bakal jadi misal kamu jadi kepala desa, katanya. Oh, enggak, naik lagi. Kamu bakal jadi camat. Oh, enggak, naik-naik lagi. Kamu bakal jadi bupati. Sampai akhirnya si Abah bilang, kamu bakal di
1: terkam harimau.
0: Nah, artinya apa coba, Teh Tifa, kalau dengar dari cerita ini?
1: Artinya enggak bisa milih-milih mimpi.
0: Oke. Oke, ya ampun, ya ampun, ya.
1: Apa terus apa sih lagi? Emangnya pesan moralnya?
0: Jadi pesan moralnya itu di sini di karakter Kabayan. Jadi satu ya, di cerita ini kan mengandung kearifan lokal di lembur kita, maksudnya di tanah Pasundan yang banyak masyarakat itu berladang. Jadi arah semesta itu seolah hanya dua, yaitu dari hulu ke
1: hilir.
0: Nah, jadi hanya dari sumber air dan di akhir. Jadi cuman mudik dan muara, hulu dan hilir gitu aja. Di bagian hulu airnya tuh jernih gak?
1: Di bagian hulu jernih.
0: Kenapa?
1: Karena dia asal mula airnya.
0: Nah, betul. Ya kan? Karena sumber air tuh berasal dari sana. Jadi dari hulu itu air bermula dan itu disitulah titik jernih. Dan di hilir itu airnya udah mulai rada kotor karena udah terkontaminasi sama banyak hal. Betul ya. Nah, maka sebab itu simbol kesucian itu dan kerohanian yang tinggi itu diartikan itulah hulu tadi di atas. Sedangkan hilir dan muara itu adalah lebih simbol keduniawian. Hulu itu lebih sakral, sementara hilir lebih ke fun lah kayak gitu. Nah, dimaknai dari mimpinya si Kabayan tadi itu oleh mertuanya, jadi sebagai sebuah cerita bahwa kalau semakin ke hulu mandinya, maka semakin tinggi tingkat dan kehormatan duniawinya. Si Abahnya tuh ngeceritain kayak gitu. Jadi kalau Tiffany mimpi, mimpinya di mana? Mandi di sungai. Sungainya di mana? Oh, di atas. Oh, berarti kamu bakal jadi ini misal menteri. Menteri apa coba? Menteri apa? Mbak, Menteri Kominfo misalnya.
1: Amin.
0: Amin gitu kan ya. Nah, kemudian tetapi karena karakter si Kabayan di cerita ini adalah apa? Sarah
1: agak bodoh gitu.
0: Oh iya, agak bodoh. Iya, betul sekali. Dan karena agak bodoh itu akhirnya
1: polos
0: dia,
1: gitu kan.
0: Nah, karena saking polosnya dia akhirnya jadi serakah. Dia minta lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai akhirnya dia meminta tingkat tertinggi untuk memuaskan dirinya tadi yang sampai akhirnya di atas
1: diterkam harimau.
0: Nah, dalam mimpi itu. Jadi si karakter Kabayan ini ingin kehormatan yang lebih tinggi. Artinya mandi sampai di pangkal hulunya. Dan mertuanya menjawab tadi bahwa mandi di sumbernya tidak akan jadi apa-apa, malah berbahaya dan maut taruhannya. Gitu. Jadi kehormatan duniawi ini dapat dicapai manusia secara bertahap, salah satu poinnya ya.
1: Ada prosesnya gitu. Mm-mm. Kan, enggak langsung tiba-tiba langsung naik ke hulu gitu.
0: Mm-mm, itu satu. Kemudian kehormatan tertinggi itu tidak didapat secara duniawi, tapi ada yang disebutnya secara rohani itu. Makanya tadi diistilahkan diterkam oleh harimau. Jadi
1: kenapa diterkam harimau?
0: Karena kamu atau Anda harus mati dulu untuk sampai di ujung hulu itu. Jadi sampai ke titik itu ya, ya
1: berat ya, berarti kayak harus meninggal dulu dan bertemu biar bisa bertemu Tuhan.
0: Iya, gitu. Mungkin salah satunya begitu. Jadi kehormatan tertinggi ini bersifat rohani. Jadi tidak boleh ya itulah poinnya adalah jangan terlalu serakah, karena ya kadang serakah itu tidak tepat. Mungkin beda ya istilah serakah sama berambisius, tapi dalam kasus ini, cerita Kabayan ini, si Kabayan ini telah bersikap serakah yang mana itu tidak baik dan tidak boleh ya. Siapa yang suka serakah? Kang Teteh, ada Tifa serakah gak?
1: Enggak lah, jangan dong.
0: Oh, jangan dong. Kalau laki-laki punya pacar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu serakah gak?
1: Serakah itu mah.
0: Oke, okay, kalau
1: Maruk
0: punya,
1: namanya.
0: Maruk. Kalau punya, kalau punya.
1: Kalau temenan boleh ya, Kang Teteh ya, siapa aja kita.
0: Kirain temenin. Serakah juga.
1: Enggak, oh, enggak kita ya. Kita temenan sama siapa aja, memperluas sosial gitu.
0: Oke.
1: Relasi, cina.
0: Oke, jadi si Kabayan juga nih ya, Kang Teteh tadi di cerita yang tadi itu mewakili masyarakat yang dalam posisi awam, dalam artian masyarakat awam yang sedang mencari duniawi gitu kan ya. Kemudian tadi ingin terus mencari posisi-posisi, kemudian ingin di posisi paling tinggi, tapi dikasih tahu sama si Abah tidak boleh. Nanti kalau kamu sampai di sana kamu malah mati. Dan akhirnya KBN memilih untuk di posisi bupati tadi, dalam artian di sebelum ke pusat hulunya lah, kayak gitulah. Jadi itulah cerita tentang Kabayan dalam kaitannya mandi di hilir dan
1: muara.
0: Mandi di hilir dan muara gitu. Tapi kalau Teh Tifa nih kira-kira ya, kalau dari cerita kayak gitu gimana tuh Teh Tifa? Sebenarnya emang Teh Tifa gimana tuh kalau dari cerita itu?
1: Ya kalau menurut aku ya berarti kan kalau kayak gitu kita kurang bersyukur gitu loh. Kalau kita serakah kayak gitu, kita harus nikmatin prosesnya kayak tangga gitu loh Kang Teteh. Ya kan kita hidup itu harus step by step gitu.
0: Betul.
1: Kalau menurut Kang Dadang gimana sih? Sekarang udah ada di level mana nih Kang Dadang?
0: Oh, kayaknya kalau Kang Dadang mah masih level duniawi, masih ngejar yang heron katanya. Aduh. Gitu. Aduh. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Kita masih lumrah ya Kang.
1: Yang penting bersyukur gitu.
0: Betul, bersyukur dan berbagi. Kejarlah apa? Kejarlah apa? Kejarlah mimpimu
1: setinggi
0: apa? Setinggi menara
1: Al-Husna. Tidak
0: juga
1: ya.
0: Juga dong.
1: Lebih ya, tinggi lagi juga enggak ya, apa-apa kok.
0: Kejarlah kan mimpimu setinggi tingginya, karena kalaupun jatuh maka kamu akan jatuh di antara
1: mimpi-mimpimu.
0: Di antara bintang-bintang. Ada lagu yang lewat dulu Kang Teteh, enggak perlu buru-buru, enggak perlu kaget-kaget dengan ceritanya. Masih banyak cerita ya Teh Tifa ya.
1: Benar banget.
0: Benar banget. Jadi ada lagu dulu yang lewat, kita kasih jeda dulu sebentar, dan ini dia lagunya.

0: Oke, masih bersama kami di Pesona Budaya Nusantara Sunda edisi spesial karena kita pakai bahasa Sunda ya beberapa. Iya enggak?
1: Iya dong.
0: Kenapa?
1: Karena ini episodenya Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Oke, jawabannya luar biasa sekali dong. Dan masih bersama saya Kang Dadang Nukasep
1: dan Teh Tifa.
0: Betul sekali. Jadi terima kasih ya RRI Perombat Semarang sudah mau memberikan kesempatan gitu kan kepada kami untuk menggali, berbagi, belajar bersama tentang kebudayaan, kesenian ataupun nilai-nilai yang luhur dari
1: tanah Pasundan.
0: Betul sekali. Teh Tifa ini pandai melengkapi ya.
1: Harus dong. Apa gunanya aku di sini?
0: Oh gitu. Apa nih cerita selanjutnya?
1: Oh iya, Kang Tete, tadi kita udah cerita tentang si Kabayan. Minggu lalu juga kita udah cerita tentang si Kabayan karena si Kabayan ini ceritanya banyak banget. Tadi kita di awal udah cerita tentang
0: apa tuh?
1: Kabayan ngapain?
0: Jadi yang tadi tuh si Kabayan.
1: Oh iya. Mandi di dekat sungai ya, gitu.
0: Iya, mimpi.
1: Oh iya, mimpi dia.
0: Iya, si Kabayan mimpi mandi di
1: dekat sungai, muara. muara sungai.
0: Iya, si Kabayan itu. Mimpi di sungai gitu, mimpi mandi di sungai begitu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ada lagi cerita yang baru.
1: Apalagi tuh ceritanya Kabayan?
0: Iya. Kalau Tifa sukanya pengen cerita tentang apa dari si Kabayan?
1: Aku sih apa aja ya, karena cerita Kabayan tuh bagus-bagus katanya.
0: Ih, memang bagus.
1: Iya dong.
0: Iya, jadi zaman dulu tuh ya, kalau Kang Dadang pas kecil suka diceritain cerita-cerita Kabayan kalau mau tidur.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iya,
1: aku
0: jadi
1: nggak ada yang dongengin.
0: Masa?
1: Iya.
0: Ya udah nih, mau dongeng lagi ya, lanjutin ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, kita punya cerita yang selanjutnya yaitu si Kabayan mau kawin.
1: Wah, sama si Iteng.
0: Apa? Iteng. Siapa?
1: Iteng. Susah ya
0: Iteng,
1: Kang Teteh ngomongnya.
0: Ampun.
1: Itu.
0: Nah, diceritain si Kabayan ini mau nikah. Lalu tanya bagaimana caranya. Si Kabayan ini nanya ke bapaknya. Bukan ke Abah ya. Si Abah kan
1: mertuanya.
0: Ini ke bapaknya. Wahai ayahanda, gitu kan. Saya mau merit. Bagaimana caranya? Jawab sama si Abah. Pergilah kau ke penghulu, lantas turutkan saja apa yang diucapkan. Ngerti Tifa maksudnya?
1: Enggak.
0: Jadi si Kabayan tuh nanya ke bapaknya, bapak gitu kan, saya mau menikah, gimana caranya?
1: Yes, terus.
0: Ya, si bapaknya jawab, ya udah sana. Kamu sana pergi penghulu, terus kalau si penghulu bilang apa-apa turutin aja.
1: Oke.
0: Sampai situ paham ya?
1: Paham.
0: Lanjut. Kabayan lalu pergi ke penghulu. Tuk. Duduklah si Kabayan di depan
1: penghulu.
0: Kemudian bertanya si penghulu ini. Ada perlu apa, saudara? Gitu kan. Terus si Kabayan jawab. Ada perlu apa, saudara? Loh kok jawabnya begitu? Kamu latah.
1: Kenapa kayak gitu, Kabayan?
0: Kamu ingat zaman dulu gak pas zaman SD suka kayak gitu? Ada teman-teman yang kayak kamu ngomong, aku mau duduk di kursi, dia ikutan duduk di kursi. Terus kamu ngomong diem, dia jawab diem. Terus kamu tumpang kaki, dia ikutan tumpang kaki. Ingat kamu kayak gitu?
1: Iya.
0: Itu zaman SD banget kayak gitu ya gak sih? Nah, si Kabayan juga ini ceritanya kayak gitu. Dia melakukan hal kayak gitu. Sampai akhirnya si
1: soalnya kata si bapaknya ikutin apa yang penghulu
0: bilang.
1: Katakan,
0: betul
1: ya kan?
0: Si penghulu akhirnya marah nih, kamu latah. Penghulu nih makin merasa dipermainkan, marah. Lalu Kabayan di jitak.
1: Oh, kirain diusir.
0: Iya, dan diusir pastinya ya. Pletrak gitunya. Terus dibalas ku si Kabayan. Dibalasnya apa? Dijitak lagi. Jadi gaplok-gaplokan, jiplak-jiplak. Sampai akhirnya berkelahi. Bonyok lah akhirnya si Kabayan. Dan pulang tuh si Kabayan dengan kepala benjol-benjol. Dan ayahnya bertanya, si bapak bertanya ke si Kabayan, eh Kabayan, bagaimana kawinmu? Sudah? Si Kabayan geleng-geleng kepala. Gak jadi, gak enak kawin. Saya kapok pak, lebih enak pacaran saja, kata si Kabayan.
1: Kenapa begitu?
0: Oke, kira-kira kenapa ya? Gitu kan. Jadi kalau Tifa dari cerita ini, kira-kira Tifa dapat poin pesan apa tuh? Tifa
1: ya,
0: dulu
1: bener
0: deh.
1: Bener sih, dia mempraktekkan apa yang bapaknya suruh gitu.
0: Oke, gitu, mempraktekkan apa yang bapaknya suruh.
1: Tapi plek-plek mak ketiplek gitu loh.
0: Plek-plek ketiplek tuh apa?
1: Diikutinnya tuh bener-bener gitu.
0: Oke.
1: Penghulunya bilang apa? Bilang juga.
0: Jadi bisa dibilang by text gitu ya.
1: Bisa dibilang begitulah.
0: Oke, jadi kata si Aba, kata si bapaknya
1: A.
0: A ya harus A juga, enggak diarti.
1: Enggak dicerna dulu.
0: Iya, enggak gitu. Dicerna, enggak dimaknain, enggak diartikan maksudnya itu apa gitu ya. Jadi, Kang Teteh, dari cerita tadi, tinu cerita nu tadinya si Kabayan sareng si penghulu tuluy tadi pesen ti bapakna. Jadi maksudna teh si Kabayan iteh diceritakan di karakter itu anjina teh kurang pinternya dina pikiranna, sabab si Kabayan ieu teh patuh buta karena sehat orang tuana. Jadi hidup ieu teh ngan saukur mengikuti anu dicarioskeun ku baturnya, salah sahiji akibatna eta salah pesan tadi teh ya. Anu naros bener tapi ditanggepin ku si Kabayana salah, jadi nyajak kesembung gitunya. Tuluy nu akhirna di akibat salah paham eta akhirna tadinya eta kalah amburadul kitu gitu kan.
1: Jadi berantem, jadi gontok-gontokan ya.
0: Jadi apalagi tuh tiba.
1: Istilahnya itu patuh buta.
0: Jadi pesannya adalah si Kabayan ini ingin bercerita bahwa ingin menunjukkan kepada kaum awam gitu kan, bahwa setiap ya tadilah ya, pesan-pesan dari Abah yang sifatnya saklek ataupun itu tuh ya
1: harusnya dicerna terlebih dahulu, gak ditelan mentah-mentah. Kalau di zaman sekarang tuh kayak kita baca berita gitu kali ya.
0: Nah betul sekali tuh, kalau dikaitin kalau zaman sekarang itu tuh masuk tuh.
1: Iya, kalau kita baca berita jangan ditelan mentah-mentah langsung. Kita cari tahu dulu itu beritanya berita yang valid atau enggak gitu.
0: Oke, jadi harus divalidasi apakah pesan yang dimaksudkan. Kalau misal Kang Dadang bilang ke Teh Tifa, "Teh Tifa, nanti kamu ketemu sama Ibu siapa? Ibu Riri misalnya. Nanti kamu bilang gitu."
1: Udah aku dong.
0: Mas, oh iya. Aduh. Bocor deh. Ibu Riri gitu, terus bilang, "Ibu Riri, kalau Ibu Riri bilang A, kamu harus ikut A gitu kan. Terus kamu ketemulah sama Ibu Riri. Ibu Riri," katanya, "apa namanya?" Terus kata Ibu Ririnya, "Tifa, kamu pulang." Terus kata kamu, "Ya harus pulang gitu."

0: namanya siang, mungkin kayak makan apa ya gitu.
1: Oh gitu, misal makan.
0: Oh, atau enggak mungkin burirnya bilang, Tifa tolong tolong bawakan saya air putih gitu. Nah, dibawanya
1: air
0: iya. Gitu, si air nggak pakai gelas. Nah, okay. Misalkan kayak gitu.
1: Oke, pinter ternyata ya Teh Tifa ini. Oke. Pandai sekali.
0: Lumayanlah, rada panas
1: ya gitulah Kang Tete ya. Memang banyak cerita dari cerita si Kabayan ini dan seru pastinya, karena memang banyak pesan-pesan moral dan pesan-pesan menggelitik di kepala dan di pikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kita ada yang lewat dulu. Kita punya lagu yang spesial buat Kang Tete pastinya ya. Lagunya apa Tifa? Ngikut aja ya.
0: Ngikut
1: aja lah, ngikut Kang Dadang pokoknya. Kita salah satu lagu spesial buat Kang Teteh. Tetap di 88,2 MHz bersama kami di Pesona Budaya Nusantara Sunda.

0: Tepang Dangu Deui, sareng abdi Kang Dadang, sareng
1: Teh Tifa
0: di acara
1: Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Setiap Selasa malam Rabu tabuh 7 sampai tabuh 8. Jadi kurang lebih berapa menit, Tifa?
1: 50 menit.
0: Ya, 50 menit ke depan kita membahas tentang kesenian, urang ngulik ngeunaan kebudayaan khususnya Sunda.
1: Tapi okay, ini udah di segmen terakhir.
0: Iya, segmen terakhir. Karena tadi kita banyak banget ceritanya ya, Teh Tifa ya.
1: Kabayan udah hidup dari zaman kolonial Belanda dia.
0: Oh, tapi aku termasuk yang ngefans sama Kabayan loh.
1: Iya, karena tak lekang oleh waktu Kabayan.
0: Oke, okay, Kang Dadang juga tak lekang oleh waktu loh.
1: Masa sih?
0: Oh, gak bisa balikin. Oke, okay. Kang Teteh dimanapun Anda berada. Oke, okay, ya. Tadi kita udah banyak bahas soal karakter si Kabayan. Mulai dari ceritanya yang
1: ngimpi mandi di deket sungai. Terus mimpi cerita tentang si Kabayan mau nikah. Paling menarik, seru gitu loh ceritanya sih. Yang pertama sih, yang dia mimpi mandi deket sungai itu.
0: Kenapa?
1: Ya karena bener banget gitu loh kayaknya.
0: Maksudnya tuh bener bangetnya gimana? Coba ceritain dong, kenapa sih? Kenapa cerita pertama lebih menarik?
1: Menarik semua ceritanya ya Kang Teteh ya. Masing-masing punya pesannya tersendiri. Kalau yang nomor satu, cerita tentang yang nomor satu itu kan hidup itu berproses gitu. Jadi jangan
0: apa?
1: Apa ya? Lupa.
0: Lah, intinya sih jangan serakah kalau dari cerita yang pertama. Yep. Itu. Jadi kan,
1: nah itu loh maksudnya aku mau ngomong itu.
0: Iya, jadi kan tadi kan manusia itu kadang pengen lagi up lagi tapi di tingkat tertinggi dari pencapaian itu adalah sebuah pemahaman tentang rohani ya Tifa. Jadi mencari duniawi tapi juga sempatkan ataupun libatkan dengan tingkat spiritualitas. Nah begitu. Itu kalau cerita yang pertama.
1: Nah kalau yang kedua,
0: cerita yang kedua itu seru juga. Teh Tifa gak nanya Kang Dadang nih suka cerita yang mana?
1: Ya kalau Kang Dadang emang suka cerita yang mana, ke 1, 2, apa 3?
0: Kalau Kang Dadang sih suka yang ketiga.
1: Oh suka yang ketiga, tapi kan yang ketiga itu mirip-mirip pesannya sama yang kedua.
0: Oh kalau yang kedua itu kan yang ngasih pesannya bapaknya, tapi kalau yang ketiga itu kan
1: petuah leluhur.
0: Kadang kan petuah leluhur tuh kayak mengikat banget gitu ya. Tapi di sini Kabayan menjadikan sebuah pemahaman atau seperti menggelitik di kepala, itu seru banget kalau menurut Kang Dadang pribadi ya. Intinya adalah Kabayan berpesan agar kita selalu melihat segala hal itu secara dua sudut pandang, tidak satu aja, karena ada selalu pesan di balik pesan, ada selalu makna di balik makna. Dan iya, malam ini sangat luar biasa karena apa? Karena kita bisa bercerita tentang Kabayan bersama Kang Teteh, dan ini sangat menginspirasi dan sangat menggelitik di pikiran ya Teh Tifa ya. Tapi sayang malam ini kita gak bisa berpanjang-panjang bercerita lagi karena terbatas waktu. Tapi minggu depan kita bisa ada lagi Teh Tifa ya.
1: Iya bisa banget, nanti Kang Teteh tetap dengerin kita ya.
0: Iya,
1: bercerita.
0: Betul, bercerita baik tentang Kabayan ataupun kebudayaan kesenian Sunda. Dan pada akhirnya Pesona Budaya Nusantara Sunda setiap Selasa malam Rabu pukul
1: 7 sampai tabu 8.
0: Sampai 8 malam. Akhirnya saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Saya Dadang, Kang Dadang Nukasep dan
1: Teh Tifa
0: pamit undur diri, sampai jumpa di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Sampai

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Tentara Belanda yang memenangkan Perang Jawa pada tahun 1830 mulai menggencarkan sistem kerja paksa di seluruh Jawa. Tidak terkecuali di wilayah Priangan Timur. Raden Ranu Sentika yang pada saat itu menjadi Wedana Priangan Timur diutus oleh pemerintah Belanda untuk membuka hutan di lereng Gunung Slamet yang ada di Banyumas. Raden Ranu Sentika bersama pengikutnya pun berangkat untuk Babat Alas.
3: Wonten dawuh Raden, ada perlu apa kok tiba-tiba memanggil saya?
4: Ki, nasib kita memang kurang beruntung. Belanda bisa memenangkan perang. Padahal cara yang mereka gunakan itu licik. Kita harus bagaimana, Ki?
3: Yang sabar ya, Ten. Memang sudah takdirnya kita harus prihatin. Barangkali Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita nantinya, Ten. Ini ada perlu apa kok nimbali saya?
4: Aku diperintah Belanda untuk membuka hutan di Banyumas, Ki. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu.
3: Oh, inggih, Ten. Sudah pasti saya akan ikut dan membantu Raden. Monggo, saya dereaken. Semoga Tuhan selalu melindungi perjalanan kita.
4: Syukur kalau begitu, Ki. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Kalau begitu, ayo. Kita berangkat sekarang, Ki.
2: Raden Ranu Sentika dan Ki Berden pun bertolak ke Banyumas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Raden Ranu Sentika dan Ki Berden sampai di lereng Gunung Slamet. Mereka takjub akan keindahan alam yang ada di Banyumas. Hutannya masih hijau dan rimbun. Rasa letih karena perjalanan yang jauh seketika hilang. Begitulah suasana yang ada di dalam diri Raden Ranu Sentika dan Ki Berden.
3: Wah, Den, sungguh indah karya Tuhan yang ada di hadapan kita ini. Banyumas ternyata masih menyimpan keasriannya.
4: Betul, Ki. Rasa lelahku seketika hilang. Padahal istirahat saja belum. Wah. Rasanya sayang jika hutan ini kita babat, Ki.
3: Ya, gimana lagi, Den? Mau tidak mau, kita harus babat alas ini.
4: Ya sudah, Ki. Ya sudah, begini saja. Kita mulai saja hari ini. Ayo, kita mulai babat hutan ini, Ki.
2: Raden Ranu Sentika dan Ki Berden mulai membuka hutan pada hari itu juga. Sampai malam hari, sebagian daerah hutan di lereng Gunung Slamet itu sudah terbabat. Raden Ranu Sentika dan Ki Berden memutuskan untuk istirahat sampai matahari kembali terbit. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dan kaget. Hutan yang kemarin sudah dibabat sekarang kembali seperti semula.
3: Weladalah. Fenomena apa lagi ini, Den? Kenapa pohon-pohon yang kita tebang kemarin kembali tumbuh seperti setiap kala? Yalah, Gusti.
4: Waduh, Ki. Kita harus bagaimana, Ki? Kenapa kok ada kejadian seperti ini? Hutan ini tidak terima kita babat, Ki. Bagaimana kalau kita mendapat hukuman dari alam, Ki? Waduh, Ki.
3: Sareh Raden, tenangkan pikiran dan hati terlebih dahulu. Kita harus mencari petunjuk. Begini, kita keliling saja hutan ini sambil berdoa. Semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Monggo Raden.
2: Raden Ranu Sentika dan Ki Berden pun berjalan mengelilingi hutan. Keduanya merasa heran terhadap fenomena yang terjadi di hutan tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Raden Ranu Sentika dan Ki Berden melihat sorot cahaya. Setelah ditelisik, cahaya itu ternyata berasal dari benda yang ada di dalam air terjun. Mereka berdua pun mendekati air terjun tersebut.
3: Wah, benda apa yang bersinar di dalam air terjun itu? Raden,
4: aku sendiri tidak tahu, Ki. Coba, akan aku ambil benda yang bersinar itu, Ki.
3: Monggo, hati-hati, Raden.
2: Raden Ranu Sentika mengambil benda yang bersinar dari dalam air terjun. Setelah diambil, benda itu ternyata adalah pendok atau cincin warangka keris. Dari pendok itu, tiba-tiba muncul sesosok gandarwa yang kemudian menyerang Raden Ranu Sentika dan Ki Berden.
5: Berani-beraninya kalian membabat hutan ini. Sudah bosan hidup kalian, hei manusia.
4: Siapa kamu? Kenapa kamu muncul dari pendok yang kuambil tadi?
5: Aku adalah gandarwa yang menjaga hutan ini. Kalian manusia jangan berani-berani mengganggu kehidupanku. Akan kubunuh kalian.
4: Majulah. Aku tidak takut denganmu. Ayo, majulah gandarwa jika kau memang dikdaya.
3: Hati-hati, Jan. Hati-hati.
2: Gandarwa itu pun menyerang Raden Ranu Sentika. Keduanya bertarung, akan tetapi gandarwa itu ternyata sangat kuat. Raden Ranu Sentika terpental dan tidak sadar akibat terkena pukulan dari gandarwa tadi. Seketika, dari dalam air terjun tiba-tiba muncul sesosok peri yang cantik. Peri itu kemudian mendekati Raden Ranu Sentika yang sedang kewalahan.
6: Ranu Sentika, Ranu, sadarlah. Aku akan membantumu, Ranu. Sadarlah.
4: Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba muncul di hadapanku?
6: Aku Masinten, Putri Sudem. Aku adalah peri yang menjaga air terjun ini. Aku bersedia membantumu melawan gandarwa itu. Tapi dengan syarat, pertama, kamu boleh membuka hutan asalkan tidak untuk wilayah dekat air terjun ini. Kedua, setelah aku mengalahkan gandarwa itu, bersedialah untuk menjalin hubungan batin denganku.
4: Hubungan batin? Baik. Baik, Sang Peri. Semua syaratmu akan aku lakukan.
2: Peri Masinten kemudian bertarung dengan gandarwa. Dengan kesaktiannya, Peri Masinten berhasil mengalahkan gandarwa. Setelah bertarung, sang peri lantas menghilang ke dalam air terjun sembari berkata,
6: Ranu Sentika, aku sudah menyelamatkanmu. Sekarang, kau bisa membuka hutan ini. Tapi ingatlah permintaanku tadi, Ranu Sentika.
4: Duh, sang peri. Terima kasih, peri.
3: Inilah petunjuk dari Tuhan, Den. Kita bisa membuka hutan karena pendok yang ada di dalam air terjun. Wailadalah, air terjun ini akan dikenal dengan nama Cipendok.
7: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
8: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

0: Amerika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Ulun nuwun. Mugi rahayu sagum dumadi. Para pamirsa program 4 budaya RRI Semarang ingkang tansah memetri kagunan Jawi ingreh budaya utawi wae ngangen-angen kang ambabar keindahan. Para pamirsa ngaturaken wilujeng dalu. Hamiyarsakaken giaran Sekar Binabar ingkang mengkuwerti sekar utawi tembang ingkang kaandharaken. Wondene swara sing sekar kala wau para pamirsa menika arupi impunan utawi saking tetedhakan tuwin cecuplikanipun kasusastran Jawi sawetawis. Ingkang sami wonten gegayutanipun kalian tembang mocopat ingkang dados pralambang ingreh rembak kawruh kajaten miturut gegebenganipun kajiwan Jawi. Senadyan makaten pianipun para pamirsa estunipun mboten baen-baen. Pakartining pangusahaasi ing kasusastran Jawi menika jer ingkang saged hanya murupi nggih namung para jambur sarta prayagung kang tabri makarya tuwin sampun bebles kawruh kejawenipun ngulak-alik sarta ndudah tuwin nduduk kabudayan kina. Teman lajeng saged manggihaken sarta baut maranata rentenging cecuplikan kalawau. Ing panuwun mugi Sekar Binabar menika saged dados sarana minangka panpaning pambudi tumrap pambudidayanipun dhateng kajaten. Kula namung sadermi ngaturaken peranganipun serat-serat tilaranipun para jamur rikala semanten pianipun para pamirsa. Paminipun saking serat Tendini Wedhatama Wulangreh, serat Kancil, serat Bima Suci lan sanes-sanesipun. Para pamirsa, perempat budaya RRI Semarang yang dat winanting pakurmatan. Wadening mirungkan meniko kulon dari agen budayawan saingi Semarang kapering wetan penyanyipun ibu Insinyur Sumarni penyanyipun kepareng ngaturaken serat Wedhatama. Serat Wedhatama pupuh pangkur namung saderengipun kasekaraken dening penyanyipun ibu penyanyipun para pamirsa monggo sami dudut-dudut raos ingreh katetremaning bebrayan. Awit badhe kados menapa wonten salebetipun Udyana Sekar Binabar menika ingkang kaathik utawi kaaturake namung wonten ing gandeng cenengipun kalian sugenging bebrayan murih ing mangkih mboten kajlomprong ing laku. Ingkang menika kunjuk dhateng menyanipun ibu Insinyur Sumarni monggo ibu keparenga nyekar pupuh pangkur serat Wedhatama kasumanggaaken.
1: Matur nuwun Kanjeng, kula badhe atur sekar pangkur pupuh Wedhatama.

penyanyipun para pamirsa. Adaanipun menika rasa jati nanging wonten ing mriki penyanyipun Ibu Sumarni ngersakaken rasa gaib sami kemawon mangke. Larekipun badhe dumugi ngriku penyanyipun para pamirsa pramila kepareng badhe kula andharaken sawetawis tan samar pamoring sukmo penyanyipun para pamirsa ingkang dipun wastani sukmo. Sukmo menika krenteking gesang, krentek gesang yang sampun kineker dening salah setunggalipun tiyang ingkang makartinipun manut kalian usik. Menika sukmo tan samar pamoring sukmo tegesipun pamor. Pamor menika saged dipun wastani yoni, saged greget, saged tan samar pamoring sukmo sinuksmaya winahya ing asepi. Sinuksmaya menika rinaosaken, dirasakake, dirasakake. Sinuksmaya menika dipun raosaken winahya ing asepi. Winahya menika wonten ing alaming sepi, linairaken wonten ing kawonten ingkang sepi. Sinimpen telenging kalbu, sinimpen menika tegesipun dipun sengker saged. Telenging kalbu menika tegesipun papan ingkang sakalung lebet. Kalbu menika ati. Pambukaning warana menika pambukaning warana-warana menika tegesipun gelaripun tiyang. Nyanipun para pamirsa, talen saking liyep layape ngaluyup. Penyanipun para pamirsa, nuwun sewu, kula kepareng matur mboten ateges ngguruni menika mboten. Titah Jawi utawi bangsa Jawi, langkung-langkung bangsa Jawi kina ingkang kulino olah dateng kasutapan penyanyipun para pamirsa. Penyanyipun ingkang dipun kulinaken kepareng sasampunipun menep penggalih wonten ing papan suci utawi papan sepi. Menep penggalih nyiwun wonten rasa dalem ingkang murbeng dumadi. Nah, wonten kriki dateng penyanyipun para pamirsa, panjenenganipun sok saged menika meh aluyup penggalihipun nggih saking liyep layaping aluyup pindha pesating supena tegesipun kaya wong ipi. Menika menawi prayagung yang sampun buntas sing kawruh, kulino dateng Mertapi utawi kulino dateng Popo, kulino dateng Semadi Maladining. Pramila adaanipun menawi ngendikanipun para penyanyipun dalang-dalang ingkang sok ngucapaken baktangsan saranduning badan ngeningaken poncondriya sedakep seluku juga nutupi baban hawa songo catur perkara kang biningkas mungsa juga kang sinidikara jagat kang gumelarusir negem dadya sak mrica binubut bisa melok tatanpo aling-aling kang alingi wenganing rahsa tumalawung bisa keksio ning jroning kanta pramana. Yanipun para pamirsa menika gambaranipun talen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating supena sumusuping rahsa gaib. Rasa jati nggih saged mung padha riwulu menika mangke. Rasa gaib nanging penyanyipun Ibu ngersakaken gaib nggih, wah jan ketinggalanipun mantep penyanyipun menika ngendikan ngaten nggih. Sumusuping rasa gaib. Sumusuping tegesipun mlebet rumasuk. Menika sumusup rasa menika sampun mastani rasa gaib. Gaib menika menapa penyanyipun para pamirsa? Gaib menika peparingipun dawuh wonten rasa dalem saking rasa dalem Allah kana watalu kali ingkang nitahaken jagat saisinipun dateng titah ingkang sangat mestuti utawi ngestoaken dawuh menika salah setunggalipun gaib. Dateng penyanyipun para pamirsa tasih wonten wekdal mirungkan mangke. Penyanyipun Ibu Insinyur Sumarni kalian kula kepareng badhe nglajengaken lampah-lampah pupuh
Pangkur utawi Sekar Pangkur Serat Wedotomo. Nggih. Nyuwun sewu para pamirsa badhe nderek-nderek nderekaken penyanyipun Ibu Sumarni Kalawau. Sajatine kang mangkono wus kakenan nugrahan.

Engkang sipat wiseso winisesowos mulih mula mulan

Sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi paring dawuh dumateng Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo minangka pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Para remaja ingkang ginabung wonten ing komunitas pecinta lingkungan Desa Tengaran nglampahaken aksi tebar bibit ikan. Pawarto janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi paring dawuh dumateng Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo minangka pelaksana tugas utawi PLT Bupati Sukoharjo. Keputusan menika dipun pendhet kanthi trep saksampunipun Bupati Eti Suryani katetepaken minangka tersangka dening Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salebetipun rapat koordinasi ing Semarang dinten Senin 13 Juli 2016, Gubernur Ahmad Lutfi ugi ngendikaaken bilih dawuh PLT menika trep kalian undang-undang supados boten ketatusan kekongsongan kekuasaan. Piyambakipun jamin sedaya pelayanan publik ing Kabupaten Sukoharjo tetep lumampah normal lan boten terganggu dening kasus hukum kasebat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ugi ngurmati proses hukum KPK sarta ngengetaken malih pentingipun fakta integritas lan tanggung jawab individu saben kepala daerah. Para remaja ingkang ginabung wonten ing komunitas pecinta lingkungan Desa Tengaran Kabupaten Semarang nindakaken aksi tebar bibit ikan ing Kali Serang kangge njagi ekosistem kali ingkang sampun asring tercemar limbah plastik. Aksi menika kalampahaken ing dinten Senin 13 Juli 2016. Kejawi menika dipunwontenaken ugi aksi reresik ing sak panjangipun kawasan aliran kali supados kelestarian lan ekosistem lingkungan Kali Serang tetep jinagi. Wonten ing salebetipun aksi kasebat wonten 1900 bibit ikan ingkang dipun sebar kanthi waradin ing maneka titik strategis aliran sungai ingkang kabiji aman kangge tumbuh kembang biota air. Kaajab kejawi mampu njagi kelestarian ekosistem sungai, kegiatan menika ugi saged nginspirasi para remaja kangge nglampahaken bab-bab positif sanesipun khususipun jagi alam lan lingkungan. Polres Kendal kolaborasi kalian warga gelar gerakan penghijauan ing Desa Tanggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dinten Senin 13 Juli 2016. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar paring katerangan bilih aksi menika ngrealisasekaken penanaman 700 bibit tanaman buah produktif ingkang nyakup 200 kelapa utawi kambil, 100 kelengkeng lan 100 apukat, ugi 300 pelem. Agenda menika nggadahi ancas kangge ngrekso kelestarian lingkungan hidup, ngiras pantes kangge mempererat sinergi antar lini. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari paring apresiasi ingkang inggil inisiatif gotong royong menika lan negesaken bilih penghijauan mujudaken investasi ekologis jangka panjang ngiras pantes tanggung jawab sesarengan amrih kesaenan generasi masa depan.
Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 TRRI Semarang. Pawarto sandhakipun peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ingkang kaping 79 ing Kabupaten Rembang dinten Senin 13 Juli 2016 dipun meriahaken kanthi aksi sosial lan pelestarian kuliner lokal. Terap kalian upacara ing pelataran dipun meriah kantor bupati sekretaris daerah Sekda Rembang Farudin ugi nyaluraken kawanatus paket sembako dumateng warga ingkang kirang mampu kangge ngenteng-ngenteng beban ekonomi. Kejawi menika panitia ugi nderek berdayaaken UMKM lokal kanthi mborong gangsal atus porsi lontong tuyuan kangge dipun rahapi dening para panyarta upacara wonten ing salebetipun tradisi makan bersama utawi nglarisi. Rangkaian kegiatan menika sukses ngolaborasikaken penguatan gerakan ekonomi koperasi, kepedulian terhadap sesama sarta promosi kuliner khas daerah. Pelibatan UMKM ugi dipunajab saged paring dampak ekonomi sacara langsung lan ngenalaken salah setunggalipun kuliner khas Kabupaten Rembang dumateng masyarakat. Para miyarsa, komunitas penghayat kepercayaan ing Kabupaten Grobogan ngregengaken hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ingkang sepisanan kanthi kebak raos syukur ing Candi Joglo Semar Purwodadi dinten Senin 13 Juli 2016. Penetapan resmi tanggal 13 Juli dening pemerintah kabiji dados tunggak sejarah ingkang nyataken toleransi, konstitusi sarta eksistensi spiritualitas warisan leluhur. Pengelola Candi Mohadi ngendikaken ngaturaken gunging panuwun dumateng pemerintah lan mbikak gerbang candi dangunipun 21 jam kangge paring fasilitas warga ingkang kepingin meditasi. Momentum khidmat menika dipun rayakaken dening maneka organisasi kados dene kapribaden Sabta Dharma, Sasda Jindra lan Topeng Emas ingkang dipun ajab saged dados simbol kerukunan, toleransi lan persatuan bangsa. Ingkang pungkasan, para miyarsa, pemerintah Kabupaten Banjarnegara nyaluraken bantuan 250 tablet pintar kangge siswa ingkang dedunung ing wilayah blank spot utawi area ingkang dereng terjangkau sinyal telekomunikasi dinten Senin 13 Juli 2016. Langkah inovatif menika dikapendhet kangge paring pemerataan akses pendidikan berbasis digital tumrap lare-lare utawi anak-anak ing daerah terpencil amargi terkendala jaringan internet, perangkat gawe ingkang dipun dumaken kasebat sampun dipun rancang khusus kanthi muat maneka warni materi pembelajaran sarta program edukatif luring ingkang lengkap. Fasilitas teknologi menika dipun ajab saged jembaraken wawasan, memacu motivasi, nyeras pantes ningkataken kemampuan belajar siswa sacara mandiri, amrih ngoyak ketertinggalan ing tlatah perkotaan. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: aneh toke kelawan bilang.
1: Lu Long,
2: apa kan?
1: Suara net motor ngukui lu Long. Kenapa biasok kayak ngono kok ya dipasang? Berapa kupeng?
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trending.
2: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenapa ngukui sing ora gaul kok? Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dewe. Kok ya bingung kowe?
1: Lah iku ya meripat-meripatku dewe. Kupeng-kupengku dewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenalpotku cul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane, mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Urepku kudu gateake wong liya. Ora mung buru seneng

0: berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.
2: Kita Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kuntoroiku. Senopati maning pati kang kautus dusta Bali keris Empu Gandring wis tekan Singosari tanpa nunggu dawuh timbalan. Maning pati terus ngedep sinuwun Sang Amurwabumi ngaturake keris Empu Gandring. Amurwabumi karenan penggaliye.
1: Duh, Gusti kula ingkang sinuwun.
0: Iki tak waspadake Patih Maning Pati Kang Abiyantara. Kepriye? Anggonira sun utus mundut kekuatan Kadipaten Kediri.
1: Iye, awit saking berkah dalem angin kula kautus nyidro wontenipun pusaka keris Empu Gandring saged angsal damel. Menika wujudipun keris Empu Gandring kula aturaken paduka ingkang sinuwun. Banget panarimaning sun maning pati. Dini sira wis sembodo ngintasi karya nggawa bali sipat kandeling praja Singosari. Ngendikane karo ngepuk-epuk pundake maning pati. Ketungko sowane prajurit juru pangispan lan moto pito sandi yudo kang banjur matur marang Sang Amurwabumi menawa Kadipaten Kediri niat balilo mring Singosari.
2: Kepareng ngunjuk atur wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun. Kula prajurit telik sandi ingkang nindakaken pados pawartos dinten sak mangke Kadipaten Kediri sampun ngimpun kegiatan poro pawongan nem-neman sakiwa tengenipun Kadipaten Kediri dipun gladi dipun gulawentah olah gegaman cetanipun Sang Adipati Jaya Saba merong kampuh jinggo balelo badhe wantun dateng Singosari. Awis saking menika Gusti bab menika menawi namung dipun kendelaken tertentu kriwian dados grujukan.
0: Sang Amurwabumi kang wis duga sadurunge menawa Kediri niat mirong kampuh jinggo ora pati kaget karo laporane prajurit telik sandi mau. Panjenengane banjur pratelo marang Maning Pati. Maning Pati, yen to mangkono ingsun pribadi kang bakal melehake pakartine Jaya Saba sing murang tata iku mau. Nalika Maning Pati asung pamrayuga ngerikake wadya bala kanggo ngombyongi lagu ditolak kanthi alus dening Sang Amurwabumi. Maning Pati, ingsun mung bakal ngelingake Jaya Saba kanthi aris ewadene yen kanthi tutur kang arisiku ora bisa ditampa dening si Jaya Saba
1: prajurit Singosari kang bakal tumandang. Ingkang sinuwun Sang Amurma Bumi banjur budal ijen tumuju Kediri.

mangkono wuse sang Amurwabhumi. Adipati Jayasabha, kineo pirang-pirang pisowanan kowe ora sebo menyang Singosari. Pancen tak selojo, heh Amurwabhumi. Ora sudi aku DP-DP ya, menyang Singosari. Malah dino iki tak angkah patimu karben suknane Rama Prabu Kertajaya tentrem ing alam kalanggengan.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ono sing menang, ono sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kurang kepenak. Dados kedaipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.

0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan tigang dasa setunggal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: mbok ngaten menika lho, kesumo Dewi Suci.
1: Iya, Pak. Kados
0: mbok ngaten remen sanget menawi nandalem. Lajeng tindak-tindak nenggani anggen kula nyambut damel. Ngaten ae mbok remen sanget lho.
1: Ning pancen penggalihku remen kok mbok yen aku. Panci ngene iki to, durung kepengin sare dadi yen kalau mongso kowe lagi nyambut gawe iki aku kepengin mresane, kepengin nenggani, Mbok.
0: Saya malih sauger nang dalem lenggah. Lajeng kersa ngunjuk. Daran menapa-menapa no, lajeng dipun dar. Adosi mbok ngaten anggenipun temandang. Sampun to.
1: Ning yen wong dahar kuwi, ra nek kudune nek wis luwe, nek durung luwe njur karepmu ki saben-saben aku tak aturi dahar. Aku durung kepengin ya aja njur lara atimu lho ya mbok ya.
0: Namung kados mbok ngaten. Nawi ndamel menika
1: apa?
0: Nop, mbok ndamel pisang goreng. Kapokipun kapok kuning lho menika.
1: Neng ya aja njur digoreng terus lho Mbok. Kalau mangsa iki kae lho dikulup kae lho Mbok.
0: Oh nggih. Nah dalem kersa.
1: Seneng jane aku yen kae dikulup ning yen pisange wis mateng banget kae lho Mbok. Nek isih rada mentah kae, dek ben kae rada sepet lho Mbok.
0: Ai nggih, kala ben menika mila dereng dalu menika lajeng kula godhog. Neng ya menawi mboten kersa rak mboten dipun dahar. Pake kangge sira
1: ngerti rumangsaku yen wis dikulo iki njur rasane sepet iki mau ilang. Neng kok jebulane ya isih ana rasa sepet lho Mbok.
0: Lah nggih. Tur njuk atos nggih.
1: Pancen kowe iki seneng ya nek upamane aku njur ngendika, "Mbok iki ora enak, ngono mesti kowe rak njur." Wah.
0: Anak

0: Dawahkulo. Menawi kados kulo ngaten kesumo Dewi Suci, ojo sok dikulinake nguwang panganan. Nomboten sae.
1: Iya ning mulane yen kala mungsu ana sing ora tak dahar kaya resak karepmu, aku ya ora njur dawuh iki tok buang apa arep tok menehke sapa.
0: Ah mboten, nah mangke ra iye. Dawahipun kula to menika.
1: Ning ngene lho ya Mbok.
0: Tes pundi?
1: Dek, aku sowan. Ana pisowanan agung kae ora dikeparengake. Derek sowan.
0: Anje, menika mila sampun dipun keparengaken. Lajeng dos pundi? Rama dalem, ibu dalem, lajeng dos pundi?
1: Kanjeng Rama, Rama Prabu Erlangga, saha Kanjeng Ratu utawa Ibu Ratu Anantawi Kramatungga Dewi kuwi anggone ngendika? Paring dawuh marang aku ki werna-werna kae lho Mbok. Jare aku ki saiki wis ngancik dewasa. Apa-apa kudu kang bisa. Kaya ngono kuwi bingung lho Mbok nggonku menggaleh jare aku kudu kepiye iki mengko.
0: Mboten kagem bingung dipun tampi sedaya dawuh pangantikanipun Kang Rama kalaning Kang Ibu dipun pundi. Menika leres nandhalem sampun rinaja putri kedah ingkang saged ngadi sarira ngagem busana mila binjang menawi sampun kersa anu dipun keparengaken marak malih mangke marak nggih simbok ingkang nenggo wonten taman. Lajeng mangke dalem roncakaken Sekar Melati. Mangke menawi Kang Ibu preso ngaten. Duh, mesti rena sanget penggalipun.
1: Yen kroncek Sekar Melati iki kae lho Mbok. Mbok saiki sing wis
0: wis bundi.
1: Wis do megar kae saben dinane kowe ra nek ngroncek Melati seneng sing lagi kuncep-kuncep kae to. Nek sesuk sing wis megar kae aku seneng lho.
0: Aije mangke kula ngroncek ingkang sampun megar. Mila ketinggal sae.
1: Malah Kanjeng Ibu Ratu yang ngendika piye saiki? Jare aku ki yang ngagem kae rasukan ijo.
0: Nggih.
1: Kae kok katon luwes ngono ki kok bener apa Mbok?
0: Kula mila sauger nang dalem busana ngagem ageman ingkang ijem menika. Kula nanggenipun nyawang no nganti doble lho kula menika.
1: Ayo nalika arep marak Kanjeng Rama wingkae to. Kanjeng Ibu Ratu Anantawi Kramatungga Dewi ki ngendika?
0: Iji.
1: Yo. Kejaba. Wah, pangantikane ki anane mung ngalem bono ana kae to, Mbok.
0: Lah iya dos pundi tiyang menika jejering putra. Mongko nyatanipun kados nandhalem menika nggih Sulistya ing warni. Dos pundi menawi dipun mboten dipun alem bono? Lah wong kados simbok ngaten nggih wontenipun namung alem bono. Waduh. Jo, sesuk sing kagungan. Kula no sering batos ngaten.
1: Kok sesuk sing kagungan wong saiki kenah wis ana Rama Prabu Erlangga karo Ibu Ratu Anantawi Kramatungga Dewi kok punjur sesuk sing kagungan sapa, Mbok?
0: Wiya menawi sangkok sampun ndungkap yasa menika.
1: Aku durung ngerti yen kudu menggalih kaya ngono kuwi.
0: Lho
1: besok ki rak le menggalih besok ora njur saiki to aturke.
0: Kula no mila sering batos ngaten menika. Alah. Sesuk priya ngendi sing metik kembang taman kauripan kula no ngaten nggih.
1: Mesthi ngono lho Mbok.
0: Ha ning nyatanipun
1: sesuk aku wis dewasa kae Mbok jur kowe sing upamane aku arep tumindak apa-apa mbok menawa engko iki nalisir sekop bener kowe sing kudu tansah ngemutke lho ya
0: mesti kados mbok ngaten no pamomong kok dos pundi to tumindak tingkah laku menapa kemawon menika menawi mboten leres lan kirang prayogi harap simbok ingkang matur nggih ta ning nggih punten dalem sewu mangke menawi simbok matur ngleresaken murih saenipun nggih nang dalem sampun duka.
1: Ora kok duka kepriye to Mbok yen aku iki nek ora apa-apa kowe sing menahke sing emutke aku ora ngerti. Ibu Ratu piyambak tak wis pasrah marang kowe. Adi kang cinaket ki kowe dadi yen Ibu Ratu dawuh apa-apa marang kowe ya meng tak estok kan jur mengko didhawuhi apa aku kudu kepriye kowe matur wae apa anane marang aku.
0: Malah kula remen menawi nang dalem ngendika ngaten menika wong kados simbok menika nderek wonten ing taman kauripan wiwit ibu dalem tasih
1: ya mbok ya
0: malah ibu dalem ibu dalem tasih timur ngaten kula sampun nderek wonten mriki.
1: Oh dadi wiwit Ibu Anantawi Kramat Tunggal Dewi Sih Timur, kok wis nderek? Wis momong Kanjeng Ibu.
0: Sampun dangu sangat wonten mriki menika.
1: Dadi yen ngono ya wis sak wentara tenan ya
0: Bu. Sampun pokokipun panyuwun kula pejah gesang kula wonten ing Taman Kauripan.
1: Ya bener kaya ngono kuwi waton. Kabeh iki sing jeneng tumindak ki sarwa ngati-ati jujur penggalihe ibu yo remen to kagungan abdi kaya kowe wis percaya nggula wentah aku yo kaya tine sing nggula wentah ibuku piyambak yo Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi senajan kowe iki pamomongku.
0: Lho la iki ya wong kula rumiyin nate nyuwun pamit badhe tuwi wonten dusun kula tur nggih namung iki mangke lajeng tuwi wonten nggenipun sederek-sederek.
1: Neng aku kok kaya durung tahu nderek tekan papan dunungmu mbok.
0: Sampun mboten gadah papan dunung kula no sampun dipun sadi.
1: Oh dadi wis ora duwe papan dunung
0: eneng
1: keluarga.
0: Ha iya namung sederek ngaten nawi dangu mboten pinanggih ngaten nek iya sampun
1: Mbok sesuk kalau mongso ki ditiliki kayak aku tak nderek tekan desamu kono ngerti keluargamu ora apa-apa mbok.
0: Nggih. Syukur menawi kesuma Dewi Suci benjang purun kersa monggo
1: ning
0: benjang kemawon menawi wonten perlu menapa ta menapa.
1: Mengko sadurunge aku matur ibu, matur romo. Malah yo mesti wae dikeparengke ta wis mengko njur keluargamu mengko ra diparingi apa-apa kanggo oleh-oleh.
0: Aku ngaten.
1: Lho. Mesake to sing jeneng suwe ora tau di. Karohke njur ngerti-ngerti bebarengan karo aku barang rak luwih seneng keluargamu.
0: Dusun nat mangke sami gumun.
1: Ora apa-apa kaya ngono kok gumun ki ngapa?
0: Ana dalem kersa tuwi wonten dusun kula. Sak dusun sami kaget malam.
1: Ora wis ta percaya mengko ora bakal kaget ning bakal seneng penggalihku.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Anu ya mbok ya.
0: Napa?
1: Jebulane iki wancine wis lingser ya.
0: Nggih, sampun dalu dos pundi?
1: Tunjukan barang iki mau nganti adem, mbok.
0: Lah kula sampun matur. Nang dalem ngendikan kemawon, ha mongko penunjuk rumiyin. Monggo.
1: Jane mau dek wisih panas seger ya mbok ya. Nek ya wis ora apa-apa. Nek wis anu kae mau wis tak tata kabeh to.
0: Sampun. Sampun menika.
1: Kok kaya wis anu ya wis wancine sare po ya mbok.
0: Pamaksa badhe sare no.
1: Kaya rasane iki kaya kepengin sare.
0: Lah iya monggo. Kang kowe sare ngaso.
1: Ora jatuh-jatuh lho ya.
0: Cimbok wonten mriki.
1: Saiki gaweane

panyirpanku. Prajurit kang padha jaga nang sak jabaning paman padha turu kepatih. Duh. Piye nggonku arep mlebu nang jroning taman. Tamane Dewi Suci. Yah. Kanthi ajiku bala sewu gampang aku mlebu nang jroning taman.

Kelakon aku bisa mlebu jroning taman. Endi kang hasmane Dewi Suci? Oh, mbok menawa kae. Wih. Iki klebu kena dayaning panyirepan. Kae Dewi Suci sing siji kae mbok menawa emban pamomok. Wah, le turu nang ngisor ngorok kaya ngono. Weh, Dewi Suci le sare sajak kepati. Jur kepiye anggonku bakal nyangkan parani. Haji Bolo Sewu bakal tak cakke meneh. Upamaku tumindak nang kene, aku bisa kelakon. Nanging ora wurung, aku bakal konangan prajurit sing padha jaga yen aji panyirepan wis entek wektune. Mula kanthi aji Bolo Sewu, Dewi Suci bakal tak gawa lunga saka taman sari. Heh, Prabu Erlangga ing kauripan, para Narayaka prajamu aja padha alok kilangan. Yen Dewi Suci murca saka ing taman sari, aku Adipati Sindulaga saka Kadipaten Parang Garbo kang dusta putramu Dewi Suci. Ha ha ha.

0: Kakang aku rumangsa tentrem yen aku sumanding karo Kakang Narutama.
1: Sampun to Kakang, sampun ngendika werni-werni ngaten menika to. Manah kula menika yen panjenengan cecaketan kaliyan ingkang sinuwun menika langkung tentrem, langkung remen, langkung pitados. Bilih panjenengan ugi saged ngayomi ingkang sinuwun. Saestu Kakang.
2: Inggih, Kanjeng Ratu. Sang Prabu.
0: Iya iya Kakang Narutama.
2: Rening tanggel jawab kulo. Mbok menawi sak mangke, sak dangu kulo merangkani jumeneng dalem wonten ing praja kauripan. Kulo tetep badhe setya bekti wonten ngarsa dalem. Praja kauripan badhe kulo labuhi ngantos tetesing getih kulo ingkang pungkasan Sang Prabu.
0: Duh Kakang Narutama, Kakang Narutama. Aku percaya tenan yen karo sliramu Kakang Narutama. Ora ono warangka dalem sing

0: dados rembak. Lan kula piyambak ngrumaosi mbok menawi saking cupluk kula. Lajeng wonten aturipun emban kalian tumenggung ngaturaken menawi putra dalem Dewi Suci ical.
1: Lagi ana patih nuwun sewu. Saklebetipun kula lumampah tumuju dhateng taman meniko sedaya para prajurit ingkang jagi kok inggih kapinujun sedaya tilem kepati. Mboten wonten ingkang sami linggihan pintanipun kados tiyang jaga menika.
0: Sing do mubeng beteng ora ana.
1: Mboten wonten sedaya tilem. Kakang Narutama.
0: Inggih, Sang
1: Prabu. Kula dadi nguwatirake marang keselamataning putraku Dewi Suci. Saiki aku dawuh marang sliramu. Lacaken ana ngendi dununge putraku Dewi Suci sing ati ketemu Kakang.
0: Sendika Sang Prabu, pengestu dalem ingkang kula suwun.
1: Yo, sing ati-ati Kakang.

0: Seliramu ora perlu nangis.
1: Ora perlu jerit-jerit. Durung meti kowe bocor landang aku tekan.
0: Lumrah yen seliramu durung ngerti marang aku. Ning nek aku wis suwe ngerti marang kowe Cahayu. Wong ayu Dewi Suci.
1: Aku durung ngerti kowe senajan kowe ngerti aku. Kowe sapa?
0: Aku Hadipati Sindulogo.
1: Kalungguanmu.
0: Aku jejering Hadipati. Skuad Kadipaten Paranggarbo.
1: Apa karepmu Kanjeng Hadipati Sindulogo kowe ndusta aku tangko papan tekan papan kene?
0: Iya. Aku bakal ngendika marang kowe ning saiki menengo dhisik nggonmu nangis.
1: Aku ki sedih.
0: Ngopo kok sedih?
1: Susah ya mergo tumindakmu aku tekan kene kok dadi ora tenang.
0: Mengko yen aku wis ngendika marang kowe ora bakal sungkowo. Seliramu mesti seneng penggalih.
1: Mongko. Awakku lara kabeh mergo aku nduwa kowe nekat.
0: Dewi Suci, aku tak ngendiko marang seliramu gatekno kanthi telenging atimu. Suci,
1: apa Dipati Sindulogo?
0: Pancen tak sengojo aku mlebu ning taman sari kauripan kanthi cara dedemitan. Aku laku sandi mergo aku wis suwe ngimpekake marang seliramu Dewi Suci. Aku mlebu ning taman sediaku kowe tak gawa mrene arep tak ngendikani yen kowe bakal tak boyong ning kadipatenku kono, kowe bakal tak muktekake ngembani nggonku jumeneng adipati ana ing Paranggarbo.
1: Dipati Sindulogo. Piye iki wong culika? Bisa-bisane ngendika yen aku arep tak muktekke. Ora. Aku moh. Aku balik ning taman kauripan. Ning ngersane Rama Prabu Erlangga.
0: Seliramu mesti tak balikke ning taman kauripan. Nanging yen seliramu wis ngendika saguh tak pundut garwa.
1: Mah, aku ora saguh. Aku ora gelem keto durung.
0: Apa sebabe?
1: Mergo aku ora seneng. Dasare kok wong culika. Senalisir saka bebener.
0: Iki pancen cara anggonku bisa ketemu marang kowe. Yen kanthi cara aku ngrembug marang wong tuamu kowe ndak lamar, wong tuamu mesti ora kepareng. Mergo aku ngerti yen sliramu kuwi dadi sekar kiduning ning para anom. Akeh para priya kang padha kedanan marang sliramu ning sliramu durung kersa lelati. Durung kersa nampa priya kang padha nglamar marang sliramu. Lah, kanthi caraku iki sliramu tak peksa kudu gelem ngladeni aku.
1: Upamane kowe ora meksa aku wae aku durung karuan gelem, durung karuan saguh. Dipati Sindulogo.
0: Piye?
1: Ayo aku kondur ning taman kauripan.
0: Mesti bakal tak kondur.
1: Aja tok bacutke kekarepanmu kaya ngono kuwi.
0: Ning sakwise sliramu tak boyong ning kadipatenku kono. Lan kuwi kersa ngladeni marang aku mesti tak kondurke ning kauripan. Ya?
1: Ra. Aku rasa kowe aja kaya ngene iki culno.
0: Sepiro banggamu wong wadon? Heh? Piye?
1: Tanganku iki culno. Aduh. Loro nek tak kecek kaya ngene iki.
0: Candrane putri

0: anggen marek matur.
1: Kowe tukane kowe dikunjara nek kaya ngono kowe tumindak.
0: Mergo gedhe katresnanku marang kowe. Apa meneh aku mung dikunjara. Aku mati nglabu katresnanku ora dadi perkara.
1: Kanca kandha tresno. Aku mohon mirengke

kurang kepiye aku. Nek kowe tak los ora kena tak los, aku wong lanang. Aku sing duwe rasa. Gedhe rasa katresnanku ora kena tak ampah. Yen kowe ora gelem ngladeni aku, wong kowe tak rut. Aku peksa kowe.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ejang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Ejang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk yang baru selesai menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia 2026, bagaimana sahabat budaya, apakah tim jagoannya lolos seperti Spanyol atau harus angkat koper dari Piala Dunia seperti Perancis? Dan semoga hasil memang yang terbaik ya. Dan nanti di dini hari juga ada satu pertandingan kembali, Argentina melawan Inggris. Kita dukung tim-tim terbaik dan semoga tim jagoan panjenengan juga bisa melaju ke babak final. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Buddha, akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha Sukita Dewi dengan tema pagi hari ini, Kisah di Balik Karania. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program-program yang lain. Dan inilah Semarang Ejang, edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagava. Merupakan suatu karma baik bagi kita semua. Pada hari ini, pendengar setia bisa mendengarkan mimbar agama Buddha. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas tentang Karaniya Metta Sutta. Selamat mendengarkan. Ketika Sang Buddha sedang berdiam di Sawati bersama dengan murid-muridnya, Sang Buddha memerintahkan 500 orang muridnya untuk berlatih diri, bermeditasi di hutan untuk mencapai tingkat kesucian. 500 orang bhikkhu itu lalu pergi menuju ke suatu desa yang cukup besar. Penduduk desa yang ketika mengetahui murid-murid Sang Buddha mendatangi desa mereka, segera menyambutnya dengan menyiapkan tempat untuk beristirahat dan mempersembahkan bubur dan makanan lainnya. Mereka lalu bertanya, "Kemanakah Bante akan pergi?" Para bhikkhu itu menjawab, "Kami akan pergi ke suatu tempat yang nyaman." Penduduk desa itu menyarankan, "Bante, tinggallah di hutan di dekat desa kami ini selama 3 bulan, sehingga kami dapat mempelajari dhamma di bawah bimbinganmu." Para bhikkhu menyetujuinya, dan para penduduk berkata lagi, "Bante, di dekat desa kami ada hutan kecil. Bante dapat tinggal di sana." 500 orang bhikkhu itu lalu pergi menuju hutan yang ditunjukkan penduduk desa. Di dalam hutan itu banyak terdapat makhluk halus penghuni hutan. Mereka mengetahui kedatangan para bhikkhu. "Sekumpulan bhikkhu akan datang ke hutan ini. Apakah para bhikkhu itu tinggal di sini? Pasti kita tidak enak berdiam di sini bersama anak dan istri." Lalu mereka turun dari pohon dan duduk di bawah. Mereka berpikir lagi, "Kalau bhikkhu-bhikkhu itu tinggal di sini hanya 1 malam, besok mereka pasti pergi dari hutan ini." Mereka lalu duduk diam di bawah pohon. Tetapi keesokan harinya, setelah para bhikkhu berpindah patah ke desa di dekat hutan itu dan makan hasil pindah patahnya, ternyata mereka kembali di hutan itu lagi. Para makhluk halus penghuni hutan itu berpikir, "Besok kalau ada yang mengundang mereka, mereka pasti pergi dari sini. Kalau hari ini mereka tidak jadi pergi, besok mereka pasti pergi." Setelah berpikir demikian, mereka duduk kembali di bawah pohon sepanjang malam. Makhluk halus penghuni hutan ragu-ragu, "Apakah para bhikkhu itu akan segera pergi dari tempat tinggal mereka?" Lalu berpikir kembali, "Apabila para bhikkhu ini tinggal di sini selama 3 bulan, pasti tidak enak lagi tinggal di sini. Lagi pula, kita sudah lelah sekali duduk di bawah. Bagaimana ya caranya supaya para bhikkhu itu pergi dari sini?" Karena merasa terganggu, akhirnya makhluk halus penghuni hutan itu mengganggu para bhikkhu supaya mereka pergi dari tempat tinggal mereka. Siang dan malam hari, para bhikkhu itu diganggu. Ada yang melihat kepala-kepala berterbangan. Ada pula yang melihat badan tanpa ada kepalanya berjalan. Lalu terdengar suara-suara yang menyeramkan. Pada waktu yang bersamaan, para bhikkhu itu banyak yang menderita bermacam-macam penyakit. Ada yang sakit batuk, pilek, atau sakit-sakit lainnya. Mereka lalu bertanya, "Saudaraku, kamu sakit apa?" "Saya sakit pilek, saya batuk-batuk." "Saudaraku, hari ini saya melihat banyak kepala berterbangan." "Saudaraku, di malam hari saya melihat badan tanpa kepala berjalan-jalan." "Saya mendengar suara-suara yang menyeramkan." "Saudara kita harus meninggalkan tempat ini. Tempat ini tidak cocok untuk kita. Mari kita menemui guru kita, Sang Buddha." Mereka meninggalkan hutan itu dan menemui Sang Buddha. Setelah memberikan hormatnya dengan bernamaskara, mereka lalu duduk dan menceritakan mengapa mereka kembali. Sang Buddha lalu berkata,
Bibiku, mengapa kalian tidak dapat tinggal di hutan itu? Para biku menjawab, Sang Mulia, kami tidak dapat tinggal di sana. Tempat itu amat menyeramkan. Banyak hal menakutkan yang kami lihat dan alami. Tempat itu tidak nyaman untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali menemui Yang Mulia. Biku, kamu harus kembali ke tempat itu. Maaf Yang Mulia, kami tidak mau kembali di sana. Biku, ketika kamu pergi ke hutan itu untuk pertama kalinya, kamu tidak membawa senjata. Dan sekarang kamu harus membawa senjata bila kamu kembali ke sana. Senjata apakah itu Yang Mulia? Sang Buddha lalu menjawab, Aku akan memberikan senjata yang dapat kamu bawa kemanapun kamu pergi. Sang Buddha pun mengucapkan syair Karaniyametta Sutta.

0: Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indrianya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun yang dekat, yang terlahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, di atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan, berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah, tentang aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indria, ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Selesainya Sang Buddha mengucapkan Saarit Karaniyametta Sutta, Sang Buddha berkata, Bhikkhu, bacalah Karaniyametta Sutta ini. Ketika kamu hendak masuk ke dalam hutan dan ketika hendak memasuki tempat bermeditasi. Setelah berkata demikian, Sang Buddha melepaskan para bhikkhu kembali ke hutan. Para bhikkhu menghormat Sang Buddha dan kembali ke hutan dengan membawa senjata yang telah Sang Buddha ajarkan. Dengan membacakan Karaniyametta Sutta bersama-sama, mereka masuk di dalam hutan. Makhluk halus penghuni hutan mendengar Karaniyametta Sutta yang menggambarkan cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk. Sesudahnya mereka amat senang dan merasa bersahabat dengan para bhikkhu. Kemudian mereka mendatangi para bhikkhu dan minta izin agar diperbolehkan membawakan mangkok-mangkok dan jubah-jubah. Mereka membersihkan tangan dan kaki para bhikkhu, lalu menempatkan penjagaan yang kuat di sekelilingnya. Mereka duduk bersama-sama para bhikkhu, berjaga-jaga. Suara-suara dan bayangan-bayangan menakutkan tidak ada lagi. Para bhikkhu menjadi tenang dan nyaman. Mereka segera duduk bermeditasi, melatih pada siang dan malam hari untuk mendapat pandangan terang. Dengan pikiran yang terpusat dan terkendali, mereka merenungkan kematian, tentang tubuh yang mudah rusak dan membusuk. Lalu mereka menarik kesimpulan, tubuh ini rapuh bagaikan tempayan. Mereka lalu mengembangkan pandangan terang. Sang Buddha sedang bermeditasi, mengetahui bahwa murid-muridnya mulai mengembangkan pandangan terang. Lalu ia berbicara kepada mereka, demikianlah bhikkhu, tubuh ini rapuh bagaikan tempayan. Sambil berkata demikian, Sang Buddha mengirimkan bayangan dirinya yang dapat terlihat dengan jelas oleh murid-muridnya. Meskipun Sang Buddha terak berada amat jauh, tetapi para bhikkhu dapat melihat Sang Buddha dalam bentuk yang nyata. Dengan memancarkan sinar yang amat terang, Sang Buddha mengucapkan syair. Dengan menyadari bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, maka hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan menyerang mara dengan senjata kebijaksanaan. Pendengar yang setia, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Marilah, tebarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Demikian, Namo Buddhaya.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Semarang Agus Wilujeng bersama jajaran menerima kunjungan tim peneliti dan pengkaji gelar pusat TP2GP Kementerian Sosial Republik Indonesia di kantor Wali Kota Semarang, Kompleks Balai Kota Semarang, Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses verifikasi lapangan atas usulan gelar pahlawan nasional bagi Kiai Haji Soleh Darat, ulama besar asal Kota Semarang yang hidup pada tahun 1820 hingga 1903. Tim TP2GP yang hadir antara lain Abdul Mu'i selaku staf ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial dan Profesor Dr. Yati Rohwulaningsih, sejarawan Universitas Diponegoro. Tim ini diterima langsung oleh jajaran tim peneliti dan pengkaji gelar TP2GD Kota Semarang, dan tim tersebut beranggotakan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, akademisi dan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Purworejo bersama pelaku wisata, pegiat UKM-UKM dan komunitas kendaraan offroad menggelar kegiatan ekspor bener super pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk mengembangkan kembali potensi unggulan di Kecamatan Bener, mulai dari wisata alam, budaya, produk lokal hingga sektor pendidikan. Explore Bener Super dikemas dalam perjalanan wisata menggunakan jeep menyusuri jalur kabupaten. Rute yang dilalui dimulai dari Dalem Bah Mantri di Desa Kedung Pucang, berlanjut ke wisata alam Manggul Joyo, Sentra Madu Sirat di Desa Cacapan Kidul, SMP Negeri 37 Purwokerto di Desa Pekacangan, dan berakhir di loka wisata Sikepel di Desa Jati. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Bincang Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, saya Andi Setiawan kembali hadir guys menemani aktivitas panjenengan di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Selamat untuk pendukung timnas Spanyol guys yang berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah tadi malam berhasil mengalahkan salah satu tim favorit juara, tim favorit saya juga, Prancis, dengan skor 2-0. Ya, selamat guys. Nanti tinggal menunggu lawannya Argentina ataukah Inggris yang baru akan bertanding nanti malam atau besok dini hari. Line telepon dan WhatsApp kami buka, Sahabat Budaya, 0248316661, juga di 0811277714. Monggo Sahabat Budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu, dan juga kami tunggu informasi panjenengan di Geliat Pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: di kota Semarang untuk pagi hari ini terpantau di 26 derajat Celcius. Oke, memang tidak sedingin di beberapa hari terakhir, namun cukup dingin, guys. Dan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, sudah kami terima informasi perakiraan cuaca yang dikirimkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Kota Semarang dan dikirimkan oleh Prakirawan Nurjana yang bertugas di pagi hari ini. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah. Sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Masih diprediksi cerah nggih sahabat budaya Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum. Semoga cuaca yang bagus ini bisa mempermudah aktivitas kita di hari ini. Saya akan telepon terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Mas
0: Andi. Iya, Bu Dewi.
1: Mas Andi sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin.
1: Iya, Mas Andi. Lagi beres-beres ini. Loh. Saya menyetel radio. Oh, Mas Andi.
0: Wah, iya. Inggi. Monggo.
1: Puterin lagu judulnya Obatin Rindu ya Mas, rinduku ya Mas.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya buat Bapak, Bapak-bapak itu, Bapak Darsono, Bapak siapa ya? Bapak Sebagio, Bapak sing sering naik, sering naik pagi-pagi itu. Bapak siapa ya? Bapak semuanya lah.
0: Yeah.
1: Selamat Bapak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ibu-ibu, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Minkasmato, Bu Heri Wartito, semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Yeah.
1: Buat Mas Andi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Jangan pulang dulu, nanti ya siang aja.
0: Okay.
1: Terima kasih, sarapan dulu Mas.
0: Okay, ini baru pesan ini
1: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Dewi PSB Semarang dari Ringin Telu, Pak Suwarno bergabung. Monggo, selamat pagi. Monggo Pak Suwarno.
2: Salam untuk semuanya aja, pagi-pagi sehat. Ya olahraga lah dikit-dikit di rumah gitu.
0: Oke.
2: Ya sehat kemarinnya. Salam untuk semuanya yang sering telpon tiap pagi itu.
0: Waduh, sinten.
2: Saya kan tiap pagi jam 5 ada sudah nyetel, ada apa gitu.
0: Sampun olahraga. Nggih Pak Suwarno, matur nuwun.
2: Nggih.

Dewi di BSP dan juga Pak Suwarno ya di Semarang mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semua diberikan kesehatan. Monggo yang belum bergabung dari Salatiga, Ungaran, Wonosobo, Temanggung, Jepara, Kudus, wah mana nggih, Jawa Tengah. Semuanya nggih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 02483116661.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikannya tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Sudah bergabung pagi hari di Geliat Pagi dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin, Semarang Timur. Kirim salam untuk istri tercinta Suwarni yang lagi masak, Mbak Sri masuk di desa Pak Irang Saing Demak, Mas Odi, Mbak Dovi di Kebun Arum, Utara Pucang Gading, Kiswanto, Nur Anifa, Klipang Semarang Timur, dan Mas Aristiawan. Selamat hari Rabu, semoga tidak kelabu, bahagia, sukses selalu, sukses menyertaimu, amin, amin. Terima kasih, ya Robbal Alamin. Doa terbaik juga untuk Pak Zainal Abidin di Dargo Semarang, semoga tidak kelabu ya di hari Rabu, dan semoga tokonya ramai di hari ini. Kita bergeser ke Meteseh Boja, Kang Sugeng Gondrong hadir. Salam untuk Garwa Kinasih, Dewi Susanti, Buah Hatiku, Kaya Lila, Kaya Nino, Kaya Nanta, juga untuk semua pendengar Geliat Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dari Genduk Bu Arti bergabung, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4. Dari Genduk hadir, cuaca saat ini sejuk, sesejuk hatiku. Tetap rutinitas olahraga tipis-tipis, semangat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat bahagia, semangat rezekinya berlimpah. Minta puterin jangan tunggu lama-lama. Nggih, tidak lama-lama langsung dihadirkan lagunya nggih untuk Bu Arti di Genduk Semarang, dan juga saya doakan semua pendengar Geliat Pagi pagi diberikan kesehatan.

0: Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai mengalami demam? Berikut tips Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Jadi selain tadi kompres sudah, berikutnya tadi ya kecukupan cairan. Jadi tetap ditawarkan cairan, air putih, ASI kalau misalnya masih kurang dari 6 bulan ya, masih full ASI, ASI eksklusif, kemudian juga bisa susu.

0: Tadi ya obatnya paracetamol. Saya jelaskan ya dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo yang diberikan 100, paling gampang dikali 10 dari berat badannya. Nanti disesuaikan dengan sediaan dropnya. Biasanya anak tuh drop ya, kalau drop tuh 0,1 mili itu untuk 1 kilogram. Jadi kalau misalnya beratnya 6 kilo 0,6, kalau beratnya 10 kilo berikan 1 mili tiap 4 jam. Jadi bisa diulang sekitar 5 sampai 6 kali dalam sehari. Terus kalau misalnya memang ada tanda gejala lain atau tidak membaik dalam 3 hari ya, itu segera dibawa ke vaskes.
1: Kita Indonesia.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

membawa dampak yang luar biasa nih sahabat budaya. Selalu happy di pagi hari ini bisa meningkatkan fokus kerja, mempertajam konsentrasi, dan juga memaksimalkan produktivitas kita dalam sehari-hari. Kebiasaan positif membawa semangat di pagi hari ini juga menciptakan rasa bahagia, menurunkan risiko stres, dan juga memberi waktu untuk berolahraga. Jadi mari kita awali hari setiap pagi dengan bersemangat dan tentunya berbahagia guys, karena akan banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan. Selamat beraktivitas sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan di

hari ini diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Saya masih akan temani nanti di Ragam Semarang, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

7 waktu Indonesia Barat. Kerjasama antara Jawa Tengah dan negara bagian Malaka, Malaysia kini diperluas hingga menyentuh dunia pesantren. Melalui skema tersebut, santri dan guru dari kedua wilayah berpeluang mengikuti program pertukaran untuk memperkuat jejaring pendidikan dan keilmuan Islam. Rencana itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tan Yassin Maimun saat menerima kunjungan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhibin Malaka, Malaysia, Muhammad Hadi Al-Muhibin di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerjasama antar pesantren di Jawa Tengah dan Malaka. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Universitas Jenderal Sudirman UNSUD dipercaya menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Pekan Seni Mahasiswa Daerah PEK Simida Jawa Tengah 2026. Dalam ajang seleksi menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional PEK Siminas tersebut, UNSUD menyelenggarakan dua tangkai lomba, yaitu menyanyi keroncong dan monolog, yang berlangsung pada 14 hingga 15 Juli 2026. Pembukaan kegiatan dilaksanakan di Aula Fakultas Biologi UNSUD pada Senin 13 Juli 2026. Ketua Panitia Dr. Tri Wuryaningsih menjelaskan bahwa PEK Simida merupakan agenda 2 tahunan yang menjadi wadah seleksi mahasiswa berbakat di bidang seni untuk mewakili Jawa Tengah pada PEK Siminas 2026 yang akan digelar di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.